0: Program Tetap Bersama dengan The Seal dengan Rohayu Kurnia. Tetap Bersama.
1: Ya, Tetap Bersama dengan nombor 2 lagi.
0: Harapan anda Tetap Bersama dengan KA2 dalam segmen Makatil Muhas.
1: Meja Ngupi.
0: Meja Ngupi. Ya. Meting kupi tak, Ji?
1: Nyep kupi. Pak ada meja saja.
0: Meja saja. Harap lagi kita dayak ten kupi lepas satu titik.
1: Ayah, maksud saya nak lagi Ming 4-nya.
0: Lagi dayak janji dengan kupi pak kena madit mati. Kupi bayu kena.
1: Ayah, meja saja ada.
0: Meja ada.
1: Okey, pasal topik kita meja ngopi berpagi ti, sebagai pendengar ataupun sebagai penonton, mengenai pengalaman kita tebuk perlawanan bola sepak ataupun main ball ti.
0: Betul. Ka amai tak tengah ia menjadi penonton ti dah tak tengah di stadium pas negeri limun adimba awak kuliah ti ja kena gi barangan jadi penyokong di Bingan Padang betul. Di kapung ka di Sekurah ka di stadium Giga. Okey, dengan tadi telefon
1: tadi. Ya, pengabak kita berbagi tadi.
0: Dengan tadi sebungas telefon tak. Hello.
2: Hello, DJ Hazel.
0: Ya, yeah, hello. Selamat pagi, selamat isesan. Nasi dah telefon
2: tak. Oh, selamat isesan. Hello, DJ Angie.
1: Hello. Selamat berpagi, Midi.
2: Selamat berpagi. Yeah. Sorry, aku dia dah pernah terkupi ke Angon.
1: Sebab memenyanyi tak ya, no?
2: Sebab kini ada komplain inyap inyang tentang kopi je.
1: Ayah Hazel membeda mati nanya inyap inyang tentang kopi mi dua ngampan ti mija aja ada kopi nanya.
0: Mukudu buran je.
1: Mukudu buran burat nana boh.
2: Dahar sabar.
1: Ya yeah.
0: Okay, Mr. Midese matare krakar pasal topik tak sesat nolatik pengalaman tinggal bor. Yeah. Kedua i agi dengan di kembali zaman jah kedengah radio.
1: Radio.
0: Kembali.
2: Betul.
0: Jadi agi kah pengalamannya?
2: Ya betul. Oh, mana radio ga TV? Kami di bor, sukan bor. Muna tak dengar hong memang radio ayah dah bahaya, pak TV ayah bahaya. Ini sebab aku refer ke adep ku. Masa kami aku tu mana di favorite ku aku di muna England ayah main.
0: Wah, England sama dengan Inci.
2: Memang ayah ti kerja ku.
1: Muna rani pak bol lagi.
0: tapi betul.
1: Nyam adep darah semua nyipah bol lagi ya. Geram nyam tu.
2: Kau mana dengar mun ye ka aset asteroid captain England Harry Kane. Ayah nyipah. Ayah sebetulnya ayah skor pak iden tadi rek meret. Ana berbahaya dengan deku. Aku main ku menegak kadang kupi ya.
1: ada pengalaman ya. Ada pengalaman. Ana
2: kau mena dengar. Kami ku mun ayah ke asar ngah player ga mun tim beken kasar ngah player tim England nah bisa kata aku ada ku nyami betang ada ada kuagi di gina. ngaku bu ini di.
0: Suatu nyipak.
2: Dia nyipak. Aku di suwa ini kedara lah, ini lah. Mesti gaya lah, my security.
1: Betul.
2: Di stadium. Di stadium. Masa kami tim nak, misalnya Sarawak dia, tim Sarawak, Kerawat, Selangor. Kami nak ngeranya kasar. Ataupun Cengganu lah, ke kasar dengan tim Sarawak.
1: Automatik tiwas.
2: Kami ni dah taruh security ya, membahaya. Ngeranya boleh.
1: Sabar. Itu memang betul-betul ini. Memang fanatik.
2: Ya. Kamu nak ada ya, ada pakai asal supporter sudah muni tim Sarawak. Memang ya kadang-kadang ya, sindir player sana, sindir sama player sana abok dog maki.
1: Betul.
2: Bahaya.
0: Bahaya guys betul jadi pemain bol.
1: Bukan pemain bol. Penyokong.
0: Jadi pemain bol bahaya ke?
2: Jadi pemain.
1: Risiko ya, risiko.
2: Risiko. Masa kami ni dah. Daya admak ni. Ya, daya admak betul-betul syarah anu bulat ne ayam sengaja dari sliding tackle
1: betul lah, betul
2: pandai avoid dan kami de kanjak ne be muak kami be pak kami mapatak lah ani
1: petak sen bahaya
0: buran-buran de dapat timbur
1: nya
0: apa mesti de sen aku an ge sikan ye dengan kedai kami nang tak jemancah susah tanda di munka stadium
1: betul
0: aku sabar nang angan lagi ge pengalaman ngan kedingah berlapor di radio
1: betul
2: agi
1: memang ada ya
2: dari garam dari garam dari garam
1: paksa betul ya
2: TV hati ngagarap ngagarap ngagarap na kiri betak na dadap na suak main
1: sebab ni sebab ni tu visual
0: betul
1: visual mana, kalau mana, radio tu cuma dengar saja penyampai ataupun pengulas kan Zen
2: ya pakai tinggal aku tinggal tambah itu mana dah ku ane dah favorite ku aku dah parik mungkin kadang aku dah bawa ayo bayo bo ngaku deus pa kami ana favorite biar bersambung sambung lah pin dengai biar bersambung sambung bupi di jam ku kaje dia ngai bayo main biar tinggal YouTube YouTube
1: ya tebuk kendai lah tebuk apps kendai
2: Google lah nak ku kaje
0: pak madi tah tim angan de gagapang re nang ta de sepet tinggal amai kembali de apa tinggal di TV teban de handphone dika dapur telepin dia
1: ayo mer tapi zaman pun tu handphone ni
0: betul
2: kami ku tinggal di handphone aku masa aku ruah de pak kami di mune di are de enggak di TV sedap de amai gak ani bara image ni bara sadi babaga komen ke kami tidak ada volume TV yang benar bisa ada
1: sebelah kayak nganggunya sebelah agak mati
2: ti bahaya ati guna berku muni di Indo ayah Germany main Germany aku tua sebab nang hari dauga hari aset be sipak ngaran kadang seremonya sadi-sadi ko bijo agin-gin najiran nang bah saya enggak meminyo dah.
1: Kadang minyak menginya gila lagi. Bos kata.
2: Bisa aga ko ani ba sadik minyo garam garam.
1: Ya betul.
2: Bisa aga ini pak muna ne. Sana aku. Aduh. Ani.
0: Ani nang tak sebab minat
1: minat dengan semangat
0: semangat
1: semangat minat dengan semangat lebih lagi kalau betul-betul tim CN dia main memang ada bakal semangat
2: betul terutama sekali England
0: betul kami
1: Lions
0: sebenarnya Ji kami lagi nang ta tim di betul-betul ta minat
1: betul
0: kita betul pun dah ke kemudian dapat banyak kita betul
1: kayak boleh mati miss mati
2: tadi dah
1: melainkan kalau betul mau betul-betul nunduk betul ke Amy deh
2: betul
1: kalau nunduk tiba-tiba aduh memiss dengan perlawanan dan ya
2: okay tadi dah mana England main misal kata England main bisa ke walaupun aku sadik dah pakai dua taruh naan sakit di tengah daya di dermara anak aku sadik sebab ni aku menggeram dengar menggeram aku dengar akhir sebuah masa kami memainannya berapa mainan mempalik-palik main passing lah ini mondi kembali tamak ngabur dikira aku menggeram aku
1: sadik aku mesti passing ball passing ball
2: benar ya bersadi sadi-sadi kuminyo sadi-sadi kuminyo masa kami berboran de yang tanda ni bara player England dan yang nyepak ke skor ke muna tidak serok lah set lah ataupun penalti ke muna penalti kita tunggang dah berat di gini bahaya kadang pun tinggal meja take it di sakit berani bebas bahaya hati personal personal story ya tidak aku
0: dengar ya ok terima kasih
1: ya terima kasih Mide
0: mai kongsi jadi penonton
2: dari orang ok terima kasih DJ Hazel ok bye
1: ya
0: ok Mr. Mide Sam adik kongsi pengalaman i pasar nang tak tingak bor. Kan sendiri ia nak berdengan Degi bersama ngata isi sana nanti mai kami tangan bisa agak telefon ke di nombor 2545 6550. Ia tak sesama kakar pasal pengalaman tingak bor. Tingak bor di kapung ka,
1: di stadium
0: ka, di skurah ka, di stadium ka, di TV ka, kedengar radio ka.
1: Betul.
0: Amai nang tak pengalaman ti, bagai masam pengalaman.
1: Macam-macam pengalaman.
0: Bagai masam. Okey, Gik Gendi, so pengalaman salingan tadi Henry Bali. Inang aku memang memang peminat setia bola sepak Piala Dunia. Inang mokat boos jam 4 pagi tadi. Tinggal Jerman.
1: Jerman lah kon.
0: Ada Ecuador dua ni demam bola demam bola senang Piala Dunia 2026. Kas negara mari nanti inang aku tinggal Jepun bersama dengan Sweden.
1: Dengan pengalaman Rosin Gunyau ti menang memang minat main bol masa zaman sekolah kon ya. Pernah main dengan tim medik Serian, tim MDS, polis dengan DBNA Serian, dengan pengalaman main di Pontianak, Indonesia. Semua zaman 70-an.
0: Zaman 70-an kami dapat main dekat Indonesia tim.
1: Betul. Cukup bertuah.
0: Guys, dekat sampai sesan ke dengan tak Edin Anyu Adin. Enang Aliaga. Guys, dekat Peter Kila lagi bersama ta Martina Nisma. Terima kasih lagi bersama ke sesan nanti Jenny Lelo. Kas negara terima kasih gedingan-gedingan terdekat ni yang Tan Sri Ellen. Ellen sok kampung Beratan senang adnya salam di Sopra. Kas negara Noria lagi bersama ta Christopher Nile lagi bersama ta inang paku suka di Gah Dayak Kerakah pasal bor.
1: Inang negara suka tebuk main bor.
0: Ya dah peminat bor senang. Ya dah peminat bor paku suka dengan dek kelakar pasal bol.
1: Ya, kelakar pasal bol ti. Okey, Nur Altika menang DJ Wang Kusua tebuk inya main bol di TV kah, di Padang Live kah. Wang gol ya, secara spontan di Megat kan.
0: Mesti
1: jadi ripu nyam nanti. Adup yong yong tebuknya main bol. Itulah pengalaman aku. Betul. Apalagi mana kena kupi.
0: Betul.
1: Jadi dengan adup lalu. Inya asing. Pajin baru kudu menet ada tebuk. Wah, lalu jadi dingan lalu main dah.
0: Betul. Tidak nang tak pengalaman di Dr. Abadat Nur Atikah ti memang betul. Kami guru di stadium tinggal got automatic terus merupat je. Terus mekat merupat.
1: Gol punya nalu.
0: Okey, sebab kita berjumpa dengan kerakar pasal
1: berhibur saya.
0: Pengalaman berdingan tak Pramana bersama Empress N. Ku teris asin ku.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince pokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memandangkan nadin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang di aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Agak jadi aku di sekian ringan. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.

0: Ada ragu dari Bujang Serian Temengen senang je.
1: Dari Bujang Serian. Oh,
0: Temengen senang.
1: Ada Temengen lagi. Dari Bujang Serian Temengen. Serian Temengen. Aku fikir betul-betul genan lagu yang dari Bujang Serian Temengen.
0: Lirik yang dari Bujang Serian Temengen.
1: Oh, iya.
0: Pak sebetul ini
1: genan lagu dari Bujang Serian.
0: Betul. Pak ia tambah dengan Temengen betul.
1: Serian Temengen.
0: Okey, sampai selesainya berangan di Bau Bisa Makin ADY FM di Yekas. Terima kasih yang berangan di Tikati Kedai Bau Gemeret dan Derep Moto Redmond Kerja ka, di Ruah Mawah di Dika Klinika mai kembet pakai seat belt ataupun tak abet tepat guru. Agak senang ke sampai sesan ke ia nak berdengar lagi bersama dengan KIA sesat narati nimun adimbah tak awal kena antijah berkait dengan pengalaman kan jadi penonton ataupun pendengar ia nak beraruh bor lagi dengan tak Sebastian Lotai dan sama sesan DJ 2 pengalaman ku di bor ia ina sebagai penonton mun ia gol sampai sewen ku suak gebego tim diminat di World Cup Brazil kena klub EPL paling minat of course lah Manchester United.
1: Oh, MU.
0: MU, kumpulan The Reds.
1: Yeah. Red Devil. The Reds,
0: The Reds
1: Liverpool.
0: Liverpool.
1: The Reds, Liverpool. Zel. Bangun bahan Zel. Matinya menang atau pati. The Blues Chelsea. Nah,
0: the Blues Chelsea.
1: Yeah.
0: The Gunners.
1: The Gunners Arsenal.
0: Pas betul ni je, atas dua-dua sebetul tim di Taminat pakai jumpa beres.
1: Betul. Sama merah.
0: MU dengan Arsenal
1: sama menutup merah Manchester United.
0: Okay, senaga atas yang pelakon kenal aku suka hingga England main DJ.
1: Ya, minat England ke minat player.
0: Apa kau boleh tadi
1: sebabnya menangan Nizel Dayung kalau tebuk main ball bukan tebuk tik-tik main ball bukan tebuk nyipak ball tebuk dari kuat. Fitnah Zain.
0: Fitnah.
1: Kayak semua ya. Kayak semua.
0: Maya, ada tebuk cara Maya hangat nang tepe berdayung.
1: Betul.
0: Maya hangat sebarang tepe berdayung. Dayung minat gebor.
1: Minat.
0: Cuma meting peluang main bor.
1: Ya. Kayak semua orang menyepak bola.
0: Meting peluang sebetulnya je. Okay, sampai sesan kena dengan tak lupa kena lagi bersama tak sesan Nuhati Peter Killen Tayung Net Kas Nega Giga G Chin Fo. Terima kasih berangan lagi bersama ke sesan Nuhati
1: Veronica Satik Zul
0: Ainang Seramai sesan di DJ di Conti Ani Agah Ainang pengalaman kami ku tinggal bor di TV ku suak ke bigut bareng tangan kejap bigut ansuak main kami tinggal bara pemain teban bor sipak dege meret anak lah bebak
1: membising.
0: Enang lagi pasukan anak diminatku ku minat bor dengan badminton.
1: Dua minat ya.
0: Peter Gillen nang demam bola ni hati-hati. Beus prima bor senang.
1: Beus penyepak bol mati.
0: Penyepak bol kami beus hati dah harji.
1: Boleh nyepak bantal ya.
0: Pas naga giga dengan ta Angela JB dengan tadi JB nang pengalaman tinggal bor aku bukan jenis tinggal main bor pak apabila mbah berkumpul ni meja tinggal bor atin kumbah mun bara jadi peminat bor gesuak merupat apabila gol aduh susah gerak mikir jadi peminat bor.
1: Suam lompat ya.
0: Bila saya nak aku bisa jadi jurulatih ya na DJ Hazel DJ NG.
1: Jurulatih untuk kan ni?
0: Aduh,
1: bukan jurulatih tu.
0: Atik
1: jurulatih antun.
0: Okey, gitu dengan tak di telefon tak ya sesat nanti dengan tak sesat makan. Hello, selamat pagi, sampai sesat.
2: Halo, selamat pagi dengan dua guram ni mana?
1: Rami.
0: Rami, mesti Rami.
1: Pagi demam di, bola.
0: Mesti bersemangat.
1: Ayo.
2: Main bola sampai mau di pono ke berabu, tak boleh ke every step-step mau tumbang minangnya dia.
0: Aduh lagi menit. Lah.
2: Aku mau retuk, laju-laju niat ponon ku nang gol, ku mesuak ke pekodoh. Ku menyepak. No, tapi boleh ke step lagi taruh. Ku nanti aku mau upget sepak. Nek no tangga, nek no step. Boleh ke aku tumbang. Sukun ku nampak. Ini no semua tumbang.
1: Tenggal no nyepak.
2: Aku yak berumak nek no nengak min bol no skol. Skol bol. Dan ko in babay na. Aduh.
0: Oh, gol terlepas lah tiap ingat ingat skor nana.
2: Yo, aku mana aku dua gol tiap, dua gol tiap. Aku dah berabu. Jadi aku kan berabu kau nak gitu step eh, dah cara gitu. Ah, aku mau maaf step nak pon, aku mau resut berabu, aku mau berabu lah nak rumah, aku berabu lah nak nombor. Rumah kekek tahu, tiap bawa bol, mau repus, tentu dia nak baik kiri ni. Muka tak babo tin hak minat kure NU England noh dari ku minat ale pak mogo lagi peminat aku minat untuk pemainan noh ge tapi pemainan no bok ponai ponai di reskur mono pemain noh Maka nak tok atau ku main babo no DJ nog adit ne pak adit jarang tiap sebab mo nyumbati doi sebab jok main suka-suka aku pu ogek le kalau nya anang main biasa le main pakai sabuk noh pe ne noh der ngekek ngatawuh na amai atawuh saja apa hari mau urat sabuk ne dengan nya mau tahu pakai sabuk ke le babo pun ai luah sabuk ne iya sampai mau tendang tak betulak babo dak sabuk bekarung sini ada babo pun ai luah
0: memang rami ya saingan main bol pakai sabuk noh
2: betul iya rami mogi dengan nyemuk tenang sampai sabuk ke bototak aduh yang pengen kayak tuh naknya main tak do rumahnya tawuh tak bo guru nege nganya tawuh totak sabuk dengan ngon
1: senya menang dayung kalau main bol memang natau natau hi maksudnya ipak bol
2: dia nempuan ipak babo kasada berang syodo pesia babo daki setiap porok berang ya masa aku main dek si tau mbak aku edo di mana aku kenal no encedo pertama kali aku ikan tip aku wakil sok mam no ya sok memuang malam aku ikan tip aku tim sok John Batangkayan Lundu tapi aku boleh import ada ni no area so area matang jai matang no area matang dari kiliang dia lagi daya polis kau ni ke sapu ni amun nak kau ibu milih kau dua sok katin kau ada timira timira nak sok boboka aku ya mik kau ada no rep de tukang gol no penyerang aku penyerang kau dua timira kali kau main tiap atmo DJ sorry mo aku ingat kamu main tiap ya ni no Okey, pemain ngan encedo no pu, mereka no cukup kayu porong. Waski kata kau titik engkau, yo lopu, kau apa gak porong tiak kau boh bayar obotek. Asalnya obotek aku titik asalnya nyondap aku terunang tumbang aku takut tipu pay dan pikir aku, aku mau teker kalau lopu, aku mau push tak tendang pak bor. Kali encedo menang jaga bola le, ini penyerang nama dua nama jaga encedo. Mana nak tiga encedo? Kemudian bojoh encedo ini, kemudian tadi betul-betul kau tarik tiak ya tarik teman babo lagi mau main bau kedua tiak mau gol dua soan kau ini mau jaga aku tiak encedol nggak taruh asal aku pernah babo mesti nggak taruh nuna aku mau recek buat nak ketik kane teman buat nak pernah aku recek buat nak kadang-kadang tiak kali babo dah cun dah sedua kau yang tengah kau encedol dia pernah tandang aku dia pernah tandang aku nang bamu tandang tiak aku nang atau dua tiak sama-sama yo aku nang atau sama tandang dia aku nang dia tenang aduh aku nak kau jadi dok ada itu wah nak kau itu wah kamu jauh itu dengan aku nama rup mesti kenalnya dengannya ah kali aku kenal ni adin baru aku anak yo encik dulu aku anak aku pula diri aduh senang aduh hari yang bergaduh kau dua nak ada padahnya mana aku anak dia tuas
0: nasib dah jadi gaduh dong
2: ya dah gaduh tapi dah padah memang gaduh lah musuh tapi kalau di luar
0: kawan
2: yo
0: di luar kawan
2: ya yo aku nang terima kasih kerja jemput kok yo cukup tua hele sebab kok mau yang dia 5-0
0: pakai sama di luar padang no shake hand no senyum no
2: shake hand yo
0: shake hand no sebenarnya kadang di ikhlas yang mau tolong ligan
2: yo itu ikhlas aku nak yo baik menikah itu aku nak salam aku ini macam jawit nana tua pak
0: yo marah ya
2: yo marah jawit nana macam itu senyum aku senyum marah bi atau main adat main lagi arah lagi menang kunang iyo tapi iyo macam inore mo dua jaga atau mo dua mo lagi mo jaga mo ini nang pullback kena mo nong tiak dua dok kule asal kuno kano iyo sepak sku kadang ada lubak kule di tiga yang kule tiak kan talu naan lewat aku geno ku tumbang malu mo ku isi tu
0: pas mana lidah tiwas ringan iyo tiwas do sama tim sebab
2: lik iya sama tim no iya tiba nang rubat ingat jadi ayuh dengan tuang ngajah dayung no ini
0: iya
2: aku nang dayung
0: Ah, aku rasa en Angelia insidor na saya mengajit
1: ni mangi tawo.
2: Mangi tawo. Ale. Yo. Mano mangi mangi tua padu ena. Aduh, padu hara kakak enang ko emo geng awas ya. Padu hara nak ena mo oyo ena. Padu hara mo oyo ena aku. Aku kunang oh masa no otok mo ore to iku lagi. Eh nyekek tawo.
0: Ya, terima kasih sama pengen. Ya,
1: terima kasih sama Linas.
0: Ya.
1: Heeh. Tapi ya nak
0: Menyak
1: suhu nyipak bol.
0: Kan yang sebut Grinas tak lima
1: oh iya
0: Krakar pasar pengalaman
1: main bol. Pengalaman suhu main bol di Padang ya.
0: Suhu main bol di Padang
1: kain puan in Angel.
0: Okey, tapi sama kita dengan tak digit telefon tak. Ia sesat nanti. Hello.
1: Putus.
2: Arab-arab. Thank you dengan dua.
1: Ya, ya. Terima kasih. Semoga Linas ya.
2: Aku tawa-tawa tu ni. Walaupun pagi tiba aku tawa. Tiba-tiba pagi tiba aku doras tawa tu
1: ya. Ya. Ya. Terima kasih ya. So, telefon kak
2: Ia. Ya, ya.
1: Terima kasih. Semoga Linas.
2: Arab encedol pun tawa.
1: Ya, ya. Oh, memang. Memang yang ngekik tawa.
2: Ya. Ya, ya, ya. Lagu je ayo di Sasaram.
0: Ah, lagu ni.
2: Lagu Parik dengan ku Parik so Kristina Rindu so oh, lagu ya, Oma apa ku minat ku lagu
0: Oma. Bawa gig masa
1: ke sempat main ya.
2: Ya, ya. Ya. Okay. Kalau gig okay. Sabai di hari ke di hari.
1: Ya, ya. Nudu bukan lagi.
0: Bye.
1: Okay, bye.
2: Bye, bye, bye, bye.
0: Ya, ya. Okay. Oh. Alia bisa mangga sumu Grinas.
1: Patut.
0: Sukup. Patut inang tapi sumu Grinas.
1: Ayo.
0: Memang Grinas. Memang Grinas. Main bor. Jadi penonton. Pakai main bor. Nang tak.
1: Memang cukup terror lagi.
0: Terror.
1: Tekel-tekel lagi kuat.
0: Tekel-tekel. Ayo dok teker lagi ke. Kas nika sama sesan ke ye na berdingan dengan talukut na James Pengiran po sekian lagi bisa mengatakan sesat nanti Roy Kuang kas bahaya tak bisa malingi ngal dengan dengan tak komen-komen berdingan di Facebook atau di Pramani bisa mati SBN peluang ketaruh.

0: Ari Jaragu, Pronto Bersama Jackson Bosonga Magnificent 5 Band Bintangku. Bisa gaya yang berata tinggal berapa bintang-bintang bor adi main.
1: Star-star ya, belah player.
0: Kasmega mari tati Jepun, Mesri, ni. Sama dengan Sweden. Sweden, liki dok berat pada pemain Jepun, Daizen. Ayah,
1: sebenarnya.
0: Sebetulnya, Ji, Daizen ti ayah nang ta ni star yang Jepun.
1: Main
0: Club Celtic.
1: Club ya, pemain club kan. Pemain star ya. Player semua. Dengan Sweden, Anthony Elanga.
0: Betul. Anthony Elanga adi mah keberat Sweden. Sebetulnya 6 minit ada asah dengan Jepun.
1: Kan Johor encah na.
0: Kas nega mari nanti pre-e pro minit lagi tambahan masa 7 minit dengan Jepun dengan Sweden. Harap ke nang ta Jepun dapat
1: score kekal, last minute
0: ataupun ia kekal seri.
1: Kekal
0: seri dengan tunang dapat mereka pusingan seterus berdapat dengan Netherlands.
1: Tapi Netherlands sembuh.
0: Amai madi tadi kami tertengah dalam carta Jepun di tempat nombor 2 dalam carta grup F.
1: Netherlands
0: nombor
1: Nemeni.
0: Apakah aku harap-harap ke Jepun dapat meret?
1: Blue Samurai Heza memang.
0: Blue Samurai. Blue Samurai. Pak sungguh mana je kami Blue Samurai tapi dapat dengan Orange te ado. So dua-dua
1: sama kuat. Tidak
0: diminat.
1: Paham. Okay.
0: Jadi sihat tak sokong lepas hati.
1: Dapat tubuh ni dua tim main dalam ni game.
0: Jadi atik lang tak sukan boriet pagi dingi enggak awal sasa pagi lagi ke nang tak 6 baru boros pagi at 6 diki Norway dapat dengan France diki pegulu sapu kata risa sana ka jam adi sama ge sini ga dapat dengan Iraq diki yetna baru bor sa Norway nga France nga dapat tinggal di Sukan Plus ga yetna Senegal dapat dengan Iraq nga tinggal di TV
1: okay.
0: Ka sniga yetna Cabo Verde diki dapat dengan Saudi Arabia nga pukul mai sasa pagi nga dapat tinggal di Sukan Plus ka jam adi sama ge nga dapat tinggal Uruguay dapat dengan Spain nga di TV OK. Kangga pukul 9 di sasan pagi New Zealand dapat dengan Belgium di Sukan Plus akan sega anga bisa tengah ke
1: Egypt
0: dengan
1: Iran.
0: Di ki dapat tengah di TV OK. Kas sega ku sabanang metetuge beringan dengan tak kajen-kajen ke baru sa Egypt TJ amai lagi Muhammad Salah. Muhammad Salah. Kami memang salah. Jadi sebagai yang barangan di tinggal ke jadual-jadual perlawanan di TV OK pun di Sukan Plus anda bisa tinggal di Facebook
1: Sukan TV RTM.
0: Adiki anda
1: paling update ya.
0: Betul.
1: Paling update.

0: update ka sa nag-info, di ba tour?
1: Lebih. Lebih telus. Lebih telus. Okay, baka mood, ada lagi bimain pukul 9 berpagi ti, Azal.
0: Ya, yeah, betul.
1: Turkey berawan dengan USA. Pukul 9 berpagi ti dengan Paraguay dengan Australia. Berawan Australia. Pukul 9 berpagi. Pensamah lagi.
0: Betul. Ka sa lagi tak tinggal ke di minit-minit, di penebet-tebet minit-minit ti. Menang tak megapang je sebetulnya. Kami di Netherlands barai
1: me dalam asa, tangan
0: senang asa
1: memang senang
0: di sesah kecak memerut suku pusingan seterusnya kan sebenarnya kami tak tinggal gaji lagi denang pemain import terhadap Piala Dunia meting pemain import sebetulnya
1: hanya pemain import
0: berarti yang ngarun rais sedepi
1: berarti semua balik main negara
0: kami tak tinggal ke goalkeeper
1: Jepun
0: ya sebetulnya kami tak tinggal betul kita berfikir nang ia ti nata
1: pemain import
0: ayat nang ta pemain asar sekedar sama ataupun sendiri biasa se Jepun
1: antara dua lah antara dua
0: dan Zion Suzuki
1: ada Suzuki
0: dan Suzuki
1: Zion
0: Suzuki
1: artinya
0: keeper utama yet na Jepun kas naga yet na berangan lagi ke bersama ke sesat mati mai kemat tangan dapat lebih sama ke lepas hati dalam segmen yet
1: ngan di arun
0: bersama ngan DJ Linda kas naga aku Hazel
1: dengan aku Angie.
0: Terima kasih yang berangan tadi
1: tutup meja ngupi kita.
0: Amai kupi memeting. Kupi meting. Okey. Mereka berpas hati tengah pukul pi tanda pasal sama kini agah the program the
1: National FM.
0: Ya. Kari pasana ngapi cu bisa mangga pingarut mi the program dengan dekat pukul 2 hit andu. Kas nega mereka mata bisa mah dengan eta drama anu
1: dan anu beken lagi ada lagi
0: video. Angie lagi duty dengan G.
1: Ada lagi.
0: Sini duty je.
1: Oh, mandi aku bertugas lagi pakai phone ni.
0: Ahibinya.
1: Ahibina.
0: Okey, aku duty enggak anu minggu dalam segmen ngancam.
1: Anu minggu sama.
0: Sama.
1: Anu minggu aku berpagi, pre-ease meng dua.
0: Okey. Yes. Angie duty kau pre-ease meng dua.
1: Hazel lemah tanu, kami anu.
0: 6 dekat kau pre-ease. Sungguh anu.
1: Hazel 6 pre-ease.
0: Anu minggu.
1: Ya.
0: Yeah. Okey.
1: Aku berpagi, Hazel lemah tanu.
0: Okey, bersama dengan Peace Band. Timangan mudah.
1: Dayung kumang. Bye-bye.
0: Bye.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam berita itu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel berasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan yang kemasa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita jatuh jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni. Tapi bila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan Budi Madani Diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera semasa latihan membaling grenad di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan rilis. Dia kena tahu teknik. Sekarang pun saya belajar juga. Teknik pegang bow tu. Dia walaupun
10: you cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan relawan, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and with 4 second you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas, lepas tu dia punya splinter tu berapa ratus apa tu, itu dia 300 lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
10: Kita memang bersedia, kita itu banyak kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan sahur minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mosturi pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa mencari ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut, seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Meifautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Aren Parangandu sepukur PI Isanisan nepukur semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Bay, bay.
1: Oi.
0: Aduh, ni kenai apa bay ni, bay?
1: Eh, mengasuhkut ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak, bay. Timbuk kupi ngalung nak, bay. Bayu kemaat kan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mula.
0: Hei. Nanti dah botol modok ketilang. Dia mati nak maat kait dah ke depan. Dan maat dia, bang. Maat dengan bol.
1: Eh, di boli ni. Okey, kita pun nak main bol. Sumbuk mau gasak ni drama kili yang.
0: Yo ningat di TV, ini gago teleponnya tu meja, ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kaginya pakainya ngah TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu ketik telepon kanu.
1: Eh, mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah ngah dalam tu.
0: Eh, dah aku ingat gamalnya tu pakai. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gaya ngan dapat ngah bol di telepon ti.
1: Yo mai,
0: yo ati.
1: Dei bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telepon kan? Watih nggak cara? Katinya tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, ada pun dayung telepon pun nule. Ingat tiyo ke?
1: So.
0: Kati. Ingat tengah. Ingat watih ingat buka iti. Telepon ingat ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nangnya Play Store lebih.
0: Tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit tu. Baku sana tekan tu anda bukan. Ingat mau doi tiya. Okey.
0: Asyik eh nyama tapi ni ngak di yuk nah wati ngak ngatikan Play Store di dia nah tengak bertimbul ngak nah lepahin no ngan type di
1: ni lagi
0: RTM klik
1: yo
0: ngat type RTM klik nah dia aku type nah mau luah hati no kita nah hijau mula iti
1: yo
0: tekan iti
1: mau tekan je dah
0: tekannya yo kalau kita pun nak dibuang teleponnya tiak
1: baik ni tiak tangan wang mau paksa gati
0: nah ingat tekannya aku tekannya no dia mau pusing dia dia tengah download itu no yo
1: yo
0: oke mau siap dia mau download oke baru terbuka ingat yo
1: oh wati no padua patut ku ingatnya suaknya ingat telefon doi nyatia ingat TV
0: ino lio ne aja ingat telefon do tiba nak gol ena ino lio ya ingat bol semena dapat ngasuh telefon
1: patut le oh ni ada nanti ah ada nanti
0: itih le aplikasi RTM Click atau dapat ingat bol cerati pun atau nang lu di KT dapat ku teningat atau nang basio ge
1: ada beli dah takal naik kerja sempagi no di kena jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tiba dang di mate gol ni pak mak bena ni le. Jak cuma kogoh tu ya. Jak sebuah
1: tenang senang dia. Ya. Bisa jolak kuguru kati, asal kuguru kati tia. Token apa kasih aku ngeno ngijiling aku.
0: Ya.
1: Bulu dati dai milik kopi nanti.
0: Ya, tu kuguru dati satu.
1: Bagus ku balik ke boli. Lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo wa so ino ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati agi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah ya.
0: TV
1: Miti pali ti pon ah. Muti. Kre pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cui padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ke ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Teban atik nama tene. Ya, penuh banyak penuhnya.
1: Kalau nak potin mah susah.
0: Makin penuh. Hari tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.
2: Okay, Zumatina, sikit-sikit dengan Piala Dunia 2026 dan masa lagi udah gantatur jemaah Tina. Dengan 20 minit pas pukul 3 berpagi. Selamat berpagi. Selamat bida pun kita ada berpagi Siti Ata Abi segmen yang nganti Aaron. Bisa mengenai aku Alina Chagam kita ayat taruh jam kita bersama ada berpagi di masa pukul 3 berpagi dan pukul 2 narang anu Siti Mati dengan saya lagi Anika Agah Abang Lepi Keping YFM Media dah berpagi Siti. Dengan aku percaya ye Hong bala kita ada berpagi Siti. Meh unok-unok de Jawi TV kuan kita ya bagi peminat-peminat setia pemain ball FIFA World Cup 2026 dan kira-kira pukul semeheng berpagi timati senche antara perlawanan grup D ancah Turki yang lawan USA kira-kira pukul semeheng berpagi timati. Dengan selain masa CN lagi ada lagi Paraguay dengan Australia pukul 9 pagi lagi. Dengan selain masa CN lagi bagi peminat-peminat setia main ball World Cup atau Piala Dunia, boleh kita boleh sama-sama antubek ya. Main ball city, Piala Dunia city, the RTM click ataupun the siaran RTM. Sencela TV OK, ada TV Sukan pun ada lagi secara percuma. Kan kita tubuh ada RTM klik, apabila kita boleh tubuh dapi-dapi saja kawan kita. Ya, tahu kita klik secara percuma dengan download aplikasi the Google Play. Atau kita Google Play, kita klik bahagian RTM klik dengan ripas N. Kita boleh sama-sama tubuh ke perlawanan main ball Piala Dunia dapi-dapi saja ada kuan pada DJ Josh iklan mati na dapi caman pun boleh kah kuan. Okey, jadi teruskan lagu Bibor kita ada berbagi Ziti bersama dengan Syah dengan lagu Jawa Pingutip kuan.

0: Grup Brituang bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera untuk semua pingkeping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Beritong dan Udok Piluah Benda YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong dekat itu secara pasal nyayang terun dan pemudip adep. Nyaga terun ti guru masu pingingat da aseng adep. Setiap pimagu da udok tundah adep, dedek terun mung matan uras da tempat da sepatutna atau empuruh batang kayu seenceh amalan da direti da ajak Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ngajar kita ngin pimersi seenceh sebahagian masu iman. Lalu pimersi tempat da keliling adep, nyiramin pimagu basa serta keimanan adep. Najar adep serta mamba adep nyayang tempat keliling adep dengan gereja pimagu, nyaga pimersi serta bertanggungjawab dedek setiap pengundang. Semoga kita semua meru generasi dan bukan saja nyerasa pimagu tempat dan keliling adep tapi berusaha miarana. Sebab pimagu dedek tempat dan keliling adep senceh pimagu dedek pimudip adep. Mungsen lagi nancak mahadep biasa dengan pingamal dan lebih mesra alam. Mengeban kontainer, ngurang pengguna plastik serta kaitnya an umum serta elektrik. Perubahan dah bahas mele masu langkah nature. Kerana setiap inya main peranan, insyaAllah, adep mampu ngada tempat dah keliling adep lebih bersih, sihat serta udok berkat dadak semua. Wallahu'alam. Sekian saja dah kali ti. Semoga perkongsian dari kasti diguna dadak bala pinggeping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, semua Tina dengan lagu Mazo Develo dengan lagu Amu Dayung Bidia Kuana dengan nanti pergi dengan register lesen bau bagi vaksin anti rabies dengan masang chip microchip secara percuma untuk natur Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching sejak anu pagi ya 2/6 apabila lagi masa pukul peribur pagi atau pukul 4 kemianu. Jadi antara info dan penting sejak kasung ataupun binatang de taban kita timati nah perlu sihat kait nerubet ataupun kait nisong ya bimur taruburan dengan kesamu jadi ada perlu ada kuman ada perlu taban bagi vaksin kasung sence kad pengenalan ataupun my card inya ada ampuk dengan kad vaksin kasung sekiranya ada dengan selain masalah lagi bagi kasung lesen kasung pan udah perlu lagi selain masuk bil cukai pintu MPP. Okey, selamat mati berkait dengan proses ataupun pembaksinan anti rabies dengan pemasang microchip secara percuma nak balas kasung de udah kecinaga kita ataupun kasung de masih lagi bayuh udah ke nijek anti vaksin kawan kita. Okey, dengan kucap selamat pagi lagi. Dan semua boleh dengan kita ada bersama kita pagi ini. Lebih-lebih lagi nak Ronald Dennis bersama kita. Ada lagi Atian Pakok. Ada lagi Azil lagi Bundau Babeh Wai bersama kita. Mida Sam, Derek Alsen. Saya lagi Henry Bali. Ada lagi Richard. Ada lagi Nur Azira. Azira bersama kita pagi ini. Roy Kuang, Wellington Mai. Paul Sekin, Cliff Sun Cliff bersama kita. Nicholas Stress bersama kita pagi Siti. Terima kasih. Dan semua boleh keping WFM Media dan sentiasa milih WFM Media dan tak sama-sama berhibur. Tepuk kursus mentua narang anu Siti Amati.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM,

0: sirnya.
1: Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi doh kuka neg 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat dosi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Okey, semangat nak cengkan lagu masa Peach Band. Dengan lagu Timenganmu Dayung Kemang Kuana. Haraplah kita terhibur ya. Dengan lagu-lagu dedogan sudah kita ada berpagi. Anu rima Siti Nyap Inyam Anu. Kuan kita lip-lap masuk anu ini. Mehtok Anu rima. Pagi meh 26 2026 aku percaya ya. Ihong Ahi Kampung. Ngatur marut keresah ataupun dakwan kita pirtup rami gawai kita ya. Dengan anu ti megago tengah-tengah berada dengan kita mari ne kampung ngine pagi ada kampung-kampung dan atur pirtup gawai ataupun marut keresah ku anak kita pangmanipan sebab kita tekan raming kita ada kemenu sistematika dan narang anu tematika kawan kita ni cek dua taruh kali berlaku susu sekarang berlaku tungkuk-tungkuk gas berlaku jigang berlaku jenila tinugang sebab kita tekan ramin kita ada anu city. Okey, teruskan lagu masuk ada Genza Band bak bigorot harap nak nyap bila kita ada bigorot bak the brinku bak ada anu city.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku di sekian ringan. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.

Okey, semata aku pergi bertemu dengan Rosy Mila dengan Des Marcus. Joget nyesek lalu. Kuana dengan Itina. Jika kita sama-sama angkeping program Dayung Sangon bersama dengan penerbit Cunaila Barit.

0: Anda di jalan raga peraman adik Dr. Bahan pada Tonyos Pochi. Ngan raga di dalam surga on. Selamat isi di sana kaso program isi. Terus so program perangan beradayung di Sepa Aceh ya. Adik bersama ke di Sesan Anwati. Madi nata ama habi guru drama segmen pon kadrum program Dayung Sangon Ta. Sebaya ti ya berdengan topik Dayung Sangon Ta kait nga tumis kecantikan pon ka jahitan nga bergemasam dengan ya. Di beken pak minggu wati rek bisa sama dengan dua naan ya nga tarik dapat dengan perkongsian so ngerati adi biar pengalaman skup tui derem naik kek lapis sebayu tak bicu kerakar tak sesana nuati tak rek berkenalan dia sen kering nang ya dengan tetamu tak sesana nuati anak ina tak bicu nga Puan Tania dia ya selamat sesana Puan Tania
1: selamat sesana
2: DJ Lala karena selamat sansan kayan supporo pendengar radio YFM Kuching. Sebayuh ku ni ku anang terima kasih dia di DJ Lala sebab mengen peluang di Edward sedia ku Feni untuk noga program Dayung Sangon.
0: Ya yeah, sama-sama.
2: Okay so ku andaan jadi ku ankongsi lah nang ya, gi naik bisnes kek lapis secara kecil-kecilan di Kampung Mambong, Lorong Nom. So, si yang an kek lapis di area Mambong boleh jiru ya lah.
0: Yo, bisa. Memang bega bara dengan ta apun ka bara geng-geng awah ta digi bersama ngata sesana nuati asar biasa reso Mambuang pun ka area-area de jo so Kampung Mambuang digi bersama ngata sesana nuati ya ngana ta giga Cik Feni Cik Feni dia mengemenger ni sesana nuati ya terima kasih tu tetamu ta di dua hati digi pun ka di mesudi luangkan masa habis sama dengan tasasan Anwati. Dengan dia tak teran masa ya, tapi cu'u dengan penyikin Adi Siwungas Puan Feni, Puan Tania, Puan Tania dengan Cik Feni. Berkait dengan produk, dapat dengan kongsi nikah jenis kek lapis Adi Skasen Raku Dok Jua. Dok Jua pada abarangan.
2: Okey, kebiasaan ni kek lapis senok di paring bego Dayak Metia ataupun miris lah. Biasa ialah kek lapis kopi. Setakat hati anak paring laku laris lah.
0: Ya, yeah. Lagi aku dengar kek kopi. Mai barat lagi teban sampel ya nak susah dengan wati. Okey, kek lapis lapis kopi ya.
2: Ya.
0: Ati ina ya na peminat-peminat kopi. Ya, yeah, ati kira kek lapis adi paling raku lah dok jua ya. Kau mana aku yang sikit dengan semuki ngarik netu kualiti dengan konsistensi rasa setiap kali dengan naik kek lapis ati?
2: Kebiasaan ni sebayu naik order ataupun naik kek lah. Ya akan pastikan semua bahan yang bayu ya. Semua bahan ano seporo di dalam keadaan kena. Kemno macam bara expired date pun akan cek golah sebab ano salah satu puncak kek akan jadi doh kena lah kalau no pakai bahan ano doh kena kebiasaan. Kemno dari segi kualiti bahan pun ya memang tengah go sebab macam dari segi butter memang pakai bara pure butter lah. Mun dari segi tepung pun kebiasaan ni dah pakai tepung tepung gandum serbaguna biasa kebiasaan ni memang pakai mun bara tepung nak di kena ni sit lah
0: tepung kira tepung anu khas yo nai bara kek
2: yo betul
0: yo ana ina cara bara mengekalkan apun ka netu kualiti kek lapis sati sentiasa terjamin ga harpa sana penyiken nak distrus ya tudu Puan Tania ngah Cik Feni semua kedai dengan aki rek cipta resepi bauh puan ka lebih fokus tudu resepi tradisional yang kek lapis ngan
2: Untuk fokus kepada kek modern ataupun resepi kan. Ya memang fokus kepada sort word wohi lah.
0: Ya. Yeah. Semuki.
2: Macam kek
0: Amai kek lapis mari nanti kemai tak ningak ya. Ayah lagi kek lapis emak dapat tenang traditional. Pak i ayah doga modern kan. sebab kek lapis traditional ini pun biasa tak ningak macam kek lumut, kek holiday in anak ina kek lapis adik emak. Pak i kemai tak ningak de kek lapis lagi ana adi macam dog pi bau. Ni dog pi bau. Macam naik nang kek buah apa madi naik ke agi kek adi sama mun kek buah reut ni pak sebetul ide kek buah nak lah kira i traditional pak i dimodernkan semena menok lah kira i
2: oh yo
0: yo okey kan sikit kan dengan soalan ada discussion sebagai tari pramun adap tak ya sasana nawati sekira i dengan agi plan rak renai kek lapis edisi khas sekedai resepi adi dog nai berdadap dengan anikah perasa adi dengan rek suba
2: kemungkinan boleh suba lemon tea seperti daya suba perbauhkan kek kopi so mungkin mana tahu pasti bagi Juni lagi pemandai oh yang nai resepi bauh berasaskan lemon dengan tea seperti danak lemon tea.
0: Akhirnya mana merasa ida.
2: Mana tahu kan ia pun boleh jadi sesedap ataupun sesedih kek kopi. Mula dari barak kek kopi cheese. Mana tahu lepas hati gig go keluaran terbaru dari lemon tea ka lemon cheese do.
0: Ya. Kedai tak merejuk de merejuk kira ini ngah no ada. Macam pakaian tradisional madi nanti mebegak contemporary i. So madi nak naik kek dengan contemporary ya betul. Okay, anak ina apa ni kena berkait dengan produk ya bersama ngah puan Tanya ngah Cik Fanny. Sebab tapi cuci ngah apa ni kena dibekan atau re cuci dia peraman ada tak ngah ni dengan ragu di Dr. Ban pada Peace Band timengan mu dayung kumang ke CDY Fan Video RTM Kuching.

0: Anak ina reja raga brahman ada dog taban abada peace bin timengen mu dayung kumang ya timengen abara tetamu tadi konti sesana nawati ya pembuat kek lapis premium sebetulnya ya. Okay, mari nanti beringan tarik PJU dengi ngapi nyiken ta tudu puan Tania nga Cik Fanny ya. Kali nanti kait nga perniagaan tudu perniagaan di Dog Nura tak mesti agi bian cabaran ngana aku an puan anikah cabaran adi utama dalam ngan menguruskan perniagaan kek lapis hati. Aku rasa kan si ngan dua hadirian adi dapat jawab lah.
1: Okay, sedih aku Fanny itu ngapalah.
0: Ya, okay, terdedai. Okay, Cik Fanny, adakah cabaran utama dalam mengurus perniagaan kek lapis hati?
2: Dari segi bahan-bahan, mun anak di takpuan madin ekonomi batang doh postabel, jadi harga bahan sentiasa bertukar-tukar. Tapi, walaupun doh dapat sentiasa nuka harga jualan. Atik pun akan jadi isu dia. Yon stok bahan-bahan pun sama di masa stok penting, jadi terpaksa jiwah ke mana-mana kedai. Jadi pun anak pun salah satu cabaran mengambil masa.
3: Yalah mengambil masa maksud macam
0: contoh masa imo sotok.
3: Sebab kadang-kadang gigo macam pembeli macam last minute order, jadi perlukan masa untuk mencari bahan. Maksudnya lah,
0: betul. Engan nyebut pasar rega kek dia. Semuki yang tu rega jualan kek ngan
3: kebiasaan ya akan tunda dari segi harga bahan. Sebab seperti yang ya sebut ya, harga bahan berubah-ubah. So ya perlu sentiasa update harga kek mi tuna harga bahan mentah lah maksudnya. Dari segi butter, dari segi tepung, kadang-kadang bara coklat yang pakai no pun harga kadang-kadang memang akan berubah. Tapi kebiasaan ni ya memang akan cek setiap kali sebelum ya naik order, ya akan cek dia lah harga baru ya akan update di customer mi.
0: Kira dengan supaya dengan remedies bahan-bahan nana dengan cek di harga ataupun di kedai-kedai di begak masam kedai lah. Ada kira doh kaos stick sebenarnya nang dinik kedai doh.
2: Perbandingan
0: harga.
3: Sebab ya memang biasa akan sedaya upaya jiru harga nak paring rapat lah supaya mudah son video nang dah yang para pembeli miris.
0: Pak penting isu lah kemai harga kek ngan berubah-ubah.
3: So far customer mi sangat memahami lah. Kalau ya explain anang harga itu terpaksa berubah ataupun terpaksa mengubah harga, barai sangat memahami. Anak salah satu kena yun bara pembeli mi lah.
0: Okay, ni kan restrusif kait dengan cara si muki cara dengan jual pun kah promote kek lapis dengan nanti since dengan kita anteja hati ini macam bisnes kecil-kecilan si muki dengan promote
2: lalu Italian WhatsApp lah paling majority.
0: Kira dengan post di status WhatsApp. Kira lagi dengan post di media sosial.
2: Setakat tadi WhatsApp dok lah.
3: Ya, setakat tadi memang selalu post di WhatsApp, di grup family lah. Jadi barai yang akan tolong promote yon mi. Kalau barai selalu reshare status. Kalau post jualan cake mini status, kebiasaan ni bara jurun madis mi bara dengan mi akan reshare parik lah. Sosono bara pembeli akan jiruah ya lah no. Ataupun bara turung submit yang mi nanggi daya an order.
0: Kirai ke kelapis hati dengan nai kami daya gi order nak dengan nai.
3: Yo. Kebiasaan en nai macam kira fresh itu pula. Ya doh akan restock terlalu tui. Kalau gi order ya nai sebab ano salah satu yang mengekalkan kualiti kek ni ko.
0: Ya betul. Okey. Ana penyikir nabi kait dengan perniagaan kek lapis hati. Okey berdingan. Atau are berehat dia atau are cu peraman ada tak ngan raga peraman tadi Dr. Ban pada Jackson Boson Dayung Puncak Borneo lepas hati. Atau are cu dingin nak penyikir tadi seterusi ha tudu tetamu tak puan Tania ngacek Fenisa Sananwati. Cu di FM video RTM Kuching.

0: Ane di jalan ragu peraman adi Dr. Banbert Jackson Boson Dayung Punca Borneo nga peraman sopraga rebisi nga nanti gib sama kaya di YFM video RTM Kuching nga kunek ke sesan Anwati ata aiki iga berdingan ta di awal Facebook ta di gib sama nga ta ya. Taiki Robert Jawas, salam bahagia, selamat berkonti, seninang. Terima kasih ya Robert Jawas, aku nak sama sesan ke tudu Angelia and Sidor, sama sesan di ngan dua madis, tanya ngan Fanny, seninang, so mamuang, tanya di ngan dua all the best, seninang. Ya, terima kasih Angelia, dikip sama ngata, sama sesan ke tudu dengan tak Dino Miheng, Brotherhood, aku nak Sandra Denny, dikip sama ngata sesan Anwati, sama sesan ke di Stephanie, Will Houston Dennis, dikip sama ngata Enrique Rojas lagi ke sama ngata sasanan wati Corey Miheng Simone Karong Heidi Jelala tanya dengan Fanny steady berangkat rumah di Selina ya keh ke sentiasa steady terima kasih ya dengan adik bersama keh sasan Anwati isai berangkat pecu peraman hendaka neben segmen yang nganti arenta so sasan ke cedu Emily Debril Emily Debril adik ke bersama ngata sasanan wati Bragas Lee lagi ke bersama ngata selamat sesan ke hatu Josh Bergs. Terima kasih so program-program nak dikip sama ke DYFM Media RTM Kuching. Mari nak tak ada cuy dengan ngapin ni kan tak tuduh puan tanya ngacek Fanny karyati berkait dengan pelanggan ya. Berkait dengan pelanggan aku rek asikin di berangan dua asikah pelanggan utama adi miris kek lapis dengan nanti pun kak di support bisnes kan dapat tenang support bisnes kan pelanggan utama
1: kebiasaan yang pelanggan utama mi bara rawang rapat mi lah bara jurun madis mi bara tua sema mi bara cousin ku lah kebiasaan ni kemno gigola bara dengan mi yang sama kerja ano di ataupun yang dengan yang sama scrum no. Salah satu kira, pelanggan mi lah.
0: Kira sesi no di puan dengan naik ke lapis lah.
1: Yo.
0: So barang iya lagi di kontak ngan.
1: Yo.
0: So kan barangan post di status WhatsApp. Ya kira ano pelanggan utama lah. Kerennya kan ni muki ya muki dengan mengumpul maklum balas so bara pelanggan ngadi kedai lagi bara i komen pasal kek lapis dengan kedai lagi komen di positif lagi komen di negatif semuki dengan mengumpul maklum balas sati
1: dari segi feedback ataupun komen munok lah kebiasaan ni ya akan semasa ya angin kekano ya akan terus tahan ni barai nang kalau gini ni boleh terus update ya. Just jujur do kalau yogi masalah cuma terus terang lah. So yeah. Dari ano ya boleh perbaiki dop mi.
0: Betul.
1: Kamu ya akan scan go di barai lah lebih-lebih lagi yang ano di first time miris cake mi ya akan sentiasa update barai scan munki rasa kekano munki keadaan ni so far memang gig gala feedback ataupun komen anak dikena anak didoh tapi anak didoh kena ya akan meet sebagai macam untuk dop mi upgrade dop mi lah
0: ya, betul.
1: Ya akan terima apa-apa komen secara jujuri memang akan gig komen kena gig komen doh tapi kalau gig komen doh kena ya doh akan meeting lah ya, memang betul. Akan meet dan ia akan cuba perbaiki ikut ni ya no di feedback bara iti
0: betul.
1: Ya.
0: Ya. Dengan simuki ya strategi ngan mengekalkan pelanggan setia. Mai aku dengar teja ngan bege pelanggan berbisi bara rawang rapat ngan.
1: Strategi mi ya akan macam dari segi cake untuk mengekalkan customer mi lah ya akan suba naik cake mi dengan ataupun ngian cake mi dengan keadaan yang memang kena lah
0: yeah,
1: ya akan sebayu epas di para pembeli mi ya memang akan cek dia dari segi tekstur dari segi rasa dari segi rupa ya memang akan cek dia kalau yo okay baru ya akan pas di pembeli mi. Kalau yang dah okey, ia akan sedaya upaya naik pari ke kano, nuk ia rasa puas hati, baru ia akan pas di pembeli.
0: Yeah.
1: Even even pembeli nuk jurun manis dopmi, tapi ia sedaya upaya akan ngena nuk di memang kena di barai lah.
0: Ano cara ni secara tak mengekalkan kualiti ani ano dijual tak?
1: Yo,
0: yo, ati ni ha. Aku sama nang mesti agi ya ati. Pelanggan mite kek lapis ngah corak adi pelik-pelik. Adi kedai susah ngarai naik pangan suba. Pernahkah? Dengan kedek situasi munti.
1: So far meting lah. So far meting lah yang ana di metia pelik-pelik. Cuma bara igi metia ya naik ke kano di ting ya jual ataupun promote lah, tapi ya akan ngen feedback di bara inang lain kali mungkin akan subanai. So kalau igi subanai ya akan update ngalah muno. So far corak pelik-pelik meting lah, cuma your request ke kano di ting dalam list jualan mi.
0: Kalau ting dalam list jualan memang susah naik.
1: Yo.
0: Pakai waki tak mesti gerak terima cabaran ke waki.
1: Anak ya memang akan ngan feedback muno adalah sebab dinya kekangan masa mi. Sebab ya kan naik ke kati secara sambelan part time sebab ya sudah dua mi pekerja. So macam masa mi terlalu terhad untuk mi jual bahan untuk mi naik ke. Seperti yang tapuan kemain naik ke bukan mengambil masa yang pendek. Memang perlukan masa berjam-jam lah, especially kek lapis. Lebih-lebih kek lapis memang ambil masa. Sebab kek lapis no perlu untuk jaga dino go setiap minit perlu perhatikan. So memang mit masalah.
0: Ya betul. Masa I memang berjam-jam ya guru. Guru ngewan log masak. Tak ada dapat tinggi ya.
1: Yo betul.
0: Yo ano ina corak di soalan berkait dengan corak burn daripada customer mitik corak di pelik-pelik
1: setakat tadi penting lah.
0: Sebab kek lapis ia dah bergerak corak ia dah rumit sen kering nang dah rumit mu nak tak naik kek kahwin kek birthday anak bergerak corak dah tidak disangkal. Okay, ati nak berkait dengan pelanggan yang penyikian yang berkait dengan pelanggan lepas nanti tak lagi penyikian discussion Puan Tania dengan Cik Fanny sebenarnya atau pecuh dia peraman dengan raga peraman dari Dr. Bahan Badak Sheila Francis dengan raga di Sina Salah.

0: Anadi Janaraga Brahman Nani Dr. Ban Badak Sheila Francis Sinasalah di Sinasalah. Babadram program Dayung Sangon taya nasasana Anawati nga aku naga aku harap ge so perkembangan nepcu praman bisa main ke DYFM BD sama-sama bisa mah ngake ende ka pineben segmen ye dengan DR nasasana Anawati Indorima semangat pri anubrana 2026 bawa bisa mengaku jaba bertugas di Jelala sama-sama ge jadu dengan tak kontai lek sedikit bisa mengata sanati aku naga Josh Burks adigi ge bersama Elisha Nisha Bella, kita bersama dengan Tasasan Anwati, Bradley McEvney, Brad. Kita bersama dengan Tasasan Anwati, ya. Minta maaf, ya. Aku mengaku nyebut dengan Sarah. Tasasan, ya. Dengan tadi berkena di gip sama Hasan Anwati ngah aku nak ke atau ai gip nyiken adi discussion ya hatu do puan Tania ngah Cik Fanny ati ina berkait ngah adep ngera aku sama nang tiap kerja pengenai dog nura atau mesti agi pengalaman adi deh ta dapat kemet rabi-rabi si kenangan adi paling lucu tipu hengan naik kek lapis ngan kedek agi pengalaman adi deh ngan bisa kembet. Kali hati aku dah Cik Fanny. Jawab soalan nanti. Okay.
1: Okay. Pengalaman masa naik kek naik kek lapis di Edward. Kadang-kadang sebelum mati mari naik kek nog san-san nog kurimuh pagi lah. Sebab kan akan macam fresh bag bah. Ya ting naik simpanan stok kumno may monog sampai pagi puan-puan lah. Memang akan nunu. Ano sampai bos nguan oven lah. Bara adunan mi docun lah. Buat siang lah. Ano memang selalu tu jadilah.
0: May betul namun nunu.
1: Ya, betul.
0: Kuek. Ya. Tambah dengan kaus. Kaus perasan lah. Memang akan bedak tenundu. Betul. Ya, yeah, si naik ke lapis memang akan puan. Memang akan faham.
1: Siap memang dah mudah. Naik kek dah mudah.
0: Ya.
1: Bukan dah nang naik kek mudah dok, tapi sangat dah mudah lah.
0: Asyik naik kek lapis ataupun naik ini de kami berdepan dengan oven.
1: Ya.
0: Memang dah mudah. Okey, Atina, berkait dengan pengalaman puan kekenangan paling lucu ya. Kak, kemenaga kongsikan dengan adakah naik kek lapis hati sememang ik kerjaya di dengan minat so dawo ja puan kaso zaman babu merah ataupun smoky ataupun asikah inspirasi dengan naik kek lapis hati.
2: Kalau nang dari segi minat, mungkin salah satu sebab ku start naik kek dari umur ku masih belasan tahun. Ku masih sekolah ke lah, bapa sekeralah masa no dalam umur ku sok semong dua, bukan semong, semong pat sua, semong pat sua kira form tu lah masa no masih sekera. Mula-mula ku cuma dengan kek yang simple, yang memang sangat-sangat senang lah. So sono ku mau start naik, ku mau subah kek kena dibekon. So ku mau subah lah macam bara kek kek lumut, bara kek belacan muno yang basic dia lah yang memang senang. Baru ku mau start naik kek bara lapis melapis muno no di Madin. Log bara lapis modern Madin lah. So kalau nang dari segi minat memang ku minat. Kemno inspirasi iso dop sama aku. Sebab jah sama aku memang selalu naik kek. So masa aku babos kera aku naik kek. Masa no meting kelas PJJ, meting bara YouTube apa semua. Cuma gi manual book untuk resepi kek. So mungkin cara naik kek, mungkin ku tengok bahan. Memang kalau aku tak faham, aku akan scan di sama aku. So, yoh lah yang jadi inspirasi ku naik kek. Yoh lah cikgu ku. Yoh lah pembimbing ku. Sebab Sebelum ti ku tengah resepi manual kan, pakai buku semua pakai cawan. Yom kalau madin senang for pakai timbang-timbang. So oh senang tengah. Kalau jah memang ku zero basic, meting basic pasar naik barak kek. So ku tengah resepi pun buku bercetak fotostat macam macam old school depu. So kalau ku dah faham, ku akan scan dia. So yo lah yang begok ngajar ku naik kek nog madin.
0: Madin kira tak kira ngan merebis advance mai ngan belajar ni nang ni te sopi JJ.
2: Sopi JJ.
0: Resepi i begok sopi JJ lah kira.
2: Ayo sopi JJ.
0: Ya, ati ina kerjaya apa sebeturi ini di tanah ini di tanura atau mesti gibian minat betul nang natija mesti gibian minat kami de, kami mesti minat memang takkan merui
2: betul.
0: Yo kedai aku ingin peluang tu apun tanya ngah Cik Fanny, kita nanti bara di sepak aja. Semuki kami bara ian subah kek lapis ngan kedai an miris kek lapis ngan. Semuki bara i bisa ajiroh ngan dua.
2: Seperti yang Ed anti ya, sebelum mati cuma melalui WhatsApp, status WhatsApp dengan grup WhatsApp lah. Tapi kalau gi daya selepas tegi daya akan an subah kontak ia, ya bisa tengah Facebook me boleh messenger ya lah. Don Facebook ku tetap don dop ku lah Tania William. Kena don sedia don FB sedia ku Fanny William. So boleh messenger ya dinok lah. Kalau kalau gi daya an kek mi ataupun an jiruah ya selepas ati lah.
0: Eh dah semesti perayaan. Dah semesti perayaan atau aman.
1: Tapi di FB no ting bara gambar kek apa semua lah.
0: Amai senang nanti je ngan kek lapis saya dah full time. Dah sepenuh masa kemegi daya order berbisi perayaan masa nak ngan naik.
2: Tapi gig go bara customer yang rasa anman macam yo natis anman. Macam sahnu lah muno barai akan request so eh akan naik lah. Doh ya semesti perayaan doh.
0: Ya. Ikan berdingan lebih-lebih si ingan adik berapa setiap sama ke di YFM BD ya. Aku angin ke peluang tu sisi ada dengan dua lah. Ngin nasihat tu berdayung. Berdayung di sepak aja adik kedai. Aki ibian minat andai bisnes. Tidak-tidak bisnes. Ngin nasihat di barai. Tidak-tidak nasihat. Isai barai biar semangat picu apun ka guru bisnes ngera.
2: Nasihatku ku ambil contoh sedap kula. Kemai ngagi minat ngateruskan. Naido walaupun ngerasa memang akan gi rasa mula-mula online akan rasa nang tunggang kadoh ku berdaya mendayak bekon. Tunggang kadoh ku nai. Mungkin kalau aku nak ya dah berhasil. Menok ati pengalaman sodopku lah. Tapi percaya lah. Kalau nganai, manyah putus asa,
0: ya,
2: teruskan. Sebab kalau ngan minat, ngagi usaha, ngan memang akan berjaya mun daya bukun suatu hari nanti lah.
0: Ya, betul.
2: Yang penting, ngan mesti berani subah, doh putus asa. So, entah video nang, asong nga mesti tetod kalau nga anai keno.
0: Mesti asong an.
2: Yo, mesti asong an. Sa asong seraru gaun.
0: Yo, betul. Oke, anaina teja ya. Tama bersama nga puan tanya nga Cik Fanny. Adram ngerati nura bisnes naik kek lapis. Bege cabaran, bege ni tanang dugaan ya. Dugaan na di berai nura. Apa sebeturi? Ini ada adi tak nura memang aki bian cabaran. Ada i cabaran adi teru apa i cabaran biasa-biasa pak ana ina hape kara biasa dalam mata nura terdedek kerja pengenai ta. Ingin terima kasih ni sudah dengar ya tudu puan tanya ngah Cik Fanny ya na perkongsian

0: Pajero. Bisa si Ibra Dayung ya. Sak nang puan tanya teja diri anna piguru tada-tada bisnes manya putus asa, manya teru, tak dayung manya teru. Tak mesti diri anna berusaha atau mesti diri anna jiro ni dia dapat tak naik. Bisa si gaya na bara suri rumah. Bagi dia nang suri rumah, suri rumah haru di haru tada dah sebetulnya. Suri rumah adi anna adi paling bege kerja pengen ada dok nurak barai.
1: Ya betul.
0: Manya ta ning suri rumah ke suri rumah ada naik ke jadar rendah akhir barai dia lebih berjaya dengan so barata
1: betul
0: barai naik bisnes online terdedek bisnes naik barai ngana ada bertenang kata selut ya selut dengan bara suri-suri rumah di memang anturu ngebenah ngera jiro pendapatan. Ingin apa dengan keesna tidak wai program Dayung Sangon Tayan Sesanan Wati atau duk puan tanya ngacik Feni isai perniagaan ke kelapis ngerati api juu mujur di masa di Renner. Ingin terima kasih untuk sop berang-berangan di game sama ke Sesanan Wati di YFM Video RGM Kuching ngeragu diskusi di rumah sop ragu di Dr. Bambada Carey ngal Lester Geres Dayung Bidia. Selamat sesan untuk sop berang-berangan.

0: Ya, selamat pagi. Dua salam Malaysia Medani. Berada pun lagi otak dan di lagi segmen podcast di YFM Bidoyo. Bersama aku dan pagi ti, you know, Jason.
1: Ya, selamat pagi. Jadi, anu ti atau di ke Pupuk Bawang atau di Tapu atau dua naan di Puan dua program di Riak Pengatur atau tu yang tu, you know, atau bersama pagi ti dua ketua kaum Pupuk Bawang, you know, Encik Jiruma dua pengurusi. Program tidak mengatur itu, you know, Encik Fokadun.
0: Okey, jadi ngidi untuk rakal pasal aktiviti-aktiviti tu lagi mengatur dan pagi nulung tu, dalam itu. Aku cukup nang saya betul sebab itu sebunga sekali. Bukan ku kadang ingat lah, pakai sebenarnya itu sebunga sekali ku nak ke Kupa Bawang. Selalu ku musa, pakai dari ku morat ke Kupa itu sebab aku jauh Kupa Fokadun jadi Kupa itu. Ada pun nak sebori ya. Pakai itu anu ti kira koi berpodcast dalam pagi ti so bori odop penyanyi E Nyanong Dahi. Fokadun. Jadi selamat pagi untuk EJ Fokadun.
2: Selamat pagi DJ Jos Martin.
0: Okey, sama dua ketua kaum tak?
3: Yo, selamat pagi. Jadi terima kasih banyak. Barangan so embo sudino ke kuah pai ngan kalian magah kerja di lihat kau naik dia buat untuk kena sim cemen produksi kalian jadi terima kasih lagi.
0: Okay, jadi gitu atau perlu juga lagi pokoknya sikit ukuran waktu kuah tu panai moyak ke area Puncak Borneo tu bi
3: yo ino le kau dah dok ibu gok ke datangnya gok ini dok mana. Jadi aku rasa ini le tujuan tu ini naik gawiat ini satu paling natong untuk tu paling natong identiti tu so kio dok tu atau budoyo buat kio asal tu nukati bukan cari pada brumo kio ni ke selepas brumo atau mau naik kayak ni menangnya budaya tu brumo atau cara tu brumo so kita buat kio ngawa so ngawa nuk atau mutuam, apabila itu mutuam dia, ini bisa untuk atau menang, oh ini bisa untuk, atau mau bersyukur, atau mau bergawi ya, le, tapi
0: jadi itu ada pikiran tadi, ada yang tipe dipajak gawi ya tadi ya?
3: Iya, jadi dipajak di satu, doi klik masa satu terburuknya, jok masa satu terburuk berarti masa satu dipajak, dia temu selain daripada atau lihat anak-anak untuk itu, identity dokter deh. Atau makan coki waktu dia kekurangan atau ini kekurangan untuk tu waktu itu lihat mengatasi kekurangan waktu itu ino perlu atau mengenali identiti sendiri lah. Jadi tujuan terbarat tu dia buat noge mungkin lebih kepada pemenuh kau tidak ingat nanti asal coki asal aku pun bawang jadi no kena tenangnya migration gimana tu perpindahan no itu yang nak suka nah mungkin daripada segi ekonomi ke ataupun daripada segi sosial ke pada denang membanyak dia yo yang dope so bau sopa bogo dope endok sekano le barak memak tujuan bu kono kati yang mupok saku tonton beli untuk kati ya tolu nangnya pergi online ke pergi online ke ya mau buat itu kan itu ya mau ngana kali tonton beli kini tonton beli baru ya mau mupok naik tanah kati naik mau naik ini ke ya mau untuk kati ini mau setel dia no ya mau menetap di mana ti nih jadi kupuat ti ya kupuatnya kuda berpenok ya kon sinai jadi berapa iya iya kan kau itu tangnya bukunya nang berbau moyap lah itu mah
0: pakai nino do kada denang ngati ya dibingon ngan yo sina penisen
3: yo
0: dengan sina bibau
3: yo
0: enam bo kira selepas bisawa-sawa ngati ya mau konyak lin nyamane
3: yo konyak
0: oh
3: ambil gigi nangnya mungkin istilah hadin nang konyak nang mau yogi kita ada pakai bateri kita pakai diesel no ada yang nangnya yo kita nanya do kita bateri no hybrid tu nih guys sina mau
0: kira hybrid lah
3: yo pernah jadi hybrid pada berapa ini bo di sana sana salah salah bau mo mo ya dapat beberapa emo sekolah di tanah dia emo
0: sepuluh
3: sana nunggu punai interaksi untuk pe yang punai sepuluh untuk pe nyapu untuk pe pada sama nanti ni emo nanti nanti nanti emo kod ini saya nang bogo ke pada emo sana ini nang alu alu bagaimana puno
0: alu
3: masih berjalan pak moyo no ada kami alu no alu
0: memang alu
3: alu sendok berarti alu sendok
0: kira kira berarti alu enak kira jurah jurahan
3: je jurah jurah ya
0: alu
3: penuh jadi alu penuhnya mana kau dah tu nanti jurah tu kacalnya pakai cina nung bukur nanti aneh nangnya kau dah aneh nanti nang kaduam itu aku kandung hanyan nih pak yadin mau dibawang jadi kau nanti nang mogo
0: mogo ah mbak mogonya ah
3: nyana
0: mbak mogo
3: kedua
0: mak kedua
3: iya jadi mogo ge jadi paling penting cerita nanti mau tenang alu kada je kupu dan nyenang bambu deh bambu ataupun masih masih melancong bambu
0: bambu ti bambu ti sekira yo nyobota botu-botu lina bambu apa nang alu dah
3: yo
0: pakai no alu pakai bambu pakai pakai dek sekia pakai lah
3: yo
0: perlu nang bambu ah
3: yo yo
0: masalah nyobota
3: bambu lagi yo
0: yeah. Okey, jadi nah di sini sih atau kira berkenalan sih pasal kupu bawang tu je, yes. Atau mengajit ya, soki asal. So anina pemondok berada di mana kati dua onik eh kira situasi ya, dua bilang pondu, kira kupu itu mau bawa peluring enggak kupu kupuannya Pedersen dari segi sini.
1: Jadi dapat tinggi puan ke dari berada mengajit soki gak asal. Jadi ini sebab apa kupu bawang tu pernah banyak.
0: Pakai mau nyita. Ya, ini atau kajian Siti terutama Midrot. Midrot tak kata pasal program jak penuh penuh lah. Karena ia boleh nyita lebih lebih tulap
1: lagi mas,
0: lebih tulap lagi. Ia tujuan nak kau ini nak ke Bali, bisa fokus dulu dah pagi ti ada pasal atau lekra kata pasal di activity berada di pengatur dan onu dua miti.
1: Ya,
0: dua pelucu onu dua miti. Jadi dapat ke sini kita sekian sini apa kudu je mah program ini orang abonai.
3: Yo, program ti abonai dalam 27 bulan menunum dari bulan apa dari barat ya so pukul 4:30 bagi de pekarangan Taman Bawang Hype no. Start kan waktu ya dok ke dewan le. Jadi insya Allah mesti aku mengucap terima kasih ke di pengurusi yang ni nonai ni mesti mula berganti setiap orang dope yang mau skup tangnya kerja betul betul lumus kadang nganom yang sampai nak nganom yang mulai tanya jadi dia dah mandi nanti dah kerja kerja peti YB mau gigi yang ingin YB ada tu beli dope yang nang dope suan no jadi dia mau gigi yang ingin nangnya kami nak lihat banyak pakai kain lain mesti so pakai kain lain toyong pakai kain lain lebih mansip jadi tetamu pasti ya yo temenggong untuk daya budaya bagian kucing temenggong atau dia pun nang dapat suap ya terima kasih lah tutup ya untuk yang mau sudi gendong jadi selebih saya aku pasal-pasal program ti lebih aku serah kepada pengurusi program untuk ya.
0: Jadi kan nanti ada mampuan tujuan sebenarnya program itu yang ada atau kian lah batang asal atau mulu nyaruar. Mungkin lagi kadang-kadang kupu okon mun gaya penyambut ya, nanti okon gaya penyambut ya. Jadi nara tipu hal masa atau tanun nuranya sepak ya. Ini gaya wakil gayanya di kupu bawang itu nyambut gawi ya. Sa ini tujuan nih, sa adaptor di mayap.
2: Ya, terima kasih. Terima kasih dulu DJ Jos Martin, dua DJ Jess sudi berkunjung ke Bali ku di pagi ti. Okey, tujuan ko ih dia naik penutupan Gawia ti sewa 2026 ti. Ia oleh lebih kepada adat asal tu Bidoyo. Jadi yang unik eh, yang unik eh ko ih apabila inang asal atau Bidoyo ti memang bogo contoh itu sawak lah buang kat awak ni kaya memang aluk ini nak bit rabuang bijagoi ya, memandang kau itu bijagoi
0: ya.
2: Jadi jadi tetamu kau ini berata tamu kehormat kau ini pengalaman bina hari anak tiak apabila yang nak sebaik yang mulut balai selepas soal tajuk nanti ini kau ini lagi hutan gerundung di tengah ni sebab gerundung ini atau nuna adat bala semua babai itu di no uhe. Jadi cuman adin yang mau pakai button dia pakai bunga pak itu mengekalkan adat tradisi itu mun oni di nai semua ke babai itu takal yang tuang yang nai gawian di tanyu pak adin atau tuh biar na tanyu atau nai gimmick ke Indonesia bilang orang pun tuh dia ada tanyu ibu mun ke kemo gutan bala kita penuh gunung di pengalaman kok nak kemo melot ke dewan. Jadi sebut pasal penutupan gawiat ni bukan semata-mata oleh naya rami di mata mata doto kaya adat ini dimulai pengembato kepada dinang nob nob uwe pada adat pahit pun bagi Yesua dinang pien pien maksud kau mau obuat ya yo gawiat mau obuat ya pien dengan kadud ini dinai dan saat di jadi kau di mungkin ada
0: kodoknya enak kalau ini nanya enak lah
2: iya enak ataupun nawa ini ayo kino cukup mana cukup mana penting eh itu hari setelah pada sempatnya namun hari rami ini pak atau jaman adil atau modok tiap pandai nai nanya disebut pasal ataupun ritual ini mana kemenuk motor nai alang-alang tejak eh boleh ada kodoknya jadi bako jadi bawa ataupun boleh nog kan kau di do pagu man yogi bes bungi bes semangat
0: apa tenang nawar
2: nawar yo nawar betul yo tentang nawar jadi walau bagaimanapun atau tetap dos on na pesan ke kayu de menu bila to pesan lagi jak ke oni no ni no budaya to be doyo ti akan nan moyap jadi inom di kayak to sepanjang-panjang seragi-ragi atau aru idit yo jadi iti pesanan ko ini sebagai boleh nang atau baru mulai mbak tenang nyoba jadi sa anak ke kepot di ataupun generasi muda sentiasa klik iti jadi munah ko menanti jadi sentiasa nuna oni di nai to adin sa adat to di meriap di telan zaman oni nang ber banyak ai zaman di
0: okay, jadi ram kira puan lah. Dalam tu nak yes. Tutu mau puan ke orang ni ke aktiviti, mula kira puan yang tu. Mungkin iho ni lah, encik Fokadun, pengurusi tu dia, tapo dah kira orang lebih tua pergi lah pasal orang ni ke aktiviti selain sepuluh berak tu dia, sepuluh papau.
2: Iyo, bagus. Walau belarak ni sebenarnya adin yang mau orang ni nampak sebenarnya ni dia nak tahu aku nak uhi ya tu nang berada papo sebenarnya
0: papo
2: itu iyo ogi agong nang kaya nanti nang tuka keluar dah tuka keluar ni maksudnya bulu
0: yeah.
2: Tahu mana bulu jadi iyo ogi nak daun kebat dua rojak di kolam kemudian sekarang ini wat ingat agong kaya nang pada pada mana sebenarnya ini mengikut kepercayaan nyamadi no uwe kan dengar kamu no bayu so mulut ni no agama Kristian kebanyakan aru anuna adat gawiar itu tu. Jadi apabila dari rumah ke rumah nanti iyo ponu so ki boleh jadi nol estate. Jadi so boleh namun ni ogi nanti tempat sanang ni tempat pejabat. Jadi sepanjang-panjang perjalanan tu yang mau mono penuh, yang mau tukeng ini. Jadi yang mau mulut kembali aku yang mau contoh tu. Jadi banyak menang ajok ni mengajok bara kimaran ngajok bara sindung ngajok bara rongah ni sebab ni kedimeno adalah untuk mengusir roh jahat.
0: Oh.
2: Yo, ini benar penting. Aku dah tok non oi kimaran itu tu, kimaran adalah
0: soalnya nak boras.
2: So nak boras. Jadi aku aru datang turang sama aku turang ni aru ogi gutan bara bikoran nanti dua dapat tempat. Sebab ino adalah apabila menual lihat oleh ogi no munuk rawong ya ya tentang munuk rawong. Munuk rawong adalah sejenis makhluk odi ngaso pemandang.
0: Yo jadi
2: begitu.
0: Kira-kira
2: yo. ya dia pilai. Jadi dengan berbuat pai benar-benar ngalah benar bila ya tu mungkin naik ya pernah ya tahu pernah dah tengah bolot. Jadi pada masa yang sama berbola atau bala ni pingban ke dang dang beli tu pernah tahu dis pernah indoor ke sebuah. Ini you know, mengikut kepercayaan yang menyeman oi. Itu bukan gimmick memang betul betul jadi. Ini dinang ni. Papo, papo no serpah nyap tiga wiyar serpah nyap muko mutu memeko meko ni jadinya mo lebih kurangnya mo dia yang mo start eh naik nang ai kon bara boras bara podi bara ai oni saja hasil umuh hasil tani itu kirang adin. Jadi kino ida yo kai kai naik main-main memang original dan ni sebab odo paku natong aku ogi suak do bara nyaba nyaba no uh di natong aku boleh no di nang Papo.
0: Yeah. Okay, jadi selain so puno Papo tu tu, ini lagi aktiviti di Bekon dari agi abu ngatur.
2: Jadi aktiviti di Bekon selain so Papo nanti kamu ini kumpul aku dengan Bigoru ini.
0: Bigoru.
2: Bigoru, okay, ya, perkataan Bigoru maksud Bang Adin atau mau inoh dengan nama aku, tuang muli ala-alaan, dan naik ke nampak atau mau dekat naik ke nampak. Bigoru maksudnya katakan yang muluk para anak kepot tu. Ia membit para ia nyopa para kau di toilet tu bukan cuma kamu tangan tipu ke tangan kau di doh dia ada ada no tapi ada yang no bi padu ia mau action nyoka ataupun dengan rambut ada obah yo tujuan ni sak benoh gemun pabila bara bara benoh oleh odi ngasu odi bintan dua banyak ah ya dapat dot dapat binatang le dapat oni le ino it kepercayaan nyoba nak oleh ino di nang bigoru bigoru aku dai suak no pak aku kayaknya bara babai ke ino sebut eh oke dia benoh selain tu bigoru yo odi bigalu dawa bara anak ke sungi yo begalu ke bala in bala anak ke anin ikir ni on dia anak sungi ino aku ada aku ogi suan ai aku datang do babai ke tip kai di suan ai dia anak dah kira sungi kira memang ngasi kan memang berkesan betul tei mengulu berak no tei bo nak dang bulu no imo rasuk mandang ni no lalu
0: kira kira mo nai pansok lah
2: yo pansok yo apa terus aja yo ino memang ogi aku suak-suak nai memang di jadi dominik lagi gawi atau yang nang na gawi yang meronau ini. Pan muka gawi yang meronau. Pan gawi itu agak bahaya betul. Sok kunang bahaya ni. Apabila atau di adit atau ada dosa ni kenaman itu ada sebarang. Apabila si bayi dia lihat meronau nah yang daya gawi di pinyangga ini. Adit lalu kita patah don pinyangga. Pak adit ni mau jadi padang futsal kau ino ni sa tempat ni mana ul berang babai ke berang sama ayam ti sama ayam sebab pina sama ayam mo doh tiap pun pun ni bunyi sikit dia memang nga sama hain ni nang si bayu yo dia ngano no ni nai yang gawi ya gawi yang ngino ino nang dia mogan ni aso samu dor da kania mulu kembang no pak si bayu nai no ogi ni an nyati ketua gawi ti khas ogi inyo pakai wat
0: kalian dibuat
2: juga dari di jawi tiga ribu ini tujuan nih tadi mana lewatin no sebab mau di lewat titik ya dunia no kenang mau alih akun rakyat ya mungkin mau alih abah nyopong ni itu ada abah nyopong ni atau dah kiri kena saya pakai ya di mungkin abah enam kan ini itu pun ni so ani no ani no ani no ani no ya yo cende yo kena memang memang betul lagi tempat ini kok idati di dalam kok idati bung seganas ini bung seganas
0: kira-kira bung seganas deh laki enggak
2: no deh no sembuh deh sembuh dan dia memang deh sembuh dolot kena memang sebab ini adalah kepercayaan yo hijau jaga kupu sebenarnya pak walau bagaimanapun adik atau mau doi naik kemenangan doi nyomali
0: naik
2: propo naik kena sebab ini paling-paling no atau dos on mau sebut pasal nyutiak nanti ni kan adin atau bisa pak dok bisa pak jadi kena sebenarnya nyemat no no lebih advance atau sebenarnya pak adin atau mau sebelum atau mau kristian atau mau nang kan lagi when when adin no s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s Dah tenang dia mogo kena memang wujud sebenarnya. Mak cuma adin atau mo doi ya nanti semana ya kadang nanti ya tak dasun sebarang naik kemudian dia melibatkan dua gambut dua.
0: Kira tu nyama doi tak boleh kau dukar kau jual kau ini sebab ia memang kait dua muat luar semua.
2: Bahaya memang ni memang gini. Pak motor di ngasonya anak dulu, iya tu anak satu. Jadi atau ada sahaja di Petrus atau ada sahaja di Ninoy. Kecuali yang betul-betul lagi yang pernah dimakai sinar dua sinar. Maksudnya tidak biarlah dengan siat siwak berani. Kadang kali dua tiga orang menutup di generasi bawah yang ini. Mungkin sempat gitu dapat. Ada pukul apa ini? Ada iya ini. Mana sama atau tidak? Orang kami yang kena sama-sama aku ini. Tapi orang ibu, sama ibu, mungkin ibu kebut, itu dia kebunuh.

0: Kau jadi ini kau sekian lah. Bahasa berguru nanti ya. Adakah nuan ti ogi naik lakonan nanti ya?
1: Ah, pertanyaan yang sekup-sekup pagu. Jadi kau ino lain aku kau ihmu lambat dia di penipak ino. Ino tadi ada pot dan sebarang naik pakai mau tadi oni tadi gimmick boleh kita naik pakai ramli nakit naik oni no. Erisbon yang betul 666 betul dia oni mun gaya dia oni pakai no mode di dalam spot naik mungkin dengan izin lah ni nang sila ni noh mungkin sawa-sawa alien nok mungkin tak dia boleh naik ni nasa kena nok tesa kau ino tradisi tu di moyang ino lebih kepada tradisi no sebenarnya.
2: Okay, jadi berbeza tu nengah suap pengalami itu lah. Okey, kita kodak so aktiviti tu lah, mengatur itu ya. Saru-saru yang kita cerita lah. Contoh kodak ada bergaul tu lah.
1: Yo.
2: Bergaul. Jadi kau ini awak banyak nak bergaul, tu kira berdiri ada mana?
1: Yo. Nasihat memang sama.
2: Oh, sama.
1: Cuma praktek tu yo lebih kepada sah menolong kemunyakan di mana yo. Nino sos makanan ni kan nuk so tahu tu di nang amin nuk le di
2: takut
1: kalau tidak nuk le yo
2: sam nintuan
1: nuk yo lebih tepat sekali saya munang pembelajar yang buat nampak tak yo diiringi oleh berat balut naik itu top kiri nih pakai tentang objek dan tadi yo senang nak lagi kenapa kami mungkin objek orang pakai lebih kepada yo berasul berangan nih tombak tu menurut ni berangan ini nak spear ya no asal itu ini dip kan ni jadi kemenu mak nang dia ngasi memang pasal ni
0: pada dia nang jos dia dia nang mun bagi pikir dia lah bergaul tu antara nyaa dua nyaa tapi di kata disebut tadi bergaul nanti antara nyaa dua binatang betul kata betina
1: iya
0: di ngasum binatang
1: dengan nai soto jadi yo mano nyaa pan nyaa itu makai lakonan deh atau lakonan dia.
2: Jadi dalam pengalami pajak gawe atau tidak dalam 27 bulan nuam nanti, nuam itu lah. Jadi pasti ke kiranya mana ada bomogan lagi kenyal di luar lagi bomogan ataupun mungkin sok kupu-kupu di umbar jagoi kan ini lagi bomogan dah sua nogang rami deh.
1: Okey, sudah duduk ketua kampung.
3: Ya, dalam gawe itu tidak kau bomogan ketua kampung sekitar. Kita ada pelatih, ada beratan, penau, youth guy. Jadi ni alu-alu kange moyogi nange ke kebudayaan untuk pelani ni nange tim kebudayaan untuk pe ada itu banyak. Jadi suap loko itu bara. Jadi beberapa yang mendukan ni dia pergi persembahan barang mungkin musik anak itu persembahan tarian
1: masa-masa tradisional
3: adat. Jadi nange di petas dia pergi ya. Sementara adatnya maning yang jadi logik semacam kesalahan mana. Cuma mungkin kekurangan dana mogok lagi kalau di mo program-program yang asal mo nangis mo di itu naik itu jadi naik itu mungkin terbuka nampak di sekian.
2: Mengizinkan lah.
3: Iya mengizinkan. Jadi kalau naik mo jadi mo paksa di ketika diri jadi balik kepada penang ke di Bugolu ke Oni ke Odi
1: di
3: Nyokop ke
1: Begalu
3: ke
1: Nyokop
3: jadi dan pusingan sewa ini tenangnya sewa pertanian atau ogi atau nih ini atau nih sewa keberadaan di pusingan untuk nuk atau begawi ya lalu satu begawi ya atau mau kaya seperti itu kajon kodi masak ataupun nyobu dan ini no itu naik ke gunung nih atau di nangnya di nawa ke di oni ke jadi beberapa di nawa sebelum di nawa dia atau memit semungi ke gunung ada ya satu senang seorang nih dokui mukti dia jadi ni ke pendapatan tu lah kira pendapatan dok takano mungkin untuk alu dari seproja dari ini tepat sah atau bergantung sepenuhnya kepada pertanian ti maksud tu kepada buah buah joja kepada kue dinai itu naik podi buruh ni pokon dia mukon dalam masa besar ngantuk kajot no duk tumutum tiap pokok lagi kuit muno leh nanti naik di muno dope berat naik ke muno suak untuk nanti kupu abdi dan nyenangnya oh modi ya modi suak abdi berat suak abdi tiap berat temu begawi ya awat no leh naik titi naik to atau bolu leh naik secara ane no simbolik ya to naik wati begawi ya begawi ya ti sebenarnya berat temu modi atau modi ki boleh orang boleh orang na boleh orang puun unoran soto di ka umo unoran soto di ka nganto di ka tolu le sino kupu no le di tujuan boleh orang to dan acara titik iya le pasal gawi ti dan acara ti mungkin yogi menimbulkan rasa kepada ani mana rasa puan ada titi rasa puan ada titi odopto ingin di bala nak kepot saya puan oh wati wat sebenarnya nang ungki budoyo budoyo kio ni apa belanya nang oni di mangan oni di naingan jadi nyok puan le yang mengenali ada titi sendiri daripada budaya budaya dan titi ane daripada budaya daripada nino naik naik kau ya atau tidak ke yang mengenali ada titi sendiri no tujuan to naik no jadi pembelanya puan atau apa yo puan dan status atau pedang masyarakat waktu waktu waktu waktu waktu waktu waktu kau dengan tulu untuk waktu waktu kau dengan tulu beranak waktu waktu satu waktu waktu kau ini jadi seolah kau mula menjadi mana nyenangnya
1: bisi do bisi ya kau
3: yo jadi sebelum tu naik mula tu mesti puan untuk keupayaan untuk tu kita puan kepayaan untuk mula di tuan ada titi untuk tu tenang no waktu tadi pakai slipar mau penduang tahu tak mau dulu pakai din motor dulu pakai slipar kan tadi kerja tu memang waktu kon dia waktu asal pun mesti mesti tu nak tahu satu mungkin dia jadi semangat waktu dia ini senang mengubah jadi putok leh jadi no dan putiku ya deh pak kita nyoba buku lagi jadi kuat pak sayangnya tu penyoba gue tetap nyoba itu yang tanam dia dok ini bapak dok ini enggak waktu punya sekian kayak tanam nih kadang-kadang kau belanya sekian kita nang mak buku nyoma ada no sok payuti
2: itu memang memang ya selalu waktu itu
3: dan no sok payuti mupo ke jadi doik nih
0: tidak boleh jadi dasar jadi tahu dah
3: yo
0: jadi si tanam makin tanam makin kurang
3: lagi makin kurang ya so adi no to nangnya paling tuk lagi pemberatan seonti tuk coba lihat menangnya kajual gelar keyword di kiri atau adin
2: jadi kira pagu lah visi do misi dengan objektif lah dengan atur aktiviti itu kepada itu jadi tentu rami tik sebab kuning enggak jam masuk pukul 4:30 no pukul 10:00 tengah garung
3: yo
2: jadi sekarang mana oh ni aktiviti mungkin okey beragu kah ataupun Encik Fokadun kah dari beragu tiap
1: ino biasa kami ti aku sebut pasal band boy untuk senang dipahami ino adalah ekstra tambahan aja pakai lebih tertumpu kepada tarian tradisional ataupun dari ogi nai waki tarian nimang podi ogi sawati ogi special di sini ogi memang ogi penduduk so kampung ti mangulan ni mau belajar ti ogi ogi praktis waki waki ya nimang podi mana kau imo ogi tinggi tim kau sama-sama tu kajot tinggal dan nom ti memang lain daripada yang lain ino ti mau rancang bara tim kau tim memang ni so edek noh ya ino agak dia ino so barang noh jadi sobat pasal pinggir kami ti yo kau ini paling kenal ti lebih kepada adat tradisi tu sa kilian tuduk para anak-anak opat di zaman Ba'u Hadin saya apabila yo pikiran gawi yo pikiran arek main na rami jadoh sebenarnya sebenarnya itu adalah yo bagok kepada oni mun bara sebut babai tu anak anak Udin ai bayu zaman modern Hadin jadi aku pun berterima kasih dituduk para tim-tim aku di aku memang ramai cukup-cukup aktif jadi itu terutama pada belia para termasuk ada kuat di no mengurungnya nanti bukan kurang setegar aku kita nanti no jadi sebab kota kampung mau nyala dulu aku ada yang mau teban bara bujang bara ni naik jadi nampak kita dengan ya sambutan suku-suku apa gua dulu so bara anak nak ke bujang jadi atau sebut pasal gawe bigolu ni ayo gawe bigolu ni koi ketika mungkin lagi ya overtake mungkin ada forward koi untuk pengetahuan DJ Josh do Jess atau koi juga buat tiaru ogi dinangnya jaga body orang boleh orang lah mungkin ikin istilahkan tadi pas sebenarnya boleh orang lah sebenarnya ogi nya tukang jaga kupuak labang atau and then kupuak itu ogi alu ogi special tiap-tiap sebayu ni minggu ataupun dua minggu sebayu gawia koi tetap body ka beli orang lah itu keimbau ingin pengembang di banyak no pengembang maksudnya pengidang leh kan kau nanti walaupun untuk orang nak bergabung waktu ban barangan kau inah nama ni kan inah nak pengembang nama pengidang ni setelah masuk ada ketua kapung kau ini selalu naik inah di nama nanti bawa beli orang kalau kita tengok lagi tiap di ayu no nato menurut dan buku cerita sepungut no sekadut apabila yo ni no mungkin ketih mungkin jadi tutup ada yo kita nak benda mengoring ni no no nganing utama adik no no jadi bala buat gunung berani nak bukit nama nak uwe pakai kena betul-betul tahun ni pakai no memang ok dang buk berjalan
2: senyamanang
1: yes yo ni lah betul ah yo itu bukan aku lihat reka-reka aku pun cerita on ni di tinggal esok sebut dulu pak punya fikir dari segi logik eh yo kan adik tahun ni waktu tak ok naik sangat temuning dang terpenuh pakai nama buat betul so adiknya mungkin sampai penuh tak kita nak semua sendok sendok kiri anak prasang di naknya ada ada kan? Ino untuk sekadut adop tu nih maknya yang pikir nang katakan hilang duit itu ino man kena hati karik tu yang buat ingin dia tu jadi atau bunuh atau ingin apa lagi tu bara kena dibunuh di mau ada atau senang dapat mah itu kurang kat ino
2: jadi atau warna niti lah kira ada sebunga saja ataupun ini ramai kau lihat ya?
1: Itu mau bolak sewak ke keempat eh, sewak keempat kau naik gawai perarakan ya, mau nang gawai eh, kau gawai kebiasaan ni, perarakan dan sewak kan ni sambutan yang cukup luar besar sampai mau bogoknya biu belum tangan ni mana kau yogi, yoginya tambah drone lagi. Aku dah pernah memang timu sahabat ke keempat ni. Jadi sambutan ni memang cukup menggalakkan. Jadi adin nya so sopak perhatian dia tu sopak ke kajian tu. Makin ke zaman nya anu tu memang di alu-alukan. Terima kasih ini di ransuan dok dok dok
0: ya. Ya okey jadi tu pasal balik tu pasal ucik tu dia pergi tempatan asal tu. Jadi itu pun Pak Paul tu memang yang melibatkannya. Ya luar lagi tu. Okey, jadi balik dengan berkaitan gua pakaian dia terpakai ya. Adakah pakaian atau memang pakaian tradisional memang selalu teringat di kepo bukan lah. Tapi adakah pakaian tradisional tu ya tertumpu tu jago isi jaga ataupun dapat ke nyasu sirian contoh lah pakai pakaian sirian ke
3: berarti. Yo dalam bayi menjemputnya di no jadi dia teban pakaian untuk ber. Kita di pemahaman nanti mungkin balai yo kau emoji. Pembuat jemputan untuk berada organizing chairman organizing committee lagi pembuat jemputan jadi mungkin balaya dan nak buka iban so tujuan kau ini jemput yo sebab apabila kau ini yang tengah aja jadi yo rasa mungkin nyeraan suak lah mit bagian jadi apabila yo suak yo pakai itu untuk tepan iban ini untuk penang yang berukir jadi lebih pokok lagi lebih colorful lagi jadi kayo nangnya cukup pergi omah pada kantornya lu bunga
2: oke jadi tip yo buah lah jadi pengharap pingan dua mungkin ingat tepat kira menjemput lah suapnya baik mungkin di luar kawasan Indonesia tu mungkin sebau ke sosial ke dan dok ke ngarom dipajak tu ataupun perlu papau tu
3: yo terima kasih. Jadi tuan tu itu mit sesi untuk para banyak adik nyah dan siaran di persiaran tapi mungkin untuk persiaran sesi ada pergi nyah dengan masjid ingat koi alu-alu kan nyan suan dong sama kami ada dengan detik jadi ini dua aja sama tu mengamati tradisi atau kebudayaan ya satu sama-sama tenang oke selepas titi wati dan to kali ini wat ini no dan pemenu pergi di to de pusingan ini semua no ini ini de patut tenai ini de patut tenai so itulah jadi posisi dope pada dinangnya untuk pengusir dia yang mau jemput tono itu di palalukan sama tenung sama nami dia selepas saya persembahan no gig karaoke ogi band boy live band koi jadi si ambragu no biasa le sebab mungkin ino apabila tono event memang ogi karaoke ogi beragu walaupun koi do janjikan menyediakan price doi ini doi yang koi mampu koi naik
2: so. Okay jadi no rata ya sama kakar dua ketua kaum jirum dua pengurusi pasangan pengrami
0: penutup
2: gawi ya di kupu bawah itu Encik Paul Kadun cukup nang penuh dengan informasi dan dapat terkursi di sepakan ini untuk program podcast DMUP itu dalam pagi itu. Okey, jadi terima kasih Nudu Encik Paul dua Encik Jirum terkursi idea ini nak info pasal program gawi ya itu. Jadi pagi ingat dan ingat kau di Facebook dan Mas Adin terima kasih sama-sama ada baik jadi tak berdapat lagi dan program di Bokap.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih.

Oke, semata lagu Mas Mission Night You dengan lagu Dusah Nege. Bagaimana kita papur taruh minute pas pukul semengini berupa lagi. Jat terus dengan lagu Mibu Tamazo Kepulauan AC Dren Manok Bau.

3, 2, 1. Masih bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM.

0: mana hujan masirnya.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dok kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi enso Facebook Section TV RTM Kuching.

Okey, sematina lagu api ngibur, kita masuk Cornelius Lim dengan lagu Rentep Ekwana. Jadi ketika ia segmen yang dengan Cik Arun kita dah berpagi Anurima City 26 Anugerah 6 2026 dengan persimpati pukul 92 Anurangan kita terus nak ke Mira FM dengan YFM Media dapat lagi tu kaping ya pukul 6 komiti mati dah habis segmen Ngancang Peta bersama dengan Pingarun Ami Dabekan. Dengan senaku Alina Chakem ucap selamat berpagi, selamat berapa lagi dengan salam Malaysia Madani dan semua bala pekeping YFM dia. Ada umur habis zaman aku gitu hai.

Tarul jam masa pukul pri'i berpagi ijena tu pukul 9.2 narang anu siti. Okey, dengan dah lagu pembangan ni kita dah habis segmen yang ngancang yang dengan diarun dan berpagi siti bersama dengan Ika Saiful dengan lagu Ingkap Ping Rindu Bibagi Dua.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

0: di peringkat belia dan di peringkat anak muda, semua orang atau semua golongan inginkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan mendatangkan kesejahteraan dan mendatangkan keharmonian. Melihat kanak-kanak ini tidak terdedah dengan gejala-gejala yang seperti yang tidak kita mahulah. Maksudnya dalam dasar itu banyak perkara yang berlaku. Jadi itu peranan yang penting, cukup-cukup penting supaya kita tidak berlaku perkara-perkara yang tidak baik.
1: Kerani Radio Mesir Kayan dan Ankeriang pakai FM G0G.Tusu dan G06.G menpukul budak ngada watang pukul telak lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan Limkah dan Ankeriang menpukul telak lebih atang pukul 6 lebih pakai FM G0G.Tusu dan FM G06.G putong-putong do.

sayung ngedadahin sayung larah mentelolim ya mencuara Tuhan tam dan pesuk laan tedawani. Okey dan ni hatiga te 26 do bulan 6 duman 2026. Ha do alang atek ka jalan lubun do doni ya. Okey ngedah ni hati pencidahik DJ Rinha Radio Kayan Miri FM ngejeloh program tam ngedawani alam ngelarah ngeluan dahin hapan ya alang pah mau mat teman pukul 22 atang pukul telo lebih. Okey program teman ni lho dang tam kelenghi hati ngejelo FMG kusung G poin tusu dahin FMG kusung 6 poin G ya lho dang lim kaitan peci kelenghi radio kayan Miri FM ngejelo radio online hati RTM klik ya. Tuh kalau payang te pala page radio kayan te link yang te tinan tina kalau dang menyak na tua itam dang peci kelengi radio kayan mato men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw. Lalu hati itam dang peci naik li ada hik ngejeloh live tam ngedawa ni ha page radio kayan ya lalu mengkeluh hadau ya. Hati mengkeluh hadau naik kunsi kio lun kaya daw halang tate ha tatah ngapain keloti ya jasi aku idang kusina dahin dalam bakai-bakai temalang kelengi radio kayana ni sayu menha alang halam dale hawang dale ha hinak pada te ya. Okey lagu lang buka lasan tam doa ni di hati ji lagu alang kenan isyak kau lagu putih halam ka ini ya tina lagu ni ku tujuh medlim kalau ini alang tek kelengi radio kayan usia kira haino tak lo te as kina ku menita minta mendang pahapan kelengi lagu lak milia ni di. Okey bantam pejalam segmen tam aku sementang nun kadengah kelo bake-bake ku alang kelengi radio kayan jaka ni ya wina menita malang teha kucing lahu menita malang teha semunjan lahu menita malang teha serian halundu ha tembedu ha asa jaya ya lahu menita malang teha seriaman kota samarahan ha betong ha sibu ha serikai teha balaha bintulu ya teh menita malang teha miri menita malang teha semenanjung Malaysia menita malang teh ha hawang daleh cakani yang langklengi radio kainan ni sayu ngeceloh radio online ya. Kini aku menita mitam ha mageh-mageh panget. Okey, pantam pejalam segmen tam ngedawa ni ini ku sempah pantam jaki kelengi lagu alang kenan jirin bayar dahin tujuh laing hati lagu Yesus na halam ya. Okey, sorry. Yesus na alan empan aku geritam pecoh halam segmen empan aku sengkusi anau program tam dawa ni.

0: Ji hati kelenghi. Ji lagu alang kenan. Ji rin bayak dah hintu jola. Ingat. Okey, kerana aku segera itam tak inang kena ke ano program tak mengajar lo segmen larang luan dahin hapan dawani ya. Hati pukul 22 jenang ai tam sepeci alam segmen ngelarah jaki. Lahu hati men pukul 25 itam sepejoh alam segmen tam segmen dahok dawani. Tino aku segera itam pekalai tek dahok tukah ya menita bakai-bakai ku alang hipun hava menita alang jam kena kereti tukah ni di kalau dah metai katah dah hodoh ni ngejeloh page tamha radio kayan lahu kalau dah mata nak ngejeloh WhatsApp tamha konti ya. Okey lahu aku sengkusi kena ka lebun WhatsApp konti tam ya hati lebun WhatsApp kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu. Okey aku basang luak kusung ji-ji telok, ji saya kusung ji-ji patusu. Okey, lahu lubun WhatsApp ini sihajin lubun kita musang kunci kata hodohan itu abi menita malang sekatok dengah, menita malang sekatok dengah bahat ka menita musang akai lagu sekatok dah holiveng ka deng lim ka kita mata nak ngejeloh WhatsApp tamha konti ya. Okey, lalu maunan hati pukun jijunang itam sampai alam segmen dahok tangga, dahok tebara menitam lim. Lalu menpukun ji 45 itam pecah alam segmen dengah kelia. Pukun 25 minit hati itam peci alam segmen adat asen. Menpukun 2 junang hati itam peci alam segmen lung alang jadi tedawani. Lalu menpukun 2.45 itam peci alam segmen dengah alang neman hawang dale. Okey, nonton anak program tam atau menpukun 22 atau pukun telur lebih ya. Saya Bladau dahin saya ngarah menitam lim.
1: Radio Kayan, Miri FM.
2: Cayo, Radio Kayan, all the best.

awi itam peji dahin daha alang na jago. Nunok to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kronan alang na jago. Awi kronan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jago alang anak na anan. Jilahu tegu tekronan alang na jako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang maniha. Okay, asik dang ka maram jako ka ya awi empah ke

0: Okay, nuna naman adit ang peji hati kelenghi lagu alang kena Agus Hingan hati lagu ngervo ya dina lagu dan geritam kerani hati tepat pukul 22 juna. Okay, pantai berjalan segmen tam ngedani ini aku senggeri itam hati teh inang kunun kakyo lun gaya daw mina alang senjadi alam dale tam Sarawak darah telah daw matoh mendani cima dan hinduji ya. Okay, hati info ni aku ala hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati gate 26 do bulan 6 duman 2026 ya. Hati pedah cihma dah ke usan minaseng jadi alam kuri-kuri Navan, alam Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai Sibu, Mukah, Kapit Bin Tulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu pedah lebih dah ke bahui belare minaseng jadi alam kuri-kuri Navan, alam Kuching, Serian, Kapit, Bin Tulu, Miri, Dahin, Halimbang, Lahudakyo, Taga, Alam Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Dahin, Hamuka. Okey, pada malam, Dahakyo, Usan, Minasan jadi Alam Kuri-Kuri, Navan, Alam Kapit, Bin Tulu, Miri, Dahin, Halimbang, Lahudakyo, Taga, Alam Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Dahin, Hamuka. Okey, kesudau-dawani hana alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam dalih tam dawani gate 26 bulan 6 duman 2026. Okey, jima hati gate 27 do bulan 6 duman 2026 gate do 6 pedah jima dah kiausan mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dalih hudik. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare minasan jadi alam kuri-kuri Navan alam daleh hudik ya. Lahu dah kio tagak jaka malam. Okey, kesudah hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam daleh tam jima 27 da bulan 6 duman 2026. Duji gate 20 saya da bulan 6 duman 2026 gate da minggu. Pada jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dalih hudik. Pada lebih dah kia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dalih hudik ya. Lahu pada malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dalih hudik. Okey, kesudau daw migu hanaga 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam dalih tam darat telah dah matah mendani jima ada hinduji ya. Lahu mengkelah bakai-bakai kui alang tek lengi radio jakayan jakani usikira haino kelata ya. Naina peci dahik naik kunci kenun kakiok lun gaya daw mina alang senjadi alam dalih tam hati adalah kelok ti ya. Hati kalau alang teh hamiri ini lasu menjima di atang kereni. Okey, kerana aku balau sengkiri tam pejauh alam segmen tam ngedawani segmen ngarah jaki menunin apa lo pahapan teh ji lagu alang kenan Alexander Ongki lagu lawe menitam lim
1: ngarah jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Kita tu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar

0: biar kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tu kan sukat, yang mesti ada planning. Quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Tidak severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kedak mari nopong. Nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Sebab

0: Okey, nona mun ada tampat ci halam ci lagu ya, tadi lagu nang Geritam Kraini hati tepat pukul 22.44 minit. Okey, pada pejo halam segmen tam ngedaw ni hini aku sang kunci info men itam lim ya ti tetuk program bantuan lesen membandu BLM kelas B2 alang dalo men parlimen P26 Tanjung Manis Naya. Ani hana mendahala sengio hadiah ni keladang ala borang klo ni Lucy te bayan ya hati te pala dalo ha upis parlimen P206 lalu dan klo te pala ha pusat khidmat parlimen P206 Tanjung Manis Sarikai nahin institut memandu Sarikai. Okey, kenungkah syarat-syarat mendahala sengio program bantuan lesen memandu ala lesen mutau ni ya. Ia tidak ha, mesti warga negara Malaysia. Alang kedua hati umum mesti 26 duman tai ha hujung ya jaka teguh 12 bulan tusu ya apa ampai yang tusu 12 bulan tusunan umum kalau mesti 26 duman tai ha hujung dahin nusi pernah ala nun lesen gam kelita kai ha gam lesen mutau ke ha ya. Lalu nusi tak pernah gasaman nyapa senara hitam malang naiman JPJ dahin PDRM ya. Ani sendaha buka huina mendaha alang melok alam parlimen P206 Tanjung Manis. Okey, dah pabaya matan aran ihak nak tek telok dah bulan tusu duman 2026 ya. Dahin hasam ok ceramah tek puluh ji dah bulan tusu duman 2026 dah kelasang ala latihan hapa plesak partikel atau gemutau ni dia plus gemutau ni hana 22 do bulan saya duman 2026 ya. Lahu kira majlis mekap program ni sengana te 5 do bulan pitan duman 2026. Okey, kenungkah lim dokumen-dokumen dalam perlu kelo geri hana borang alang uklo isi nanti kalau mesti penuh dua salinan tiki kalau dahin ji gaben lisin alang lah ongna lah putih ya. Lahu menghadap geri sin 250 ligit cil ong kira ni hana peging na 250 ni lisin mutau hak lim kira ala plesa komputer ni halim lim lah kira anak tak kalau perlu bayan pa kira murah ni ya menita malang meluhat Tanjung Manis ala hava ala jaka alang teh hati teh ala lisin motosikal bantuan lisin motosikal ni. Okey, nana ji info ala kusi menita lim
1: Radio Kayana.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengkapi yang
0: awak nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kaya anak tapi tak lebih lu antai kan nak nyon
1: berak lepas tu
0: berak lem teka jaka berak teka jaka sayur pedong te pekabut amin tak kenapa ni andi ke weh semua ni anda
1: empat tu ngeliat terlihat mana nak
0: nak nyon
1: dia payah untuk tuli huma tu dah pun meyak tu
0: jangan tuli huma besi so tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi gitu cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu accent saya tidur supaya balik dari gereja tu bapa saya dukung accent saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu berjangkit.
1: Kurintam nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: dia. Kena tam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.

Makin na naman aditang peji hati kelingi lagu alang kenanta dan lagu sayulan ya. Okey, apa tu peji dalam segmen tam ngedani ini ku sengkeri tam tepa yang jaki pala pes radio kayan ya. Aku sembara so kena banlim kalau bake-bake ku alang ne peji dahik dahi alang ne meju husu ma aku su halam ngajalo pes radio kayan. Okey, nala aku sembara so kena ban bake tam alang ne meju husu alang ne nyemau. Ati nala sembara so kena ban Afian Mahyus. Saya kena menbala nanyi taman lahong. Saya kena men huang saging. Saya kena men Petrus Wan ya. Saya kena men keling temawai MJ. Saya kena men Nana Arabella. Saya kena men David Ikom. Saya kena men Pida Wan ya. Saya kena men kelebake-bake kualang ni peci dahik dahinai. Meju so ma'aku su halam ini ya. Okey, ku sembasa komen-komen alang baketa malang nei alang nak tay ha pala pes radio kayan. Alang unalo hati lang nei men baketa pido one te gaben na tay tini ha bara gaben. Hello, kena kalung nei ini ya. Saya kena menika pido one. Lahu ini hati lang nei men baketa budaud babeh.

Why? Bara sayu ngedau men radio DJ kayan lahu huina men lawyer wet malang ya kuna ini sayu mano hadui dawani saya kena menikah DJ kuna ini saya kena menikah budak lang nai nyemau lahu ini hati pido lang nai matai komen la bara sayu ngedau dahin sayu pahabung laan ngedawani DJ Rin meran lasu lah lahu matan daw ha kucing jaka ni nah hari aman kebasang ulah ya hati nah hari menjihi madi atang kereya ni bi jan payan jam nuno gaya daw lewi dahin malam ani na a kuna ini lahu kuna puai ha barai tia kelim tam hini ni lasu kada kalau ha miri ni wisi payan jam malam a lewi na nuno to gaya daun a kukusunya miha ini ya lahu ini apa lah bara akai lagu pasan tamu asap saya kenap DJ Rin liwang kenap ilau keluhing dahin buah birai ha pasan tamu sungai asap koyan kan ini ya saya kenap menikah pido okey maunin aku kusang medak lagu penghakai bakih tampido biang pananan aku sang kusi ji info menitam ring buhina menitam malang meloh ha kucing ya dua info info lang una lo hati tetok tusuk nyekang perah rebis dahin maok lisin maring menhalang hipun hulung aso ya dahin metuk microchip ok ini hanaji program nusi teh bayan ini sudah hanaji maga teh 20 tusu do bulan 6 duman 2026 alang matoh men pukun pitan cihima atang pukun 4 lewi ok ini sudah hanaji dewan bola keranjang kota Sentosa Kuching ya. Okey dah pitung mitam lim hui na mitala teh hulung aso ya. Aso klo ni mesti iha mage ya. Lahu nusi aso klo ni mali nusi pasok klo ni ok atak mo men anak aso dahin umun aso klo ni mesti telok bulan teh ha hujung. Lahu jaka kau geri tiki klo ni jaka klo senggeri ialah tusuk nyekang praribis menghada geri tiki klo sendiri dahin kat vaksin asok tugu hati ya tugu ha pernah ala tusuk nyekang praribis ni mengkatusah geri nak geri tiki klo tua anan tua kalah yang penting na. Lahu menhalang sang ala lisin aso nabi nusi te bayan ni yang nak mengkelo hado geri tiki kelos diri menghado geri kat vaksin aso teguh hati lahu hati bil cukai pintu MPP okey menhalang sang metang ante tok hadu yang dan nani kelodang pahabung atau kelodang tepala Facebook Majlis Perbandaran Padawan ya dahin kelodang pahabung WhatsApp ni apa SMS pala lubun kusung ji telok 25566. Okey nana hati aku pasang keluar kosong di telok saya 025566 hati tetuk lisin aso nyekang prarebis dahin metuk microchip balang dana ha kota Sentosa ya. Info lang kedua alam bayalah kusungsi akasi info lang bayalah kusungsi menitam limi hati program. Ya ni program alang sendahana ha Kota Semarahan ya program tusuk nyekang prah rebis maok lisin haso microchip dahin maok pengjam tektok age perah rebis. Okey ni sudah naha Taman Sentoria aku pasang lu Taman Sentoria Stakan Kota Semarahan alang sudah na jima 20 tusu 2 bulan 6 duman 2026 alang matoh menpukun pitan jihima atang pukun 4 lewi ya. Jakanin alah sama ok hati tusuk nyekang perah rebi sama ok lesin aso metuk microchip dahim ok pengjam tetok ageh perah rebis ya. Okey hati jaka ke geri asok lo ni maklo hada geri tiki klo geri kat vaksin anti rebis alang te lahu hati asok lo ni mesti umun nak telok bulan teha hujung yusi asok lo ni kira mageh lah. Asok kloni mage, nusia asok kloni mali, nusia asok kloni okatamo mananak aso. Okey nana tua hati te dua info marung tusuk nyekang prarebis manitam lim. Okey kerana aku senggerita mati ngepno penghakai bake tampi the one menadi. Jilagu alang kenan Alex Lihan pasen tamu asap manitam lim.

0: 2026. Ngelarah jaki miat pengjam. Perah tuberculosis norepah tibi ihaknah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadha matai awi naban lalau. Tada-tada perah tibi niken hui man 2 minggu larem niken nadha amteh noh ngendep kuman dahin bahat batung nileh. Perah tibi dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu hitam duan dahin daha alenghipun perah anan. Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
1: Kelenghina Radio Kayan Miri FM.
2: Okey, nuna nama ada tanpa G dalam lagu yang kena Alex Lihan ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul G saya minit ya menghadau kelmetai kata dah hodoh ni. Ngejelos segmen dah hodoh ni hati G lag. Tidak tahu sang kali G dah hati tukah ya. Menita malang jam reti tukah ni di. Kalau dah matai kata dah ni ngejelos page tam hari dia kayaan hukul dah mata nak ngejelos WhatsApp. Jasa aku kunci nak peji dah dalam baki-baki tam malang kelengi radio kayaan. Teh pukul 75 minit na'a ya. Okey lho ini kusang kunci info la'an men itam lim ya ti teh tuk. Hadui sendaha na'a kucing ga teh 27 do bulan. Atang 20 saya do bulan 6 duman 2026. Ya ti seng na kira juan barang alam kelita kira kabut sel hati haji hadu yang naiman kelab Alhamanda DBKU. Okey ini sederhana matoh men pukun saya jihima ateng pukun puluh malam ya. Okey ini sederhana hahunan kaunter DBKU statok perkira jeleng dahin waksen. Okey jangan ini nak tena kuri-kuri hadu yang kerana hadu pejuan ya. Menah hati dana kerajuan barang pengumuman, barang dui, basung-basung dan ni, barang aksesoris, tena kayu kayu bunga dan ni ya, hadu tuvu, lah hite barang lang kerana barang lumai yang dah juan jangan ni. Dah hite na hadu usu, tena price, tena mata, dah kahum lah an hadu dah na jangan ni ya. Okey hati menita malang teh jelang hak kucing ala habalang teh ni hati kelodang teh pala kabut sel alang na hadu ni hati club Alamanda DBKU teh 27 atang 20 saya 26 duman 2026. Okey kerana aku senggeritam kelingi ji lagu alang kenan Rosiana Urai hati lagu aku em kase meunin ai tapal pejo alam segmen tam segmen dah hodawani.

lalarah ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedaw atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okay, luna naman ada tampak G alam G lagu alang kena Rosiana Ura ya. Okay, kerana hati tepat pukul G 16 minit aku segerita pecah dalam segmen tam doa ni. Segmen daho doa ni tindak tam sampai kalai G daho yati daho tukah ya. Okay, kenengkah reti tukah ani aku sengkusi nama tam limbi yang pananan aku sembarasa kenap man kelo bakeh-bakeh ku alang ni peci dahik dahin ni meju usu dahin mak oku suhalam ngajalo segmen daho doa ni ya. Okay, nak lo aku sembarasa kenap man daw beli ke baja saya kena menbalan anyi taman lahong, saya kena men mami Aaron, saya kena men huang saging, saya kena men Petrus Wan, saya kena men keling temawai MJ, saya kena men Miguel Mike Joe. Nah ini nanti saya kena men Pido Wan yang ni mencusu dahin mak aku soalam ngejelop segmen dahok dawani. Okey, kusen kunci atau apa bahasa kena reti tukah ani. Okey, alang una lo hati reti tukah ni hati dalam bahasa Melayu tidak kermas ya, apa tidak ter tidak tersusun ya. Lahu kata nak tukah lelan barang te amin ani kira burah alam aminanan hati tukah lelan barang te amin ani. Okey, alang kedua hati reti tukah hati memenuhi ruang yang tidak perlu kira penuh ta amin te barang alam si tampakai si tak guna ya. Nanti tukah ani di. Okey, aku bahasa kata nak tukah lelan tahung ani ensaunah tua. Okey, aku bahasa keluar tukah lelan tahung ani ensaunah tua. Okey, nanti tukah. Alang kata alang bayar lah nanti tukah ni nyana kita kekok dahin janggal dalam masa Melayu ya. Nanti kata nak tukah lelan jam batung nak. Okey, ni hati kata-kata alang aku alang ngejeloh kamus tam bahasa kayan. Okey, ini ku sama Salim kata-kata alang bakih tam menaik kunci peci dahin tam alang teha page radio kayan ya. Okey, alang unak lah hati alang naiman bakih tam Mami Aaron habara okey, aku pasang luar. Ensaunah mija anan tukahlah tutui avan klunan melok kena ini ya saya kena menikah Mami Mami Aaron. Alang kedua hati alang neiman baketam pidoan habarah ini pesak-pesak tua kaku yang ini dijerin awi tak daho alang salah dahin selap an mengmanok kena ini ya. Okey, aku masa kata alang nak kunci menitam ini alang unah lo hati tukah tukah alam lepawanan lebak barang alang tak guna hak laan kena ini ya. Ana alang unak lo alang kedua nyati tukah lelan uma avo anan men au kelunan lebak na lukuh dahin selupi kena ini. Alang ketelok alang bayar lo hati tukah lan tegu aku habong iha awin au jan. Aku pasang lo ya hati tukah lan tegu aku habung iha avin aku lan jan habung bakeh sekolah kui menuna anan kudan tanda jika ben anak hapang ini ya kira ngiem jaman akan ni. Okey, saya kena menikah pidawan lang kira mentai kata dah doa ni ngejeloh pes radio kayan. Okey, alang ketelok alang naiman bakeh tami hati huang saging kunci nah ini hati kata na nunpah melok mija ayah ani tini do lebui lebui kena ini petukah ayak tua hadui ka kena ini. Okey, nana kata halang Neyman huang saging ya. Halang kepala halang kata Neyman baketa Miguel Mike Joey nyati tok tukah lanah alam stoanan di padi jeli siapa un kena ini kenan emtai temai melok sayur barang ti kena ini. Okey, saya kena menikah Miguel alang kusi kata dah ni. Okey, alang bayarlah hati alang Neyman baketa Elisia Baun tak dah kata. Okey, kena ini im namai sayur barang ka anan pidawan jasi em tukah ha alam tilung nan kena ini. Okey, saya kena mengkelap bakai-bakai ku alang matai kata dah hodoh ni ngajalah pestam ha radio kayan hati mengkelap bakai-bakai ku alang jang luti tukah ni kalau sang matai kata dah hodoh ni dang laku kalau matai nak jasi teh hava-hava alang nain ah aku sang basah nak aku sang kunsi nak pejirin dalam bakai tam alang kelenghi radio kayan hakira
Okey, kerana aku senggera hitam hati kelihi lagu alang kenan Yunita Nining, lagu Tai Pekale yang painanan. Kini aku menita mengkeluasan kira muli-muli radio tam pejoh na peji dahik. Atang itam mekap lasan tam ngejaloh ngelarah ngeluk anda hinhapan hu pejolan atang pukul 6 lebih peji dahin segmen peji dahin keluar doa ni.

0: Ayaw! Oh! Awi halang ano kun tua waya halang amin na nido. Mang chaslifon kan tungtong nan. Mang lalek-lalek hapan ngili ah game. Una di sekolah ke du, awi te bungok bua tua caja tinan. Nusi kejam ke home case tutung jarun na nido.
1: Apui, teguk nak dook nak dang jadi bakeh tam, te nak ayak nak dang jadi bunuh tam. Pihak-pihak tam lawan tak jauh tusah tutung. Dahok halaman ni, Neyman Radio Kayan, Miri FM.

0: Okay, ini naman ada hati lagu alang kena lutoi mat lagu bakeh maring em. Kena aku menitau lagu nak udah papa di tam ngadawa ni. Okay, pada perjalanan segmen tam yang pantam kelingi dah hot terbara dah hot. Tangan menitam lim ini aku sengkeri hati G dengar tapa G info alang jadi habin tango ya tina teh G kesa ni. Hati dah hasang kira masak-masak sengtai mahuk G kerita andahan aku hangawan nguro. Jadi ada polis andang pesuk na ani lang na te dua laong laki dah ada letam gak polis takap alam ji operasi sekdap habin tango ya dah laong ani dah takap alam kira-kira pukul 22 bulu adau mendalo ji pasukan anggota bahagian sesatan jenayah peji dah hindalo task force ibu pejabat polis daerah IPD meradong ya menuhadui kira hadu nyilam hadui pickup ani ya alang dah te nama maklumat alang dalo kelan lahu. Okey, hati Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tan Sli Mering Barat hari tak kebalang unalo anda naha alan Sungai Labas Bintango empat yang tejil an anda takap ha alan Repok Sarika ya tino dua laki ini deh ani dah pesaya dawa ni tawin dalam kesamun berkawan ya mesti te pakai nunun senjata api te ada pistol dan di selapang dan ni lima ni dahin kes nakau kelita alang anda leput empayanan ini. Okey, hati menhadui ini dalam polis keradang pesuk uli kelita alang anda pesaya alang gak dawa ini nakau ini hagawan nguruk jelang sungai buloh bintango kena lo polis ini. Dahin dalam polis hilik jilan kelita alang anda pakai anda pesaya anda pakai tena hadui jika kata hadui samun ini alang Repok Sarika ya. Lalu lim suspek atau pelin dalam dia kan ini anda takap peji dahin uvung-uvung kira anda hile anda gerite pala IPD Meradong jadang pejo hadui satan dahin ja kira dang pejo hadui dalam tay plesak kenun tawid kenun lim hadui dan inilah kira nang kalung ni ya lalu hati tetok kalung pia dawani di tadhana hadui plesak atas sengitian tino ji menhang dawani hana positif dadah ya. Lalu dah ni kerana ni anda takap jadang pejuang dalam siasatan Haida Section telah atuh pitan 45 kanun keseksaan David nak hadui kera hadui jeek dahin Section telah atuh tusu pulpitan E kanun keseksaan melawin hadui salah hadui nakau kelita. Tunggu dah ni anda haku masalah ataupun dah ni dah hukum jin ateng 20 duman dahin gak jeliket nyoh protokan undang-undang. Okey, nana hati ji dengar halang kunci menitam lim ya. Okey, kerana aku pala pejo geritam hati alam ji alam segmen dah hot tangan empayan aku geritam alam segmen dengar klia.
1: Melu dahin sayu kenap dang ji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau alam utuhan naman telok. Jadi nak lah berasa aku nak mentamai lang hak surga bini hak lang oh pian nyapau puboh terlalu mudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti terlalu menudu telo asam pejohan nau terlalu an lam uriban ni matoh mandawan ni lo ke rasa aku nak mentuhan lah oh bini hak mau denak alam kenap tam alam peluan tam dahin buluan lah ho bulan maang alang tak dihentam anak-anak alang hitung geri denak pendamai ya menitam alang ginah di Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan tak dihentam tak tugung hitam tak masih hitam nak kalau Matthew G gara bertelo dia Emmanuel Tuhan tak dihentam amin.
2: Saya pesuk menitam lim alang kelenghi radio kayan lebih ani. Aku si guru mina luhong ding nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih taman ni. Mang hadau tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok pehubung ngadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mauk tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mauk tahnia, mauk sayu kenap man kelok anak-anak alang megak tawaran sabung sekolah kelok. hino-hino pa klo sangtay. Klo na asasi, metric, diploma, ataupun degree, tahniah liman kalo. Sedia sayo na sijil-sijil, tainah na medical check-up, dahin sedia hubung alang kalo perlu jarun kalo sekolah na. Nginah kalo berjaya dalam sekolah kalo dahin na hinantaman kalo melu tek kejayaan kalo na. Tainah belajar na, nginah kalo nayuli na jadi barisan, lapisan pembedaleh tam Sarawak, jasi Sarawak terus gemilang. Mangkelok hadau, mangkelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

Kini na naman adi tampaji hati kelengi lagu alang kenan Adinas Ikuan lagu Kau Rajaku ya. Dina lagu nang kerina keritam kerina hati tepat pukul 44 minit. Okey, kukusung keritam pejolam segmen tahap mengedau ni segmen dengah kliah.

Okey, dengar alang unah losan kusi menitam hati ji dengah alang Diamond Kuching ya tino. Acara cabaran berbasika samarahan SBC sangandaha na alam edisi alang ke pulu duman ani hati teh hui menji atau 50 orang alang ngiyo hayu mendaha alam dahin hawang dale ya. Okey, ini sangandaha na teh 20 saya 2 bulan 6 ani ha ngavan sama mall kota Semarahan teh saya kategori andha petading dahin lim prize ni hana alam 27,000 750 ligit ya. Okey, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara hadiah ni andha na hati udara pulu duman alang jadi tada SBC ni hati kira pecoh te sebutan alang sayu hui nak men komuniti dah alang main basika sayu men alam dahin hawang dale ya. Lalu hati pelumba duman ani te saya kategori alang unan lawasan hapa tading hati terbuka lelaki, terbuka Sarawak, Master A, Master B, Juniors, remaja lelaki, remaja wanita dahin terbuka wanita ya. Tino te jatuh 50 tolol ong ala umatan aran nyati dah men Indonesia, Kanada, New Zealand dahin kereni hati mendahal sama tenaran dah buka atang 27 do bulan 6 ani. Okey, nana ji dengah keliah alang unaloh hati dengah alang Diamond Kuching. Petgu pelamai Minggu Belia Sarawak 2026 hati kio-kio seng mejar atau penggeri alam tusu libul ong dah alang nek ngio atau panai nepak hadiah ni hati huina mendaha alang anak sekolah dahin ha alang men sekolah bau pertumbuhan belia sektor awam swasta dahin ha kunan bangu ya. Menteri Belia dahin Sukan dahin Pembangunan Usahawan Sarawak Mindset Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara program pertunduman nani empayanin andah nalana arana yana hari belia kerini andah pakalui te pala minggu belia ya alang sengdah na ha dewan suara Semarahan matoh men pulu do bulan atang pulu enam do bulan saya alang sengdai ani. Okey, nana hati dengah alang Diamond Kuching atang tinina segmen dengah kliah alang kusi menitam lim kita mendang pejalan segmen ini te jaka alang pel an te dau jimang.

Pilih radio kain, ngelarah ngeluan din hapan, man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih, pakai FM G06.G, FM G07.2, ngelarah ngeluan din hapan, peti dan radio kain. Okey, nuna nama ada tanpa G, hati lagu lengkenan kayan mendalam lagu Bitina ya. Okey, pada dalam segmen ada dah sentam dah ni, ini aku sengkeri hati G informan itam lim ya. Bina menitam alang melohak siburan hati te 20 tu sudah bulan 6, duman 2026, gate donam ani ya. Nyati hati program tusuk nyekang perah rebis mendahat alang tehipun hulung aso. Okey, ini hana nusi te bayan ya. Okey, di sana hati matoh menpukun pitan jihima ateng pukun ji levi. Sendahana hak Dewan Masyarakat Tapah Kampung Tapah. Okey, dah pituk mitam lim hatah mendah alang tehipun hulung aso. Aso kalau ni mesti umuna hati alam telok bulan teha hujung. Aso kalau ni magen, nusi aso kalau ni mali, nusi aso kalau ni mauk atamu men anak aso ya. Lalu hati jakak negeri aso kalau ni mengkelo hadau geri tiki kalau negeri kad klinik atau kad vaksin aso ni tunggu hati ya. Lalu hati jaka kalau wala tusuk dekam perah rebis ni dah pituk mitam lim mengkelo hadau kalau mesti ngulang sayu aso kalau ni darah 20 saya dauja ubat elang hati tusuk elang batung aso ni sendiri deng panau sayu dahin sayu ya dahin jaka kalau aso kalau ni menghati kira liung hahawang wina ha tatah kunan bangu te putung jaka. Okey, neji info menitam lim lahu hati jaka nin a te hasang na lisin aso ya nusi te bayan ani hana haida Siburan District Council ya. Okey, menitam langsung jam an te tok hadu ya ni kalau dang pahabung atau pa kalau dang kira WhatsApp lubun telefon kusung ji telo pitan 6 tusu 2264. Okey, nanha tuana info alang kusi menitam lim bayanan aku senggeritam kelingi lagu alang kenan Dayak Kayan Kalimantan lagu nyulai kenap sayu men itam lim.

0: mele.
1: Nu tina pangaraan nulih doan tinan jodone. Kendangin apa aku dinangaran tilake lusan
0: tame.
1: Di akasan udah di tengah.

Jadi men kalau nya malang ipun minat atau apa belia lang ipun minat sang main sape atau memang min sape lan atau memang hamal min sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar min sape ni. Habin sape ni kita

0: Hina Radio Kayan Putong Putong Do. Jaga Jaga Age, Jaga SOP, Mang Tai Tai Hado. Radio Kayan Ngapiitam Ngaluan Dahin Halo. Sayo Kenap Man Ako'y John O.
1: Okay, nuna naman adi tampeji hati alam segmen adat asan tamlaho itang papan kelihi lagu alang kenan Rosiana Urai lagu anak Uma Aru ya. Okay, pada tampeji alam segmen tam kerini hati tepat pukul 2.30 minit. Aku sengkeri tam hati alam segmen lung alang jadi tedawani. Okay, Doni hati gate 26 do bulan 6 duman pelupitan 66 kliah mendaha alang cacat ya alang unalo andaha na ha Stadium Merdeka Kuala Lumpur kliani alang peluang kliani ha na lubun dua Perdana Menteri Tun Abdul Razak bin Dato Hussein ya tinote alam 230 laung dah cacat men 10 saya pusat dahin sekolah dah cacat alam lim daleh alang ala bahagian alam 20 pitan naan kriah alang andaha petading ya alam daho alang hada tepelong ani Tun Abdul Razan kira nangen kunan bangu jadang terima dah alang cacat ani ji menhang dah agota masyarakat ya ya padah cacat nuni bidah ani hipun uge alam nun tua bidang huina alam bidang kliah ya lahu kira nangen ataupun

Medai derma kui nak mendala kebajikan dahin hadi ngemaju dah cacat alam dale hani. Okey nana hati lung alang jadi te dawani. Itam dan pejil alam segmen ni te jaka alang pel ante dau jima.

0: ahjaki miat pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kama, ida kudak dahin alamba. Perahani malai pegai tehang dah nyamuk, kuta perahani dang pegai ngejelo iva klesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sang nalana tada-tada awi gak pegai perahani, tada-tada na larem, prakahung, emkasih kuman, nyamau pahok ngletik alamba, alam kamah dahin ida kasar kudak, dahin tek tatah ngavan lapin dah nyam. Nunuk tam dang nyekang, ja perahani emtai pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perahani, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula, taska, tadika, nurepah ngavan tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin, mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahop hituk ani naik menupis ageh Malaysia.
2: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okey, luna naman ada tanpa ji hati kelihatan lagu alang kenan Ezra Music, lagu Tung Taro Tibo ya. Dia lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 2.40 minit. Okey, aku pala geritam hati pejolom segmen tam, segmen dengah alang naiman Hawang Dale. Dengar halang nala sekusi menitam hanaji dengar halang jadi ha Mexico City ya tina te telok puluh dua laung halang mate dahin wi mantu suatu laung halang ga alam ji tanah tegan alang dekaya jadi ha Venezuela hati dah barang halang neman pemangku Presiden Zunayla Dercy Rodriguez te dopat dia. Hati tatah ngabang alang ga ayah ihana la Guayra stage. Anan dahok bara alang ne pemangku presiden nanan. Okey, nanan dengan alang unaloh dengan alang ne men Mexico City. Dengan alang kedua alang bayar loh sengkusi menitam lima hati ji dengan alang ne men Instabol. Tidak lima orang alang mati ha Itali Tavid. Dau alang pelapau lasu jadi te daleh anan ya tidak dalam pihak berkuasa pelayang te dahok bara te tuk te pala peringkat alam paling bau hati te plus saya daleh ataupun 22% alam jadi te dau lima ani ya ampai ani hati te puluh tusu pasen tu alang ka amaran nan ini ya hati kes patah ni hana melavin te dua ong alang nyadui hadu tuvu ha wilayah utara Lokdi dahin Piazenza ya tejilan halang kirahid murib liung halan ha Naples dahin tejilak halang matai hangavan liang ha Carlasco deleng palvilia ha wilayah Lombardi. Okay, kerani hati tali pejauh hati pun kira kesudah walang terlapau lasu walang na jadi haji menhang dekaya dale anan ya. Hati genua anda hasuk alam pasan alang alang tek hahida amaran bela nyati Behman Rome, Milan, Florence, Venice, Turin, Bologna, Bari, Ancona, Bolzano, dahin Bersia, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Reti, Verona, dahin Viterbo ya. Hari kesudah ni lah ala kira-kira jadi tek kuri-kuri ngaman hui nak mendahana hadui tapak adanasen perkhidmatan awam hui nak lah men galeri Olfizo Alantaha Floran hati lim hal hadiun tiket anda kira ngetak ateng 26 ani men ute natasa men kira eko dalam ni alang nami zum ani kira usite dah sang nihun hati masuk ke navin tenan daw telpala sununi bahi te nun ala em sayo jadi te ngavan anan. Okey, nantona hati dengar halang ne men hawang dalam halang kunci menitam lim Itam na pajilam segmen ni te jaka alang pelan te daw cima.
2: Klanghina Radio Kayan Mirie.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Iminongkrong sayo lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadha ni ho koy, masaran koy. Kore umun koy lah ho nak tay lubun akan.
0: Ne, mang ima masam scammer si anando kami nang kom landanya scammer kray ni.
1: Yo si, lana ni imi nang kra inang lubun akan ko ni nang imrete sin masok ke na delang matu masin masok ani.
2: Kurito oh anan.
0: Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunut tu kani. Aku rasa agak kamoku pa. Tenaji hanguna ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin da ok aku ikrasin utung di lah. Kun hana aku eti. Apna na tua. Tenaji hanguna ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka uhanandi padek na dalo, si tadalo na nyemo. Ak meses, nusipa, danyo ayakui. Ak telepon, nusipa, danyo ayakui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubaray ka di skemanan, nano pekang pesa dahuk do. Tena tu habre pulis teh, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke jasi kadang ala ulisin ka ti usiha kanya silang imuk mendalo nan kahum janan
1: hai nuna na kurin dahadi pekuli kunap nusina te gunah na
0: jah tena itu si ka ika am jiha nusina ku jamlaan no kurim nanan.
3: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
4: Namun adi tampeji hati kelingi lagu alang kena Siti Nohaliza ku cinta padamu ya tina lagu nandi ugeri ta melekpitan minit ayam pentam sang mekep segmen ngelarah ngelu andahin hapan tam tepat pukul telur levi. Ok menjumpa kena Tuhan lebih program temani upanau dahin sayu darah telur jaman ini mantaman pukul produk gendau atang kereni ya. Ok menghadau hitam sang pejo-peji dahin DJ ia langsung gerita malam segmen tamalang kedua ngejeloh program peci dahin kelop. Ok aku dijarin barasa kena menita malang utangan peci kelengi Radio Kayan ha Miri FM. Lagu alang mekep lasan tam daun ni hati ji lagu alang kena

0: salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pegi ayo lam ne na bego usuntana jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang menamin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Nunok tu kita melai ga amoh i dagang. Lubun ji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai men ulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alam enbayan legah na dahin kunananang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa itu kan ni? Naiman Redo Kayan, Miri FM.
3: Saya wateng hak Sarawak. Saya wateng hak Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Hwan ying kwa ling si niao zhi xiang.
9: Ame tunge Sarawak.
10: Selamat nikot ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.
11: Ini selebih seupah bunga manitam talama kelarah tam lebih hadu lima ini gak tak 26 dua bulan 6 talama dua mana 2026 aku usun kong pejidihin kelawak talama segmana PDK mutam dapat kedua tam lebih aneh utam pejidihin dijerin alang gerita mana pukul 22 beladu atang pukul telok lebih aneh deh. Okey, temah mana alasan pejidihin kami hak Miri FM. Ingat dengan lagu langkanan dan ini lagu mak aku yang ingat pihak. Saya kena aman kalau lima dahina sayu pahabung. Sayu yang larah lebih. Radio Kayan Miri FM. Ngap jitam.

0: kami tamli manunan tama peci talam lagu lagu nak loh talam klara hal telo lebih ani lagu langkinan dan ini kena lagu nak nak deng nai tam hani halo apan talam klara tam lebih ani mana kami langkai talam dalam miri nunak tegaya mana telo langkai teh hati permaja ya has nadin hatudan mana telo langkai teh taman tungku Men kami alang teh belu apa seremiri hati ngelidam do usan jihma ani deh dahin baik ngelidam lo kah do aku yang mutam hak kunti dalam kerah telok lebih ani deh nunak mana telok lang teh dalam dale tubuh telang usan dahin belaga dahin kena aku ita ma dalam ju alang selamat mina pita ma petrunga dalam nun tua naan do dalam apa na telok murip kerane okay mitam lima dalam kesu dalam program tam ada pegal telok ju nak dalam madah hono surat dengah wanan pukul 3:45 itama peji dalam madu ani halam sejarah pukul 4 lebih pihak peji ngerang dunda alangaya pukul 3:45 minit lebih tama pejoh dalam program ha telok ngua lebih ni dalam segmen PDK peji dan kelok dengan berita kayaan apa muda pukul 3:30 minit lebih menjam tokalanga layona apa yang tam peji dalam madengah usun tanah tak pukul 3:45 minit lebih wanana pukul 5 lebih tam mengelarah jaki apa tam nyayang ala tam dang piah ngelarah darah 10 minit kerang dengar halangan pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur dahin wati talama kelarah pejirina kami rido kayaan Miri FM talama tu kita matik pukul 55 minit lebih ampayana peji tak lama dengar ihati hati ijo dengar kelia dahin tak lama program tamang wak pejoh pejirina kami atang pukul 6 lebih manitam lim nunanah itam peji tak lama kesud ano program talama kelarah tam lebih 25 aniga tek 26 bulan 6 dalam maduman 2026 ni.
1: Saya teng hak Sarawak.
2: Saya teng hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kualing Sinyal Jisiang.
8: Ame tunge Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
10: Radio Malaysia Kayan, Pejidhen Klok. Radio Malaysia Kayan.

0: Iya, mengesepan mengadatan macam tu ke kurin lagu alang kanan joli jangan alang kereta hati puluh telok minit lalu bukan lah telok lebih kita menyenang ya tak jokyok lah yang do tak lama dari tam lebih ni win aman itam langit terhati tak lama dari anangnya bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahi nak malam ni anangnya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahi nagahan ke sudo ia nama 24 atang 34 derajat Celsius wanan 27 de bulan 26 jima jima anangnya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin lebih anangnya bahi belarik ha kuri-kuri awan dahin malam nyok do megang dahin negahan ke sudo ihan amana 24 atau 34 derajat Celsius wanana do migu 20 saya ada bulan 6 jema ningi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin lebih ningi bahi belare ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam nyok usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahi negahan ke sudo yang namanya 24 atangai 34 derajat Celsius wanan 27 26 jema angin usan ha kuri-kuri awan lebih angin bahi belarik ha kuri-kuri awan malam angin usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahi negahan ke sudo yang namanya 24 atangai 34 derajat Celsius wanan 32 bulan 6 dalam doa alang abai Allah bagi bulan 6 ni jema 30 di bulan 6 manan andeng usan ha kuri-kuri awan lebih andeng bahi belarik ha kuri-kuri awan dahin malam andeng usan ha kuri-kuri awan dahin nagahan ke sudo hanaman 24 atau 34 derajat Celsius nunan utama pia peji tejo kyo layando hari lebih ni 26 do bulan atau 30 do bulan 6 lang akan bertemu hak lamun web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia lang usang ado ni gak 26 do bulan 6 kini ada ngabara menita malang tereti dalam dalih maya hadui alang antamna.
1: Salam cerdas bangsa kuih Tuhan masih itam lin paen jaga ageh paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur, dahin pelunan banyu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok utam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak utam, tegu utam musang men amin telo awa, nurepa tegu utam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih utam, sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antamna. Dain aku yake, ya putong lo ong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: metamlim alam itam tusa dahin bahat kenap mang melay baka kenap alam itam melu mang pahitam melay tehadaw.
1: Iya kena tamah ni ngeriang lagu alang kena nak bobi laing alang aku ma ame kena manita malang talam hadui lang ana telok na lebe ni dak hani halo apa dengan haman telok lang melok ngenua te awak uma telok alang te PJ di nak ame radio kaya nak Miria FM lebe ni dengan haman telok dak jan hado manita malang anak kelunan dalih hudi kalang ngemurip talam dalih lang. Inok tua pura hadalih pantam te husun tanah maya hadui lengan tamna yang menita melang te talam dalih HKP de program Sarawakku sayang mato dua ni tamanya menyendang mame program alang sang jauh hatang demi gua ni tino talam tangayat berapa kelangat program ani anna kina hadang mepanghui 10,000 longklunan dan napa hindang program ani talam kuri-kuri do dah anak hak kapit. Jadi nyenang hitam pihak peji ngeriang adahun setiap usaha kerjaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Tek Bara anak ni hitam tak jauh kelangat tapi kira man beh hukah kelunan langatang lang hinang nepak kuri-kurin an hadui alang anna teguh ni macam tok dah dah na kapi kitchen konsert rakyat dah na cabutan bertuah dahin tak lem ke dah na lepo-lepo belek dahin tak lem ke agensi dahin opis-opis perintah alang na hadui putulah barang buka kantor teguanan. Dahin na kurunan ni alang anengyuk setengah peluang hadiah ni hanya Premier Tama Sarawak. Dengan manita malang tak talam dalih kapit dah kengyuk lebak program-program yang alang ana talam kapit talam bulan nama ni nunam peluh talam bulan na tu sulang sengatang nu dengah man telok lim. We nak man kalau lang tak habah pergi di nak me sen hadu pakatang dengah man dalih kapit bara kenun ke hadu di program alang ana telok na kerane ha kapit tegu. Telok te nyenang dah ana program Sarawakku sayang ane.

Iya, tapi ina makan Alexihana talama lagu na amanita mah talama klara pejide na kamerido kaya na Miri FM lebani sayo lebih meneklok langaran ini ne uku dah kwake na dengan mana telo ya pedong tugu tambah lain dah di tam hamlo te awa uma hamlo te amin te sunawan amin apa dong jantam te hetok udu tama te leru Tapi nak menentuklah langit nyindang pelawan main bol langit na doa ni deh nun dengah pesukan nak main bol kelok kena telefon Clara Halang cukup doa ni nerungah hadui alang ana telok na ya nun ada kelok tegur lebih-lebih nun ni kisok ngarah peji di hendak kami hari doa kaya nak Miri FM dan mana hang telok alang dui kuping tama pai-pai lebih ni muga kudo ka bapa ka mana telok ah okey mana telok lim mana penjauh pejidin ka me apa ti mai sekena men afian mahyu sama na Kalimantan barat di mana mempawa telok di jauh sun selebih ceria DJ kena salam buat sahabat radio kaya Miri FM kena melu dan nak paan saya kena DJ kena semuanya di lebih ni kena dah hari telok lang teh mempawa Kalimantan barat Indonesia ya so kena payak apa nak paan peji dina kami jana hadu men kelok lang maju su tak lama kelarah peji dina kami men atau program belak do dia peji dina DJ Rin so kena payak men hitam lem dan hitam mengapnu pengakai dah Rin telok lang akan lagu lang kena dili Amira lang kumak nun dah jadi tu Dubaya ana tuju mendaharin tuju matlim dah lang te kelangi radio kaya Miri FM atau mos app telok lebih ani desa kena men telok lem wani habitan peji talam doa ni halam sejarah

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Hello.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Ya, asan hadu. Ha, hitung sukan derpa pelawan membawa Piala Dunia 2026. Hitung RTM Klik. Sukan Plus di HinTV OK. Awi nate jatuh pad pelawan ana pemo ha RTM Klik. Jadi kalau dang ngate ha RTM Klik dahin jenis buha kalau sanga sewa sanga perlu bayaran. Suka telok hipun lain aje kalau dang nyinang nun tua apa sukan lang ana telok minat. Dalam jadual alang uan nang. Para pejidina kami Radio Kayan Miri FM sayung larah lebih jan hado mana kelok leng temu pejidina kami telama kelarah bau japan nak datang ni lebo pejidina kami mana telok leng majusu sakena payak tahapan nehan jaki ni mana lasan Radio Telok Kayan nah telama kelarah tamak lebih ni dahin asan hado jarun telok nah hadui telok menbeh hadui daripada leng melawi na minat dah anak telok. Ya, tak dah anak telok alang tugek nyanyi. Hui nak dah anak telok lengumur mantusu atau 22 aduman. Tak jauh petading. Hati tak lama uji bakat, tak lama terlihat bintang kecil. Anna. Man warga negara Malaysia lengumur tu suduman 22 aduman. Dahin jan pernah api juara. Tak lama kemuncak bintang kecil empayan anideh. Kalau dang na video lang ana kalau na lagu kalau ti jandang ani dit sekali awe na kami jam kalau sang edit video lang ana kalau na video lagu anak-anak kalau ti mesti na nah original ona na kalau mesti tanda pagar nurpa hashtag uji bakat RTM Sarawak wanan tanda pagar nurpa hashtag section TV RTM Kuching anak kalau ti halam Facebook kalau nurpa halam Facebook kalau Taman Hinan. Tak ada anak tolong hipun bakat tak lama nyanyi kena dah ada ngapi bagi tak alam uji bakat tak lama telian bintang kecil ni. Jadi kalau mesti mete tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak ni dahin hashtag daripada tanda pagar section TV RTM Kuching dan kalau tag Facebook section TV RTM Kuching ala dah jam kalau seng tak api bagi tak alam ujian tak alam uji bakat tak alam telianan. Ha, kalau jan mati tanda pagar nurepa hashtag kanan video alang ana kalau teh halang Facebook kalau sendiri hati kalau dah bahagian section TV RTM Kuching dan dah alang ngepubuh uji bakat alang teh RTM Sarawak hati sengajen jam video alang ana kalau nawin kalau jan hashtag dah nurepa jan teks dah jadi man kalau alang aran taman henan lang hipun anak alang umur tusu atang perduak duman abin dah aja pandang hipun akaun media sosial dah adap kelok dang pakai Facebook alang hipun arana kelok taman hinan dah anan tejo hati uji bakat dalam talian bintang kecil dehin ngua dah baran tejo uji bakat.

0: At bintang P. Ramli ani hana mandah lagi tua alang umur puluh set duman atang 60 duman an kalau api video kalau lagu ati an kalau te halam Facebook kalau nak kalau mesti hashtag uji bakat RTM Sarawak dehin hashtag Section TV RTM Kuching dehin dong ngalim ka kalau te Facebook Section TV RTM Kuching video lagu kalau ati lah an kalau te halam Facebook kalau dehin mesti kalau na hashtag kanan oreh dah RTM Kuching jam oreh dah alang teh Section TV RTM Kuching jam kalau umete video ha Facebook kalau sendiri tanda nak kalau umete tanda pagar nampak hashtag kanan dah sangat temu jam kalau ngio uji bakat talam talian bintang P. Ramli 2026 ane anan man kalau alang lakek tua alang umur puluh saya duman atang 60 duman. Aku ingat lebat tak maklunan dalam Sarawak ni pun bakat dalam bidang nyanyi ni aku ingat aja nak salak telok nusa ke pengjam tam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: arah jaki miat pengjam.
1: Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji mioh papan tada, lubun dua menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Ia mana tak lelang tiri-tiri tak lama dalih tegu dosan piangin ah tamat dalam ju alang alamat maya anu tam dahi nak mai tam lim dah barang ruwa mana telok alang te api bagi dalam petadi yang bintang kecil halama telianana nunan pelahu petadi yang bintang Piramli mana kelo alang laki umur perlu saya duman datang 60 duman mana telok anak-anak deh halang umur tu duman datang 22 duman jadi video kalau alang anak kalau api hati anak kalau atal pala email resmi dah alang penerbit alang puboh hadiah ni dah Section TV email nak hena Section TV kucing at gmail.com Section TV kucing at gmail.com dalam email anan kalau mesti bara aran kalau menjam tu ngiyoh alang tak dalam tinggi tam dalam IC tam aran penuh tam kuri umur tam nombor telefon tam dahin alamat uma awan tam te jadi ana nalang perlu na antam email ngelua men dah bahagian penerbitan alang teh Section TV kucing at gmail.com hati arana kelok menjam tok alang teh dalam tinggi kuri umur kelok nombor telefon kelok dahin alamat uma kelok masuk nak video alang anak kelok teh alang Facebook kelok ati deh anak kelok email jangan ngua pakai email alang akbara anande hati Section TV kucing at gmail.com. Kalau mata nak pakai email, aku ngiu jangkah video lagu kalau tiseng Norana ada kualiti nak ana jaga. Dahin lahu video kalau lagu jangan sekali edit. Mesti pakai suara daripada dahun original kalau alang lagu ah.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nyepji Itam.

0: ate hudong ali kita. Teko na, kasi na ko itong takita na ni kurim bak ka ako te lagka. Kalan na saluan ko ni birak saluan ko nandi. Sayo, bakam ga kuda ko ha sike. Ay pita sang kapatang hinanta ko. Ika ke ba ano to kaka? Ya nyamu na ke. Hayo kika dia ataupun.
1: Oke, aku nak dia kunya berada si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kita itu sayu langka
1: sayu. Aku nak dia si pernah aku nak ke debi. Aman aku boleh mahu aku nak membuang ke aku mudah nanti tapi wah aku ke separik kayu ataupun aku dia batuk kan hari ke separik lah.

0: 2026.
1: Ia kalau bayar terpuji di kami emat arti emiri membayar telok kaya na pemodau so kena men telok lang baju su puji di hak telang mengkarah telok lebih ani jangan ada men telok lang tamu tangan na puji di na kami live Facebook dah ini dah hok bara mana telok lim dah surat ani nusang te 20 saya ada bulan 5 dah na kungiu telok pelahu tak bara na ke barang ruak lebih ani dah hok bara alang ni mana pejabat daerah Telangusan tak jauh persa Senapang menita malang teh daerah Telangusan. Dahin dah habara lang ni mana pejabat daerah Telangusan. Jadi piji dahin dah pejabat daerah Merudi seng nah hadui te persa Senapang patah men lesen alang berdaftar te da daerah Telangusan. Macam tu ke dua bulan ni hati te ji dua bulan tusu atau ngadua dua bulan tusu anan gak te dua telok dahin dua pat dalam bulan alang sengat tangan ni dari pukul lapitan 30 minit jema atau pukul telok lebih awan kalau seng na persa Senapang patah din lesen men kalau orang hipul lesen nani haut lahu yang nah pejabat daerah Telangusan din dah hok pihitok men dah langga kuasa dalam madale kalau alang hipun Senapang tua din men kalau alang hipun lesen ati haja kalau alang ankoh te gri Senapang nan tegu kalau te ji dahin dua dua bulan anan dahin ajan sekali deng nyuh wakil te men beh kelo te na urusan persa Senapang patah men kelo alang hipun lesen berdaftar alang hipun Senapang patah alang te da daerah Telangusan jahangulan kui bara men beh dua bulan nak hati ji dahin dua dua bulan tusu gak te dua telok dahin dua pad pukul lepitan 30 minit jema atau pukul telok lebih ha, pejabat daerah Telangusan jadi gerilesen senhado tinggi kelok lahu bihim lak dahin senhado mesti geris napang kelok lim dahin jangan sekali dang matal wakil itung te man beh kelok te persa Senapang teguanan
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
2: Si merat boleh atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na ta ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula halam macam kopi ni kre, memerana blend ni.
3: Nun dia tipong nun. Ale ale leba duan ka de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang na ta. Imbara pa emi. Ya cukup mi ya. Mi ngeran na ta kopi nang kenak de ah. Te ne do.
2: Dan nok pitok sang na. Jadi tak ada umali dui ya tak gula lebak mi liang nanti basa tu deh.
3: Tipong u nanti tipong deng nanti masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu.
2: Aku hinang tudak ku ni sayur kayaknya tudak ku ni. Pok biasa kan ni gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok gak urok belada ok. Tebanit ok sayur kena jima duji u sayur kena
3: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena jibulan u anan
2: silo kawit oh silo kawit jina ni ngetek deh oh silo kawit
3: nun deh tipong nun deh
2: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak kui aduh nunok ni tusak kena oh
3: entam kurang gula halem ket pengumuman man akui Lorita Daluhat ka Radio Kayan.
1: Eh nyandang sayo kat langan telok kani kanya gula lebak kanya daripada hal lebak kiam talam mi tak lama kiam tam ati sayo sana lebak gula talam mata duit tam. Oka putih halam ka ini lang kenan isak ngau.

0: Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Yang minta melim nunani tama pihak haji hapan akan menghidakan sampai bali yang lengkenan dan pindalan trojas jam langkri tama kerani pukul 4.30 minit lebih.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Click.

0: In sekena pabin kelak temu pejirin akan meharjo kayaan Meri FM dalam segmen PDK pejirin kelak lebih ni aku sunukung pejirin kelak tengah pukul 6 lebih dan pukul 4.45 minit lebih hop itam peji dalam dong hati membe dengah usun tanah. Okey mana kelak langat ni peji nguak dalam kelara di sekena mana kelak langat ni lebu hawasa radio kayaan. Paitama peji tak lama dengah usun tanah lebih ni kita peji jakir yang tak lama dengah alang ini mandala sibu alang ate bara jik doh muku umur tu 16 duman habung dah mate dehen tak apa ate kurit-kurit nore pakitan dah alang kuasa ate te lana ha umana alang teh ha hunge bidut do pada te dalam de alam tusah halang ana bara jadi dah halang kuasa nak jam halani tunggu buka dah telok 54 minit lebih dah polis tapi dah buka alang ni men kelunan lebah alang teh sibun. Dahin hati jawatan kuasa rukun hati jawatan kuasa kuasa rukun tetangga KRT kani jana sumak lapat tejo keselamatan urip kelun alang murip dalam menjiji kawasan umat tua depa perumahan depa kampung tua bi to kana nak dang ana pelayang dina jadi pun nga alang dangap ji masyarakat ngejeloh laban ana program ke masyarakatan dahin ke sukarelawan alang anna jadi anana dah petok lang ne men timbalan menteri pelancongan industri kreatif dan seni persembahan Sarawak dan ia alim kalang ahli Dewan dengan Negeri Adun Piasau Dato' Sebastian Ting Chui Yu. Oh ya, peji dihina dah pengaki arti alang teh hak miri hene. Ya, semua peji dihina kami Radio Kayan Miri FM, ngap jitam.
1: Pelahinah Radio Kayan Miri FM online, men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Saya tak lama dengar Sultana Love ini dengan halang Neiman dalam Moscow lang tak barapah kanya anak dua apalu saya drone alang anak bara tak lama non anak dang sang tehak Moscow anak dah nima ke atang legak kira tak lama jaka kira ajik jam nuna anak kurin datuk bandar tak lama dalam hanan. Mu atau lama dengar halangan ni men dari London de Roger Charles jinun sang te temuah istana Buckingham mina pahadui nama ngua istana nan anna talama jaka jaka alang sangat tengah te do alang sangat tang bayam. Dahin anabara Roger Charles ampayan ni de lim ke anabara ute bayar pupu. Ia membeh dengah ala nguna lo anu sang te jo dah panak raja ni ala ngat lim kah bayar pupu ala ngat aku kak lan talam adu mana 2024-2025 heti puluh 2.7 pitan euro depa puluh 7.04 juta dolar. Adih nalang ngatik na ihak na talam jatuh aran kelunan ala ngat bayar pupu ala ngat tak lebak lan talam daleh United Kingdom. Ya, nunai tamah peji tak lama dengar Sultana tak lama kelarah tam melebani dengar Sultana ambang mengruak dek jaka alangnya pihak nguak jima.

Yang lebih nik dos tu Alice kan semoki hamba ni tam halang kita hamba tak lama dengar dengar hamba na telok halang tak lama dalam Sarawak dia mana hanga telok akan menjama tak jauh dengar hati habara maragata 2026 ya ana bara hati tak jauh borang mana kalau alang ikam api bagi dalam kurir-kurir ana petading aku ngio ada hok barane pa o ana atau leputong WhatsApp lim Omaru kampung nurepa pasukan alang ate api bagi anu dana pelahu mana kalau alang ikam api bagi dalam barang pabot tugu dana barang bergata marudik 2026 mane Barang Merekata 2026 Hatang Angwa Alang Sanganan Hari Tek 20 Hatelok Do Bulan Tusu Hatang 26 Do Bulan Tusu Ujung Bulan Alang Sangatang Mariang Ane Dari nama mana kalau alang ikan mapi bagi dalam petadi yang perang apa bot tegu dan barang berkata merudik 2026 ni dua bulan pekap matal borang yang natek 20 ji dua bulan tusu pukul 12 angat do Dahin menbeh infografik kalang ana kami kusi gak atik joh borang mana kalau ni kami bagi dalam perang pabot baram regata merudi ani kalau dengan telefon cik Sikin 06-525-GG-05 mana cik Dayang Syafiqah 0G-0545-0064 dahin encik Izzatul 0G-46 saya G26 Pitan-Pitan. Ini tambahnya dong, tak jauh pelawan perang pawabot ini, anak-anak tak 20 telok atang 24 2 bulan tusu. Ini nak menekelok alang tak api bagi dalam merudik pawabot race 2026. Tambah peji hati jauh dok bara mana telok alang ikan mapi bagi dalam perang pabot res 2026 hati ku dah nak baram argata marudi dalam madu mana ni dalam kelarah tama jurun tama nah hadui repauli men awan teloknya dui lebih ini tama peji telah mendengar jaki yang paling tama ini kerana lagu alang kenan tak dalam kumak seolan heti dengar halang ni mana dalih muka halang te bara heti kena peji kelunan alang na dagang ala ya hipun kereta mewah nak dap naan Toyota Alphard dan te long uiha ga amo sedikit pamoh tak lama telian dihin kelunan ni ana bara petrung rugi

dahin lega haja tu telok puluh telok ribu ringgit. Dahin kereta ni hana anu sang dalam duman 2020 ji. Tengja terkenap nak nyenang iklananan. Langat tina ya mai rigit bi jan ha jam anan hena te jo hadi kuna jak sangang lakar rigit na win ya u jam ha ga amo ujung na ya tina report polis tugu malam do pa de buka puluh ji tolak puluh minit malam jadi anan te jo hadui kuna jak ngelakar kulunan ha muka melapin ji kuna lengna dagang.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad SAW itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk penjawat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi, namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Sri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ni dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan. Penggunaan mica ni bagus pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
4: kurang sikit beban. Kalau sebelum ni kena banyak panggil lebih, lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia pick up ni jadi barang untuk transport industri. Lepas jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya raja kan, kita nak betul dengan event macam ni nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni boleh dapat strategi murah tu, kira orang kata apa membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. Enam perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada perata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing yang bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado, memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, so kenapa berjadian agak merodok kan Miri FM kerana perlu telok minit lalu pukul 5 lebih. Lagu dan kenal ni bawa ajang temuh kita mahani telah meklarah tam lebih ni. Lagu-lagu mak dah urip.

0: Ya, saya tak salah melaku halang kenan ebau ajang ngeman telah dah uri palang gerita ma temuh telah melakarah tam lebih ini titik jotip ke keselamatan driba teguh dausan
1: ngelarah jaki miat pengjam tips keselamatan driba teguh dausan lubunji ngioh papan tada lubun dua menggeri kelitanyian teguh dausan lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alan keempat mengkejeleng dahin kelita habe. Alan kelima pakai wiper tegu daun usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi daun usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
0: Ya, Puan Lapa, tujuh keselamatan Teguh Do Usan dan Do Nabara dan Tatu Talang Madala Tam yang untuk gaya tengah mana dalam awan telok ya, saya kena mana kalau orang di lebuh awal sahab Radio Kayan Mira FM pada saya telah mana telok oleh yang lahir nak mantelok orang yang tak atas kucing man telok orang guli mana apa nak telok nyadui saya lebih mana telok lem nunana palahu mana kalau orang tak ake lagu ya, ake lagu Mustika lagu ni deh. Lagu alang kena Naim Nasir. Lagu alang Kumak Mustika. Biampan nanti tamat te peji dalam mendengar alang te talam adalah Mary. Ji Uma kayo Guhang. Ana barat tasak dalam tusah tutung lang ana barat jadi jelang ada hina bulatan seberkas nyopa jihma ani de ngada hok barat lang ne mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyambat Malaysia JBPM Sarawak kedah ada api dah buka barat tusah ni tunggu pukul 22.33 minit berdua malam. Umar Langar Ayana pulu darab namita ni tutong lenyoh lem. Apui dang anaram tunggu pukul ji jihma. Ya, anda dengar lah anda bara jadi ha, mirih ini berdua malam deh. Ya, mentok lim tak lama kelarah pejidin dah kami temuhan ni. Ini ngapdu pengakit dah hari ni telok langakit lagu langkanan M. Nasir.

Iya, sekena mana kalau nak ngatakan lagu Mustika, sekena payah mana terlalu teman hangan untuk lengaran Mustika lah biar ni. Kena hati ngeri yang lagu. Alangkanan M. Nasir mana terlalu lima. 4 minit empat yang datang pukul 5.30 minit lebih. Saya lebih seatang selebuh mana kalau langan jaban kalau ada ngeri nemu. Tak lama kelarah pejidin kami Ridho Kaya dan Miri FM. Kena lebih ni iji lebih langan sayu mana terlalu lima hina. Mana harang tak malang hipun arang liban lebih ni. Oh, ini habis tanpa jita lama dengar sukan.

Ya, saya tak dalam lagu di mana kan juri jangan tak dalam kelarah tamah pecidin Radio Kaya Media FM lebih ni. Pain tamah temohan ni halo hopan hari yang lagu. Kita mempeci tak lama dengar kelihatan hati jam kita Piala Dunia FIFA 2026. Alangan pemohon RTM klik tak jatuh pada pelawan anda. Menepat puluh sayak dalih langan tak api pagi. Ya, tak lama Piala Dunia FIFA 2026 alangan anda. Tak kuri-kuri dalih suntana ni apa dahak nalasan pelawanan ni. Hati-hati tak lama dalih Amerika Serikat Mexico di Kanada. Abi langat te pemo te isu hati te kuri-kuri halah kontroversi menjemtok na talamai dari Perancis alang ana bara patronga ada hendak do alang lasu dah hendak dara dah ngarah tegu ampayan mutam pelawan lang kedua suma cooling breaks nak tua 3 minit nunana palahu te jo dengan halang ja legah tiket anabara lale bo alang ana dah nang kuasa dalam madal Amerika Serikat siasat kerani habit nun hadit te beble legah tiket kelunan men kelunan lang te nyindang membol kuri-kuri awan dalam madalanan anabara ne bo men olang patut na menguat telah mendengar telah mendengar dalam Sarawak itu skuad Sarawak itu saya dah dengar di api pingat dalam acara wusu dalam sukan Malaysia alang anak Selangor Jan Daralaan dan hati jo skuad wusu Sarawak wana nanguak ga hati jo skuad bicycle Sarawak hati jo acara cabaran berbasikal Semerahan SBC kerana umutam edisi alang ke-10 tenaan barahwi jatuh 50 long kelunan men alam dahin men awang dalih alang te api bagi tenak hadianan mato te 2 minggu dia 20 saya 26 kota Semarahan ini te jauh kontijen Sarawak alam kehati acara berbasikal tino sangat hari te pekali kem latihan Semenanjung Malaysia Wina Selangor dalam bulan baya itong G2Man up ampayan patrunga dehen sukan Malaysia Sukma alang sangana dalam bulan saya dumana ni dalam nentua kena habis sukan mandala Sarawak ketemu nalang pahaman sayu dalam rekod alang dahi pun dalam sukan Sukma alang sangat dalam bulan saya dumana ni demah ni ning kami ngidang je lagu hebat lagi dari Rick Anderson.

je dengan saya Ken Rosena Urai dalam lagu nak ngiam tok lang hipun arani mang lebih ane. Okey man tok lim dalam kelana pejidi na kami eti huka haji ribu nama tu 60 tok nyam sekolah Mariang Politeknik Kuching Sarawak. Alang umat tok hapa kali dalam sisi G duman 2026 2027. Alang o tepak pa minggu tua MTS. Itong di lasan niya op awan na nyam sekolah ni mali nunuk tu gaya urip alangan na dalam kampus. Ya, yeah, selebih so tanya man na telo na anak-anak Sarawak alang majo sekolah ha, kampus politeknik kui nak man na telo alang teh ha, Kuching ya yeah, selebih so man tok lim. Ya nu sik kui hasawi kan juri jengah na kinah telo alam sawi. Ada tu gaya urip ha, kampus itong jadi anak sekolah.

0: beji dah ini je hari telok nguak alang ngetawin dalam hari usu. Jadi tak ke telok jam aran Sarawak Back Cross. Kita beji din hari telok ni.
1: Aku nai malung bedian aran panggilan aku memang kero lah. Bi aran lain ke kero lain usun jok sebenarnya.
0: Usun dan itu. Iya. Nak kalau mai tenih mereka tak hadui lang emna ni. Okey, dan kabara awi nun kah pun tangayat na hadui awi nun eh.
1: Bisi kui hana ngenap geri tam komuniti orang ulu huina menitam bangsa Kayang. Ja tuadin piat pejoh te alam industri craft. Pedengah dahin pelayang dagang jaklunan bangu jam itam Sarawak huina man itam orang ulu hati lebih na man itam bangsa Kayang lah itam uhipun produk yang berkualiti.
0: Takkah hadui ni man minat ka una tawin dalam hadui nak bag ni?
1: Memang aku sebelum manikan memang aku sangat minat tebek dan aku bara aku sangat adiktif tebek lah so mungkin nalang na ngeri aku suka menyembek
0: itu naran produk kan ni
1: aran produk aku yang ang nak rai ni Sarawak rose bag
0: Sarawak rose bag iya dan ke bara abin nun ka na aran Sarawak rose bag
1: abin aku naran na rose abin piah rose bab di
0: di bunga
1: bunga kunan ni
0: tak lang back like nak
1: so I create the name
0: pakai pakai aktiviti kak nyenang nalak jadi reti nak kerani Sarawak rose bag yang nak aman ni kak nyenang pidang bunga ti
1: ya ya
0: kata nak tak ada hal ni kamu tahu lah pakai ada hak sentang pahabung dahin
1: okay man kalau alang ngenap jam sang pahabung dahik dan kalau ilau aku itu WhatsApp, lebih telefon aku teka kalau lo alam FB page hati hak Carol Payak by Carol Natural. Then Instagram kalau hana carolnatural.myy.
0: Jadi hadu usu ni naji produk dan bersaing hak pasaran. Ya, nulak tu guys menjadi usahan alam berjaya dalam hadu usu ni.
1: Okay, jadi usahawan yang berjaya, kita mesti pun kena pelang tengah ya. Kenap lang tangayat ita mesti pun nak perlu lanyu to livo peluang awi tek dah nak kursus dehin na bengkel atau na bengkel dehin perlu lantam hipun kenap alang kreatif sabar dehin paan padmai kekurangan tam
0: harapan ka te community ta orang lunuh hina tam kayane lah te jo hadui usun ne
1: harapan ku jai tamdang hipun kenap lang ji lang bersatu lah hati telok mesti peji untuk terayat belajar sama contohna alanghaman katuk ti alanghaman ti harus katuk yang selolana biar dok menadi so kita harus peji lah nyepedati alam telok peju ti telok harus nyepedati jiji sentiasa mengulurusu tam tidak alang memerlukan so kita harus pejoh membangun atau meju kerftangan kelunan hudik sama-sama atang-atang bayar dan jaga kualiti so anina nunde harapan ku itu community telok
0: ni ya aku ngiyo dah anak murid ke apalah aku kahum kerana korea
1: ya
0: isi kadang pujab dah kuri dah ya dah mana alang oh pernah ni pakai ni nak back dah emang
1: aku ipan pitok dalo untuk tengayat amin nabe kan kita usiha nundi usiha telo na suka-suka tu abi dang telo at least earn something dari be kan ni usila telo buang masa telo ja telo na sesuatu pakai usul tu ni na sesuatu lang dang o kebaikan man telo lah
0: ya saya tu nak meringa sekarang robet ah bapak ji tengaran tejo hadi bag beha ni lang kelunan lang andare tam Sarawak ni nerana ini pun produk Sarawak Rose Bag Marong. Iya. Jadi tidak hukum dong belon.
1: Usai kita tidak hukum kahum di lim kelok lang ajan di terkait nak telo nak bag ni. Aku harap kelok lebih aman men oh aku. Ure saya kena kui. So terkait kalau nama hadui telo mengbeloh beloh jangan tuana.
0: Iya saya kena bayarin telo. Sis Carol. Kena hadang peji dihin kelok nguak dalam mendengar halang jak panguak. Ya, saya kena mana kelok li.

benua angai ke nawa najiu mantuk lima bekal enam lebih beda meja program mantuk lima sayung lah lebih langku lambat loh langku mak ada Laida yes lebih mantuk lima pun ada Laida lebih ni just right.

Pukul 6 sengumion du. Sebunga sermuti puun puun abar. Kerjasama Perintah Negeri Duh Ndi Division Infantry Malaysia naga pada takah pingramat di kawasan Baat. Sabah do Sarawak naga kerjasama strategik masang wilayah Borneo. Pemudah Kompleks Sukan Sarawak kebakar takah penyediaan pengatur bertanding bitakah antarabangsa. Demuti Abar Punua. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng on witi terima pimondok hormat Panglima Ndi Division Infantry Malaysia Major Jenderal Muhammad Sobirin Muhammad Yusuf di Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Berapa dino berniat saat nogap adok tolin jamit di osah markas Ndi Division Infantry Malaysia 2 Perintah Sarawak luar sok krakar pasal hal pingramat 2 pimasang negeri. Kodak soeh, status pingramat di Sarawak amoteh di kawasan Baat dan notap negeri iti ketubuk selamat 2 tikawal. So 2 pihak tong bikusi geh buat pikir dan sejaka noga padok kerja jaga pingramat bayar kerjasama dan pimasang pengokas pimudah di kawasan Baat. Sabah 2 Sarawak komited noga kerjasama strategik saat pimasang Borneo dan sektor-sektor de Ayu. Gapit Ketua Menteri Duo Sabah, Dato' Iwon Benedict dan kerjasama ino ngelibat pimasang pingokas pimudah, utiliti, pelabuhan, logistik Duo Industri, Duo Iti Yak Tajoh ditakah pegawai kanan Opis Menteri Seduo Negeri. Yenang Sabah dan Sarawak sama-sama ogi sumber pimudah do potensi ekonomi tetapat godak pimasang wilayah Borneo. Ya sebuah teliti serapas maat berdapat Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Dan berdapur dino, sedua pihak tongkrakal geh pasal kerjasama dan sektor industri dua logistik di kawasan Baat. Pingokas pimudah di Kompleks Sukan Sarawak, Tubuh Oboka Kataka. Menteri Belia Sukan Dopi Masangnya Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, nangiti nganya anunak standet pengatur bitanding di takah antarabangsa. Kodak sok projek di Abu Pohnu, demorot kakak takah papan skrin di Pusat Akuatik Pandalela Rinong, pibas Pusat Squashi dan nama paguh Labang Sasar Nimak. Ina Perintah Negeri yang ketubuk nama paguh pimudah de Bokon de Kodak Stadium Nasional jadi penyedia saan Sukan ASEAN. Ia sebab terdiri dalam sidang media Semarahan Bike Challenge edisi Kesmong de Kuching. Berumah ino ia abuh nai onu minggu iti di Kota Semarahan dua sedia price duit RM27,750. Nyaa masih tapur register odopan nog tiap pagi dan dibuka gah nuduk pasukan desok luar. Dan sidang media tersama kem berbasikal Sarawak bisaya tapur toban palik sekurang-kurangan di pingat emas Nasukan Malaysia Sukma Selangor sungguh ngejauhin penurak pimudah latihan velodrome. Presiden Persatuan Berbasikal Sarawak Irawan Datu Sudarsono nang pasukan nino Adin moh ditakah piobuak seandai latihan da abang jakak tajoh di Semenanjung Tubon Buran Bau. Kurangnya slot di velodrome nilai mengin ayuh penurak sebab pimudah ino tong berpakai ga da pasukan kebangsaan dua kontingen negeri Bokon. Dan pimasang disama, dua naan perumak dekasan Pagus Sarawak, Adin Modi Uzbekistan, saat nguruk poin ranking kesatuan berbasikal antarabangsa. Ketubu Duo Abar. Ratus di kawasan Serembu, Adin mau ogi pimudah orang derobi paguh. Selepas projek kekatakah donai orang bau, orang kopit sekumbang di bau mo siap. Projek deman beranja di poin juta ringgit ino, abon lai delibu agensi penyelarasan pemasang Greater Kuching GKCDA, ombu di poin 5 kilometer. Ali Dewan Undangan Negeri Serembu, Datu Miro Simu, nang orang ino mo siap,
selepas ni sawak abuh nai, dapi mudah nyaponu sok Kuching ke Sinyawan. Nambah lagi pelita yang ketubuk nai projek pimasang, dan nama pagu pingokas pimudah bayar golak pimasang di kawasan luar pasar. Ya sobat teliti selepas nyaksi orang bauh ino abesorah di kupua kopit. Program pimasang pimanai da abonai da institusi boleh jel yang da penyedia da kasan berguna san turung prospek palik kini pada pas lepas obuak hukum jel. Gapit Menteri Belia Sukan dua pimasang yang dagang Sarawak Dato' Dr. Ripin Lamat nampakai pimanai ino prospek dapat suak naik duman dan pimasang ekonomi negara. Tuna da ino sukung ratus bogok tom berguna ga saat beradimuno tapod kidip odopah kodak biasa. Ya sobat teliti takar program My Pride Fair takar Zon Sarawak 2022 di Miri. Yeraan sektor swasta do institusi boleh jel naga pada kerjasama saat peluas dagang produk bayangin lebih bogok peluang duduk prospek mujur dalam bidang kerja dagang. Program Sarawak Ku Sayang SKS di Kapit mau pitangga bakatnya dagang muda tempatan dua potensi beradimuno nuduk ratus. SKS Kapit mau nyaksi pisua bogok nyaa dagang muda dipikiran bogok masam produk hasil so buat pikir dua kreativiti baradimuno. Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Amal Muhammad Abu Bakar Marzuki nam pisua kaban belia dalam program ino pikiran minat baya potensi baradimuno dalam bidang kerja dagang mau makin bikomang. Ya sinarin itu nuduk pengenal abar setakar majlis pra-pelancaran Kapit Kitchen di tapak program SKS Kapit. Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari menjaga ia tajuh program ini tiap pagi. 20 ni pelatih mau menunjuk pegawai bomba bantuan Opis Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dan majlis obuk latihan Duangin Sijil Siri Limo Sawak 2026 di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak, BAU. Gapit Pengarah JBPM Sarawak, Tiong Li Hi, dan penunjuk ino saat noga padok pasukan amoteh di kawasan luar pasar. Anggota ido siji abu pilih, sok pikuat peronggonan, pakmit kilagah pimanai do pingipuana dan operasi pingramat. Adintih, talu ratus talu puluh, sok talu ratus 60 talu jawatan pegawai bomba bantuan di Sarawak moh obang isi. Nya ada jura kali kerja abis bayar dan mak ngapoh dua iklan tawaran kerja di surat kabar atau media sosial saat nyilat odopeh abu mogo dan sindiket bidagang manusia. Ketua Opis Tenaga Kerja Kuching Jeffrey Douglas William Nagun nang cenaya ino pakai modus operandi de mogo mangsa pakai nyedia gaji ayuh bayar pakai boton duit negara luar do kerja di luar negara. Ju nya ada jurah kali kerja abis bayar da presa diok syarikat atau ejen da sedia kerja osanino ngurusuk laman web Opis Tenaga Kerja. Ya sobat teliti dan kerakal bersama Sarawak FM di RTM Kuching. Dengan ku ngamah sabar di muti ku basa pun-puna. Kerjasama Pelita Negeri Doni Division Infantry Malaysia naga padok takah pingramat di kawasan Baat. Sabah Sarawak naga kerjasama strategik masang wilayah Borneo. Pingokas pimudah Kompleks Sukan Sarawak abu kakataka penyedia saan pingatul bitanding bitakah antarabangsa. Denitis ija ena barangumi dia bersedia dan Monica Gary so section berita awal semasa RTM Kuching sermangumi dua salam Malaysia Madani.

Lagi ramai tadi Dr. Bala pada di Velo. Amu dayo ke dia. Semangat pre minat rapasa pukul 6 seminu. Selamat seminu ke Sopraga. Terima kasih dengan adik bersama KDYFM video RTM Kuching. Yang bersama aku. Yang asing kami anu anu wati jeba bertugas di jela lapuan kacunai lah. Bari tidak bersama dengan Sopraga. Nekak pukul pre singara. Selamat seminu ke Sopraga. Barengan. Salam Malaysia Madani. Adik nak YFM video di doga perubah pakai gerubang sebagai FM di 06.5 MHz di Kuching. Dengan gerbang sebagai FM di 0.7 MHz di Serian. Ribas seti tere sama-sama kini dengan agah di nombor 2 drama penyebiata. Ribas sana agah diskasa drama penyebukar sadong. Tapi jodinya peraman.

Anda di jalan lagu Pramana di Dr. Bahan berarti Brandi Amido Sengah Ragu di Dan Jubung Durham Blues Ripas Satik Beringan Terik dapat sama-sama ke kedengar info cuaca ngapa kerja setengah hasing harap ya Ripas info cuaca Terik Jubung Pramana dapat dengan ragu-ragu Pramana di Madok sedia ke Sobra sebab terik dapat sama-sama kedengar agak hasing harap di Dua Peruah So National FM Mati nak berdengar susun untuk program tapi itu terucam tapi sama Yaitu Andu Wati ya Seminu Andu Rimah 26 Menuburan Jun 2026 Ia na barengan Di Imran Bersama IKA Radio BC Ingan Di Nederempi Mendongan Di Andriba Mutongan Manya Raju-Raju Kena-kena kita Ketuna Atus Ramat Radio BC Ingan Di En Kedegara Di En Do Kemiki Madinati Mari kami terdengar ya Di Bandarai Kucing Radio BC Ya Begerani Di En Do Kemiki Ngenai Ranepen Borneo Nga Kena-kena Ia dengan Sabah Kena Madinati Kedai Ia Kerja Sabah Nara Kerja Pengendaingan yang dengan di earn bergur di remin aren sambil berapui ya nga berumahan sengarem seramat endora tedek kerja pengenangan dikit berangkain kan lagi keringah ke di wifi video sama praman sama semindu ke sopra ke perangan bersama ngaku ya na semindu anwat di dalam segmen ngancang betul tak jawab bertugas di jelalangan apa cuta praman dengan ragu so KC mu tetap pilihan ku di wifi video RTM Kucing

program setengah Singum Yandu. Simungasi pun-pun naga. Kerjasama di Bekir Desa Perintah Sarawak dengan di Division Infantry Malaysia Jung Negap Dingeta Kartu Seramat Kawasan Bat. Sarawak dengan Sabah Negap Dingek Kerjasama Strategik Yen Pideras Dingek Penyekembang Borneo. Pengakas sukan di Kompleks Sukan Sarawak Dog Berdarabis Kena Dingek Sini dapat mengatur kejohanan di takah antarabangsa. Selamat Singumi Andu bisa mengaku jurnal labadi dermaga Singumi Andu di YFM Media. Madin Tengah Negah. Anuati Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kamat Pimana Gepanglima Ni Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Yusof di Kompleks Satria Pertiwi. Pimana Delegasi Ana Ina Yet Negap Dingi Atur Ni Kaban di Esah Markas Ni Division Infantry Malaysia Ngaprita Sarawak Beken So Bijure Ge Pasar Atur Seramat Ngapni Kemak Reis. Kedak So Pikara Adi Dok Jure Ina Samun Status Atur Seramat Mata Sarawak, rakah ia negap dengan pemerik satu seramat terbisi di kawasan Bat, samun kerjasama dalam dikembang pitak infrastruktur di kawasan Bat. Sabah dan Sarawak tetap dalam menegap dengan kerjasama strategik dalam berang masam pitak bas yang pideras dengan penyekembang Borneo. Gapit Pengubah Menteri Dua Sabah, Dato' Iwan Benedict Kiranang ati samun dalam pitak infrastruktur, utiliti pelabuhan logistik sama industri kapingatur anak dog pigruk sok takah pegawai kanan Opis Menteri di sok dua reis. Ayah nang Sabah dan Sarawak dapat nyedia penerung sok parat kat sumber pemudah samun potensi ekonomi didapat benar nyekembang dingek Borneo. Ayah kena nanti ripas bidapat ngegapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Tipe bidapat ngera agi ke kerakar pasar kerjasama dalam pitak industri samun pengatur logistik di kawasan Bat. Pengakas sukan di Kompleks Sukan Sarawak Judog Berdarabis Kena Dingek Sei Dapat Dog Pakai Yen Ngatur Kejohanan di Takah Antarabangsa. Menteri Pimiang Sukan Ngap Nyikembang Tukai Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang Kedak So Projek Di Dog Nai Ina Samun Berdekena Dingek Papan Screen Di Pusat Akuatik Pandelela Rinong Pibayah Dingek Pusat Squash Samun Miki Lapang Sasar Menembak. Ayanang Perita Sarawak Repcu Berdekena Dingek Pimudah Sukan Adi Dog Biguna Adi Samun Miki Stadium National yang sedia ngatur kejohanan ASEAN. Dato' Sri Abdul Karim Kidanati Drabni Sidang Media Bipawu Tengah Samarahan Bike Challenge Sebab Adi Simeng di Kuching. Stadion anak minyo pasar Samarahan Bike Challenge Sebab Adi Simeng ayanang kejohanan anak Red Dog ngatur nga anu minggu Adi Red Dog naik di Kota Samarahan ka ini dia price perumun RM27,750. Ayana menang pemitik yen suak derem kejohanan anak gibaba dokuka nek pagi katibaran so separis dapat ge suak bitanding. Sedenana Presiden Kaum Berbasikal Sarawak Irawan Datu Sudarsono Sabah nang Sarawak re dapat sian sekurang-kurang indik pingat emas derem sukan Malaysia Sukma Selangor Sungguh Nurak Bege Penyimar Rebisi derem Siroh Velodrome yen ngatur training. Ainang training pasukan anak Madinati meh ditakas kasen ka training di Semenanjung Malaysia Dong Nyicaka Redo Piguru Sok Teben Burat Bau. Ainang penyimar bas ina susah dapat peluang yen naik training di Velodrome Drom nilai amai pasukan kebangsaan samun kontingen sorai sebekan nesuak ge pakai velodrome ana. Sadenana Irawan Namanang duanaan atlet berbasikal Sarawak en di Uzbekistan Madinati yang nguruk poin ranking kesatuan berbasikal antarabangsa.

Picu nga aga. Ngera di kawasan Serumbu Madinati mehbian aran nederbis kena ripas projek bada kena dingin aran samun projek aran bau aran kopit segubang di bau kemas dog nai. Adun Serumbu Dato Miro Simoh Kidanang projek nai aran amu 2.5 kilometer adi bergan 2.7 juta ringgit ane dog nai duribu agensi penyekembang Greater Kuching GKCDA kai kemas dog nai drum tipuh ni sewa. Projek kena ngen senang kadai ratus digina iat ngatur pemenungera ka Kuching samun siniawan. Sedenana ayenang perintah repicu nai projek penyekembang iat negap dengan infrastruktur ratus samun peteras dengan penyekembang kawasan sepa pasar. Datuk Miro kita nanti lepas nyaksi Rami Serah Ranana di Kampung Kopit. Program penyekembang pimanai di Dog Nai di Jer ina penyedia di Dog Nai yang turuk ngerah di Dog Jer dapat mijog dikejar adep ngerah ripas ngerah ruah so Jer. Gapit Menteri Pimiang Sukan ngah penyekembang Tuke Dagang, Dato' Dr. Ripin Lamat Kidanang, pimanai adi ngerasian dapat geh dog pakai yang turuk derem penyekembang ekonomi reis. Nga ana minyu tipu program My Pride Fair Takah Zon Sarawak 2026 di Miri, ayamite jaratu sebenarnya kok ngeras yang tak ngerah dapat depari kedeg eran pibudip adi rebis kena. Sedenana Datuk Dr. Ripin mite petak swasta ngai institusi chair bedanya jasama dalam menambah dingi pasaran asir kekukar wis buka peluang ke ngera di dog chair si entapet sua stama derem pitak dagang. Program Sarawak Kusayang SKS dikapit benar pinaneng pimandai barat tuke dagang di kebaba merak kakidaan geh di ngerah pasar potensi ngerah ke masyarakat. Setiausaha Perintah Sarawak Datu Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Kidanang ngerah pinaneng berang masam asir samun kreativiti ngerah ke ati kiret minat samun potensi ngerah dari mepitak dagang. Ikan nanti tipuh rami pra pelancaran kapit kitchen di kawasan program SKS kapit Dog Nai. Premier Sarawak Dato' Pat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Dong Nijaka Arik Kuka program mana sepagi. Dua perlindungan pelatih Dok Setu jadi pegawai bomba bantuan Opis Bomba Ngap Penyelamat Malaysia JBPM tipuh rami temit latihan dan pentauliahan Siri Rimah 2026 ledok ngatur di Akademi Bomba Ngap Penyelamat Malaysia wilayah Sarawak di Bau. Gapit pengarah JBPM Sarawak Tiong Ling Hee Kidanang atire jung beda beke dingi pasukan ana rebisi di kawasan sepak pasar KPMN ana Dok Nai deka es nanyang penyihat perengganan ngerah pak menegah pimanai ngera dalam operasi nyeramat. Madinati agi teratus terperunaan son teratus 60 taruh jawatan pegawai bomba bantuan di Sarawak mehdog ngisi. Ngera adi siro kerja dok ingat bedak de udah tiur nga iklan kerja di dog peruah di media cetak samun media sosial yang tak kedap ngeras sodok nipu kajadi mangsa jenayah jua manusia. Ketua pejabat di Opis Tenaga Kerja Kuching Jeffrey Douglas William Nugun Kidanang modus operandi jenayah ana ina nipu mangsa nga gaji dibaga penyebayar gaji pakai betul duit separis samun nyereja di separis. Menyu tipu sesi krakar di Sarawak FM RTM Kuching, ai mite ngera adi en siro kerja do mite beda dia di kalaman opis di laman web opis tenaga kerja yang nape meriksa tunu company pon ka ejen adi nyedia jawatan kusong. Ngengemas segah ku basa paripun puni. Kerjasama di Beke Desa Perintah Sarawak ngan Ni Division Infantry Malaysia jung negap dingin taka tu seramat kawasan Bat. Sarawak ngan Sabah negap dingin kerjasama strategik yang pideras dingin penyekembang Borneo. Pengakas sukan di Kompleks Sukan Sarawak do bedar bis kena dingin seni dapa di ngatur kejohanan di takah antarabangsa. Nga ana ati ada agar dok nyusun beda Monica Gary nga dok nukar ke penyubiatah beda Francis Farrell Chu. Selamat seminggu ke Salam Malaysia Madani.

0: Angan bien sereun yang dikenak sak sereun seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi doh kuka neg 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat dos si en so Facebook Section TV RTM Kuching.
1: Oh, kepada istri muda, I say I love you.
2: Jabajit YFM Bidayun.

bersama Ancah Markas Ni Division Infantry Malaysia dengan Perintah Sarawak selain ngeruneng pasal penyelamat dengan pemancang dan negeriti. Dengan perkara doruneng senincai penyelamat negeri Sarawak lebih lagi di kawasan Baat. Dua pihak bertukar runding dengan cadang pasal langkah negara penyelamat dengan kesama infrastruktur di kawasan Baat. Sabah dengan Sarawak pederas kerjasama dengan ngancak pemancang di dua wilayah Borneo tunah dengan lancar. Gapit Kepala Menteri Dua Sabah, Dato' Iwan Benedik menang kerjasama di bidang infrastruktur, utiliti, pelabuhan, logistik dengan industri. Namanang Sabah dan Sarawak sama lengkap masuk segi sumber berkekas dengan ekonomi dan kongang tindakan mengemancang wilayah Borneo. Diberanti Wang Bidepu dengan Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan de Kuching. Dua pihak sama berunding pasal kerjasama di sektor industri dengan logistik di kawasan Baat. Pikirkan sukan di Komplek Sukan Sarawak Iraki Bau. Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Pedagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menanglangkati tindak nyukup kekas ngatur sukan bertaraf antarabangsa. Dengan projek daerah kia senincai papan skrin di Pusat Akuatik Pandelela Rinong dibahas pusat skuasi dengan nama luas kawasan lapang sasar. Namanang Perintah Negeri ada nyilung nama paguh pekekas sukan keberut kia bau Stadium Nasional dengan ngatur sukan ASEAN. Dan berhenti masa semerahan Bike Challenge edisi Semuheng de Kuching. Lumati natur wang anu minggu de kota semerahan dengan sedia price kahi RM27,750. Sementara sen, Kem Basikal Sarawak percaya kongumit middle mass masa Sukma de Selangor menepan bitura dengan ahi penyusah. Presiden Gerumpung Basikal Sarawak, Irawan Dato' Sudarsono menang pasukan ti mendapat meda peringkat pingat emas dengan penyidap penglatih jangka natur das menanjong wang pangan buranti. Kurang sesi penglatih da beledrum nilai jaji penyusah bahas sebab ti tinan beda pasukan kebangsaan dengan kontijen negeri beken. Dua orang atlet Sarawak itina da Uzbekistan. Berselung lagi agah de kami nuti. Inyaratur kawasan Serembu mengadu jaran depagu wang siapna jaran COVID segubang. Projek bingkos ni penju juta ringgit dorongan agensi penyelarasan pemancang kereta Kuching kamu ni pen 5 kilometer. Ahli Dewan Undangan Negeri Serembu Dato' Miro Simo mana jaran ti siap dengan nyenang pemenu inyaratur kawasan ti. Namunang perintah rinyilung ngada projek pemancang cara peringkat dengan kia infrastruktur di kawasan sepapasar. Nebedanti orang nyaksi penyuguhan jaranti tunah di kampung kopi. Program pemancang natur di Abir Minjil dengan sedia bala banduan kerajaan wang muluah Mesura Minjil. Gapit Menteri Belia suka dengan pemancang pedagang Dato' Dr. Ripin Lamat menang pemanai dan mengti beletinan bala banduan mantu mengakat pemancang negeri. Nenyukannya ratus nyukong balati balik mudip mengbiasa. Nanti ada program My Pride Fair peringkat Zon Sarawak 2026 Demiri. Nenyukkan sektor swasta dengan Opis Remenjel kerjasama. Ti tina muka peluang dengan bala banduan tinan maju de bidang kerja balati. Program Sarawak Kusayang dekapit dengan petangah bakat balai pedagang selain petangah balati neg inyaratus. Program tingaban balai pedagang petangah asil barang balati minan pemikir de kreatif. Sekretari Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menang ihong balai pedagang ungod sua de program ti. Petangah balati makin maju. Diberanti de pengelancar kapit kitchen. Premier Sarawak tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg jangka ngelancar program ti wang nu pagi. 20 orang pelatih menjugon tarap pegawai bomba bantuan Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia rimpas kubur pengelatih dengan pentauliahan Siri Rima 2026 da Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia da Bau. Gapit pengarah JBPM Sarawak Tiong Ling Hee menang ti tina negap pasukan bomba bantuan da kawasan sepapasar. Namanya pengumit berlati bukan sahaja bersani da pengarah sentibu pak da pemanai dengan pimpuan da operasi ngelamat.
Dari tina taruh ratus taruh puru masuk taruh ratus 60 orang pegawai bomba bantuan de Sarawak meduk tumit kerja. Inya ratu petain gagit dengan peluang kerja puang di tengah de media sosial. Tidak ngancak baleti kai dog tipu. Kepala Opis Tenaga Kerja Kuching Jeffrey Douglas William Nagun menang inya biek era ngumit balati menan gaji disedia bahas selain gaji ada juga menan duit sepa dengan peluang kerja di benua sepa. Inya ratus dok sungka ngecek company atau agenti da sedia kerja puang menan laman web Opis Tenaga Kerja. Diberanti de Sarawak FM RTM Kuching. Tinan mengenaga tipu unat benar jalan. Kerjasama tegap ancah perintah negeri dengan ini Division Infantry Malaysia negap penyelamat kawasan Bahan. Sama dengan Sarawak negap kerjasama dengan mancang wilayah Borneo. Kasukan da kompleks sukan Sarawak kena dokyu bau dengan ngatur sukan bertaraf ancah bangsa. Kasihan ketiaga kemenu da susun beda Monica Gary masuk sesion berita was masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ragam ramai nadi Dr. Bana Habadai Melton Joneng Jerai yang pimo hata bana ta Madin semenju minar pas pukul ju singar mai semangat ram. Terima kasih lebih sidi barengan adi bebestia sama ke di YFM Bidia RTM Kuching. Madinati eta so sama dia ninga kelan gaya nu taya dan wati info do pro hab da Jabatan Meteorologi Malaysia. Gaya nu pitulis meng 2 jam ya na seluruh negeri Sarawak bekuat kuasa so pukul 4 singumi anu anu wati 26 Jun 2026. Jaka dudu kejat dengan ujen ya di kedak-kedak tepat di Kuching, Kapit, Bintulu, Miringan di Limbang. Mating ujen jaka di Serian, Samarahan, Suriaman, Betong, Serikai, Sibu, Ngadi, Muka. Kenega ngarep mati ndak awar i sans pagi ujen jaka di kedak-kedak tepat di Kapit, Bintulu, Miring, Ngalimbang, mating ujen jaka di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Serikai, Sibu, Ngadi, Muka. Agda raut gema bigatung kusong pain rima nak ni poin kusong miteng sebab poso selatan barat daya reju semang nak 20 km sejam suhu pun kata kaparas 24 nak getar 24 darjah Celsius. Atina berdingan keadaan gaya nutayan dan wati info adi doks nabda sok Jabatan Meteorologi Malaysia pitu semang 2 jam ia dan wati 26 Jun 2026 dengan selama seminggu kesok program bisingan adik bersama KDY Fan Video RTM Kuching. Selamat seminggu teduh bye-bye konten. Selamat macam peta DJ semua serta semua peminat setia WiFi Media dan Kaping Radio ngarum mati guana request ragu bak bigorot. Terima kasih bye konten. Selamat ngarum di Ronald Dennis. Selamat tegas. Selamat seminggu DJ dan semua geng awal dengan ping-ping WiFi. Lagi harap semua sehat-sehat selalu seninang. Ya, terima kasih Ronald Dennis. Saya pun ke Durin Gobes. Selamat seminggu DJ Lala. Selamat seminggu dan duduk peminat setia WiFi Media geng persatuan peminat seni Bidaya Kuching. Cing, salam ngancang peta seninang. Ya, terima kasih. Tuduh durin ke best. Aku nak selamat ngaram ke Charlie Chung Tizan Lime. Selamat seminggu DJ Lala. Terus so pergabara geng awah. Greetings. Sepankah salam so semenye Selangor. Harap so pergabara Piju Praman bersama di WiFi Media. Majar aku so bak sengumi. Dua berjanji. Tuduh so geng-geng awah dua bala fans kelapa. Tidak nak beringan ke dak so punya pesan. Adik itu kepahit dan berdak beringan. Tidak di aki bersama di WiFi FM Media RTM Kuching. Terima kasih kerana dibarengan Rebisi dengan Adi Amura Nabi Sama K. Ya dengan sama kenang Adi Ada Begoh Madi Nati Nyadi Api Nguman Dengan Abruman Singarum Seramanya Nyadi Api Nguman Seraman Nurak Tidak Kerja Pengenai Dok Nurak Dengan Madi Nati. Terima kasih dengan Di sedar dengan Terus so Perbarengan Adi Aki Bersama K. Di WFM Media RTM Kuching.

0: Oke, jadi kali ini atau lu bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince vokadun. Jadi atau ana ngojet dia so yo. So ki yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tua Encik Jerome. Agak jadi aku disekian dengan so, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM klik FIFA World Cup 2026.
0: Bye-bye.
3: Oi.
0: Duh, ni ni kena naik apa-apa ni.
3: Eh, masuk ni. Aku ingat main bola nak.
0: Nak bay. Timuk kopi ngalung nak bay. Bayu ke maat kan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
3: Eh, moti. Itu dah sumbuk mula.
0: Eh. Ingat ti dah. Boton modo ke tilang. Dia mati nak maat. Kait dah ke teman. Deng, maat dia bang. Maat ingat bol.
3: Eh, di boli nak. Okey, kita pun ingat main bol. Sumbuk mu gasak ni ingat drama kili yang.
0: Yo ni ingat di TV. Oh ni gago telefon nyatun meja ini gunai.
3: Eh mau pikir aku gitu angga sumia ke. Telepon ti pakainya telepon ke ginya pakainya ngati TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu ketik telepon kano.
3: Eh muti mak sebarang gong teleponnya mana. Sama sam dang dang tu.
0: Eh dai aku ingat gambarnya tebak ketik. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
3: Yo mai.
0: Yo ati.
3: Dek dek dek dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tepat kati telefon kan. Watih ngak cara eh. Katiknya tu ingat kan ni.
3: Eh muti.
0: Wah ada pun dayung ada penuh-penuh lah. Nganti yoh ke.
3: So
0: katik-katik ingat tengok. Ngak watih ngak buka iti telefon ngati. Ngak tekan Play Store iti.
3: Oh ni nanya Play Store lebih.
0: Eh duh saya sikit ngak. Ni ngak ni ke.
3: Mesti lah sikian tak. Aku salah tekan tak anu pokon. Ngak mau doi tiak. Waki
0: Asyik eh nyamah tibih. Ni ingat di yuk. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini ngan type di
3: ini lagi
0: RTM Click.
3: Yo.
0: Ngat type RTM Click. Nah, dia aku type. Nah, mau luah hati no. Kita hijau mula itu.
3: Yo.
0: Tekan itu.
3: Ah, mau tekan je lah.
0: Tekannya yo. Yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak.
3: Wah, ini tiak tangga wang mau paksa gatir.
0: Nah, ingat. Tekannya aku tekan kan. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu na yo.
3: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu yang mau download. Okey, baru tu buka. Ingat.
3: Yeah.
0: Ingat yo.
3: Oh, buat ini. Padua. Patut ku ningatnya suaknya ningat telefon doi nya tiak ningat TV
0: inoh lio ne acan ningat telefon do tiba nak gol na inoh lio ya ningat bol semena dapat ngas telefon
3: patut le oni ada nanti ah ne dan ane
0: nanti iti le aplikasi RTM Click patut dapat ningat bol cerati pun auto nang lo dik iti dapat ku teningat auto nang bas yo ge
3: ada beli dang takal naik kerja sum pagi no di kira jaman tu tu dapat kira
0: dapat asal dapat telefon ya asal tu badang jaman tu call ni pak mak bena ni le jak sibuk kogoh tu ya jak sibuk
3: tu no senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tu ya token nak bekas nak no jiling jiling aku ya. Guru dati dari milik kupi ya nanti ya
0: tu guru dati satu
3: bagus ku balik ke boli Dek-dek dulu di kursi sofa.
0: Ayo. Nah, nanti nggak mau gitu ya. Tidak segi pol ngetikan pati itu ya.
3: Oh, iya.
0: Nah, bogo, gua so ino. Karena pati ini nggak so. TV ya gitu ya. Dati ya gitu nanti ya gitu ya.
3: Iya lah, iya.
0: Eh,
3: minti-minti pali tiba nah. Eh, muti. Kena pali teman ke boli dek. Ini nggak main bol di boli dek.
0: Cuy, padunya.
3: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
3: Mau turun bayar dia. Aku kamu teman lagi itu.
0: Nah, menatik nomat ini. Ya ya penuh banyak penuhnya.
3: Dalam aku top ini susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal aja. Kasih uang dia.
3: Ya ya ya ya ya.

0: Tarik Kerja
1: Ngirayah Pikir
2: Sama Dengan Ami
0: The Segment Ngancang Petik
1: YFM Bidaya
2: Gerak Bisa.
3: Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua sewak kak pandai beragu ngebetandak. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ke hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemer, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosen so Facebook.

Jangan ragu ramai dari Dr. Bana pada Tonios Pochi. Ingat ragu di dasar rugaon teman kita Madina. 40 taruh minat lepas pukul ju singaram dan betul terima merat ke di jam discussion tak terima segmen ngancang peta terima kasih di barengan dan bisik ngan di bersama ke so pun gumi di jadrama segmen ngancang peta tak ya. Saya gunakan peringan tina berkait dengan kes rabies di Sarawak. Ada ratus doga maklum ya. Kini kes rabies di doksa positif berdak makmal diagnosa veteriner Sarawak. Anina dok ngata dengan semang perian beranjun dari pas di Kampung Simpok Siburan Serian. Ingana ya. Ia nak berjumpa so perga rabies ina enam adi dapat ditebah nak punya kebes pak i dapat doktor kenyusu vaksinasi dan peliharaan pun kadang kudip dengan anak ngatindakan segera ripas dog kut dengan anak sama-sama tak katuh ya kewaspadaan dengan sama-sama grindung community so ancaman rabies dengan anak ia dengan adi biar na kesong apan ka busing adi bayu dog ngan sukit vaksin anti rabies bisa terbandang kudip ngan anak di ka klinik veteriner adi besinda sama-sama ta jaga penyelamata sopra ngan kenaga sama-sama ta ngata dia rantaian sesak rabies hati. Mari nanti 45 minit lepas pukul juk singarap. Terima kasih Herbis Singan. Adi give sama ke yang dengan Adi Ern Bruman sama Bruman. Yang dengan sahabat kena mari nanti kena paya-paya sambil kena dengar ke ini ada Adi Dok Nura dengan mari nanti di keberang ke yang dengan Adi give sama ke. Terima kasih. Dengan tapi cuy dengan peraman ada tak ngeragu di Dr. Ban daripada Sumuk Linas Rami ingan Rami ke oku kasih di YFM video RDM Kucing.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran teduh ruko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kieh di RTM.

Raga Perawan tadi Dr. Ban pada Angeline dengan Jaji Selau teban letak RM50 minat repah sepukur Ju Singaram. Selamat ngaram. Terima kasih di barangan Rebi Singan nanti bersama ke TYF MPD RTM Kuching yang penyebutan sober ke hati ini hari ini info dikait dengan sesak rabies apun ke rabies ada dong ngatur

tentang kudip ngana temit vaksin kat pingatan perengan ak menaga kat vaksin kesongan kami kesongan sebayu hati agi doknya nak sukit apankah agi bian kat vaksin anti rabies nga aku naga dokumen ada dah perlu ya na kesong ak menaga kat kad pingatan perang IC itu anda di depo kesong kad vaksin kesong nga bil nga cukai pintu MPP ha Majlis Perbandaran Padawan banyak kemata 20 Jun 2026 ada dong ngatur vaksin anti rabies secara percuma nga aku naga agi taruh tepat ya agi taruh tepat ada dong ngatur program vaksinasi anti rabies secara percuma nga andus pagi di ina teja di Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching karipasana nga anus pagi ke hadiduk ngatur di Taman Sentoria Setakan Kota Samarahan masa adi sama ina pikiru sepukur pri isan-isan ka pukur pasang mendu karipasana anu adi sama ke anus pagi di Dewan Masyarakat Tapah Kampung Tapah Siburan hadiduk ngatur pikiru sepukur pri isan-isan ka pukur ni ripas kumeng ati ina taruh tepat redo ngatur program vaksinasi anti rabies perlisenan microchip dengan pendidikan kesehatan penyakit rabies manyar tapi peluang di nanggut eca yang dengan adi bian kesong adi bayu dok nyana sukit vaksin anti rabies sama ini peluang terus so perkembangan ya tapi sukit vaksin nanti secara percuma lima permain minar pas pukul ju singan mesra ngaram sama perman ya dengan di an perman kemudian ke ya dengan sahabat kenang mandi nanti ke di nabi apa ya sampai ke di akhir terima kasih Epcurban dekat benda-benda segmen ngancang apa tak tak yet nah semindu anwati nurima 26 menoburan Jun 2026.

0: atau nosak dia beli inyua tolu setengah orang tia inyua obuak dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek bolas mongkilo tong idogem tungang
1: inoh nanya jimat tenaga moh re PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kalau betulak untuk kata ni moh lima toka ti oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku aduh moh obuak tia takut ku nyam IC mu dia yo
1: ah kejap leh kejap deh dah kisah back duit ke ti
0: wah tobal mana back duit mu no be patut suar IC je suar be kipi yang dah bilih-bilih no muak ke hogi nyada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nya ada kaku CJ. Nya ada betapot pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dilibu atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukumino.
2: Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suak ingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul semong dua turup ngarom nog pukul 6 pagi. Notap grumang radio ke FM ni 0.2 MHz 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM

Lagu Pramana di Dr. Bana Habida Vivian Ci ngarau gede dan bi janji sama ngarau ge di barengan lebih singan di babestia di awa Facebook ke serama tengarau di Henry Bali sama ngacau putus sama tugas si jelala geng awa selamani suku bumbuk seninang ujat nadin di kepuk bumbuk ya. Terima kasih Henry Bali lagi bersama ngata di YFM BD ya. Ingin ke sama ngarau medi dengan tak Nurul Latika sama kemenu di Jelala Pink P YFM Bidia ngarap kita semua sehat rasa dan nuti salam manis masuk JB kuana minta ragu napa-napa ya kuana dina nang ngibur kita semua kuana. Terima kasih Nurul Atika. Ingin ke sama ngarau medi Rachel Merikan sama kemenu di Jelala tim di BB ngah salam ke duduk para geng-geng ngah PPSMBK salam manis ngah mesra seraru soku di siburan seninang. Ingin dengan semangat ke di dengan Kawi Kurus James Pengiran di agi ke bersama ngata ngaramati semangat ke di Jenny Lelon semangat ke DJ siap bertugas YFM Media listening pun ke kedengar radio Madinati. Terima kasih Jenny. Sebenarnya ingin semangat ke di dengan Johnny Oni namun biasa ya dengan ta Johnny Oni minta ragu masuk Fabian M ngapa perempuan sopra kedigi kedinga YFM PD RBC community kampung tersekurat dengan tersemawang na Fabian M dengan mamak dan dekat pembah kita jongkoan ya. Terima kasih itu do Johnny Oni sama ngaram ke di Sandra Ninyong sama seminu di Jelala sama tugas suat tim Rembui Candle. Terima kasih Sandra Ninyong sama ngaram ke di Stanley Shen di lagi ke bersama ngata ngaram hati ya. Minta ragu joget ni kabar kuana so RDMD Ben terima kasih pak tak sedia ragu nyicun asong bercinta ya ngaramati Stanley Shen isai dengan tak Stanley Shen apa bestia bersama ngata anda ke kapan-kapan segmen ngancang apa tak tak semua ngaram ke di Rosin Gunyau. Menu DJ dengan geng awal ping-ping wifi yang berharap semua sisa saja aku anak ya minta ragu jawaban saya Liza Suzina dengan ngibur sopra gedigi kedengah YFM video RTM Kucing. Ini semua ngaram gak tudu Veronica Set tadi giga bersama gak tak ngaram mati ya. Ingin-ingin semua ngaram gak tudu dengan tak Veronica Set minta ragu sedang-sedang saja sedang-sedang saja ya dari tebahan daripada Mariano yang menguruh pada Colin and the Gang dengan yang seramang haram gedu dengan tak Ludut Lucy se Bukit Berangan Setakan Ujen Madinati Seninang aku naga su tayung selaku puih kena semata sabaya-baya repo boh. Terima kasih Ludut Lucy, terima kasih di barengan hadi lagi bersama ke di YFM MPD ya daripada BC berdengan di Madinati di napiak-piak sambil ke dengar ke di YFM MPD RTM Kucing Madinah semang pri minat rapat sepukur mai singar matapcu di Pramana Depta ya ngaragu Pramana di Dr. Bawan Badak Tony Peace Band ngaragu adida nak napa-napa

0: Microsleep. Ina minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.
1: Kerja, ngirayah pikir, sama dengan Ami. The segment Ngancang Putih,
2: YFM Bidaya,
1: Gerak Bisa.

Ragu Praman Adi Dok Taban Habda Michelle Mitiu Ragu Didan Dusa Nege Taban Ta Taru Pertaru Minit Repas Sepuker Mai Singarum Ada Tuiga Tari Nega Kapne Ben Segmen Ngancang Petuk Ta Ia Dengan Dian Bruman Selamat Bruman Ia Dengan Kedai Medina Tidak Dan Nurak Kerja Pengenai Ngan Selamat Nurak Kerja Pengenai Terima Kasih Ke Di Berengan Adi Sentiasa Lagi Bersama Adi WiFi Media RTM Kuci Selamat Ngarum Di Dengan Ta Peter Kila nanti kita bersama ngata ya selamat ngarum Alfred Lemet selamat ngarum ya selamat ngarum ke di Wellington MI nanti kita bersama ngata ngarum mati Derek Alsen kuna ke Amiris Sam nanti kita bersama ngarum mati di YFMBD ya RTM Kuching Ingin kan semua ngaram di WNK Baja Digi gigi bersama ngetak ngeramati Ujen di Batu Simang Rima Serian Seninang Semua ngaram ke di Marliana Peter Yun Digi gigi bersama ngetak di YFM Abidia Ya nak berangan di setiap sama ke Harap cuy paman Naga penerbangan segmen ngancok petak tak Aku naga picu dingin dalam segmen ngaram pawan tak Bersama ngap ngarun miya di beken Dari bersama ngasopra ke di YFM Abidia RTM Kuching Taruh prima menara pasal pukul mai sengaram cak tapi curi yang pramana ada petangan ragu sebin yong ngaragu di dan taruh dari epidia.

nasib seput break. Kebaya ke teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah led hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM. Adi bergantung sok pelaburan, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitik bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan wankah pop-up sein atak deh meret kalaman web adi deh betul.

Raga Praman di Dr. Bahana pada RDMD BNJ Jonaso ngebi cinta ya Praman Sopraga lebih si dengan tadi gib sama nga tadi awal Facebook adi gimitik ragu so RDMD BN dengan mandi nampak program nara pasa pukul mai singaram datui tarin naga kap nama segmen ngancang apa teta ngaku harap ge barengan menyeram ngan ragu-ragu di medok ngen ya tapi tu terucam tak bisa mah yen anduati andurimah 26 mana beran Jun 2026 yen ngan di mbah bisa mah ke so bengumi teja harap ge bejo praman dinge di dalam segmen ngarum pawen tak bisa mah ngap ngarun medi beken di rep sama ngaso pro dalam segmen ngarum pawen

Anda ni jawab dengan ya, tak berperaman dengan ragu di Dr. Bahan daripada Darren Wooden Gun dengan ragu Darren dari GAP. Dengan metingin nyami, tak mana gagal pada segmen ngancang apa tak, tak ragu discussion dengan so peraga pada tak ya, ragu so Eric Tripados Ben andu dah nyandu dengan aku jawab bertugas di Jelalangin Serama tengah rumah ke so peraga, berpendingin tak ada berkenan aku bertugas.

0: dapat diuruskan dengan lebih berkesan, termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi, ya, termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodernkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi berturut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua Jurulatih Iran, Amir Galinoy berkata, pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat 2 keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard di jadual berdepan pemain Australia Maya Joyn pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekhala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baharu penjawat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yananin bisama Dukoi dan segmen
1: ngarum kawan. Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadaka i.
2: Sabukur peringarom, next men dua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BB.

Rindu Aseng, saya macam Martina, lagu penghibur Masu Rozi Mila. Jadi selamat pingar bersama dengan aku. Dengar Anuri Mati, saya macam nak 26 2026. DJ di segmen Ngarim Pawan. Masa buku peribingar sampai top pukul semudah terpengar timati.

Semahang bingar mati, kita ira keping agah bingar di menan senda bedaya bukar sadong. Dengan pukul semahang suku bingar, kita ira bihibu dengan program country dengan western. Bisa dengan penerbitna Simon Chena Filomena Buang. Jadi bila kita boleh keping ami the YFM Bidaya di mana frekuensi ni 96.5 MHz Kuching. Juga bila kita ada nyandai di kawasan Surian, boleh keping ami the YFM Bidaya di mana frekuensi ni 96.2 MHz. Ataupun boleh lagi keping ami di mana aplikasi RTM Click the Abi Handphone bila kita ya. Atau bisa mendengar nama da abi Facebook Live YFM Bidaya. Jadi terima kasih na bala kita da sudi bersama dengan nama da Station Radio YFM Bidaya gerak bersama da ngerti. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu da masuk sumber aku sampai to pukul sembuh terus ngerti mati. Harap semua piping-piping YFM bila ia dah ngerti sentiasa sihat dengan ceria selalu. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu pengibu kita Masu Peace Band Timungan Mo Dayung Kumang.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Oke, jadi kali ini atau lu bersama duo ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince vokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke okay, yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini bersama duo Ince Jerome. Agak jadi aku di sekian ringan eh. Soki ingat ninga FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ninga FIFA World Cup, so RTM Click FIFA World Cup 2026.

Jadi saya Michelle Martina, lagu pinggir kita masuk Mezza Voice, Asengku. Jadi Disember 46 minit rimpas pukul peribing ara. Juga bila kita ada baru buka radio ataupun baru buka aplikasi RTM Click, bisa mendengar aku dengan RT DJ D, the segment Ngarem Pawan. Sama-sama kita berhibur sampai to pukul 9.2 terpengar RT mati. Jadi dia ada bersama dengan Nami dah habis Facebook Live YFM. Bila dia ada ngerti saya mention Rona Dennis. Dengan ada lagi Peter Kilan, James Pengiran, Henry Bali, sama Ngarum Pawan, selamat bertugas di JD. Salam sayang sok kupok bumbok. Dan ada lagi Desus Panes, Paul Sekin, sama Ngarum Pawan di JD dengan semua ping-ping YFM di dia ngerti paguhan 2 Mei di kawasan Cibede dengan reti kuan ya. Dan ada lagi Simoni Karong, Ji Jun Fo, dengan Nurul Atika. Selamat bingara di jadi ping-ping YFM dia. Ngara kita semua sihat terasing dan duti. Salam manis masuk JB. Dan ada lagi komen masuk and Angela JB. Dengan Dublin K Baja. Jadi terima kasih kepada bala kita ada bersama dengan kami ada YFM Bidi ada ngerti. Jadi bakal berpukul semuheng bingar mati kita ira keping agak bingar di minan senap bidi bukar sadong. Dengan pada pukul semuheng suku bingar kita ira berhibur dengan program country dengan western bersama dengan penerbitna si mention Filomena Buang.

Jadi terus bersama dengan kami The YFM Bidaya Gerak Bersama. Kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita, Masu Harry dengan Stephanie, Susah Senang Adi Bersama.

0: Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Jamajit YFM Bilion.

Tikus Meheng Bingare. Bisa maringan aku Beatrice di Agah dengar ti.

Cadang ngundah Pusat Penjagaan Paliatif Petrajaya itiseh de peringkat perhati supaya sidia kemudah doh perlu rakyat Sarawak. Menteri Pimancang Dayung Anakinya dengan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah Manang, ngumit kira akhir perkara sebayu cadang teban untuk lulus pihak berkuasa. Opis Menteri tipisilung kerjasama dengan pihak berkait tinan jamin pusat ngaban penguntung nek inya perlu penjagaan paliatif. Nepidaan nek penulis agah menghulu kudung komuniti ngundah pusat penjagaan paliatif Petrajaya di Kuching. Datuk Seri Fatimah nyugon surat pinibu nek sempat wakil ahi agensi suut peluah buat pikir berkait cadang ngundah pusat. Program Sarawakku Sayang SKS Kapit ngancak inya ratus de bahagian kapit duko empuan perkhidmatan sidia beda perintah. Residen bahagian kapit Elvis Didit Menang, pameran pimancang nulung inya ratus paham ahi inisiatif dengan projek perintah. Langkah sidia Sarawak Service nek peringkat segan supaya inya ratus kawasan utak terun dapat perkhidmatan perintah secara terus. Program nulung ngakat ekonomi pasar kapit masuk pimandek inya sepak dengan ngatur aktiviti pengerinang dengan batan asal. Nek pidaanti masa temu bual da studio mini Sarawak FM de kapit. Komiti Rukun Tetangga KRT itiseh bahas peranan pigerak pimancang inya ratus masuk program dengan aktiviti komuniti prihatin aktif dengan bidaya tahan. Gapit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Menang, KRT nyaga penyelamat kawasan piramin dengan pigerak aktiviti ratus, pingkua, pimujang dengan uhong tarun. Nemenang langkah ti negap semangat mudip birajek dengan damai tina narik pinami nek Sarawak. Nak berucap da majlis segulai sejalai andu gawai KRT daerah Miri dengan opis perpaduan negara dengan integrasi

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Stesen berdiri.

Jadi semisal Martina lagu penghibur kita Masu Henry Louis dengan Ziliana Rindu Rindu Selalu. Jadi terima kasih nampaklah kita ada masih bersama dengan kami The YFM Bidaya Gerak Bersama. Bersama dengan aku DJ di segmen Ngarim Pawan. Sama-sama kita berhibur sampai terpukul sendua trip ngarit timati. Jadi dah jam ti sama-sama kita irabi hibur dah habis program country dengan western bersama dengan penerbitna CMC Filomena Buang.

Hai, selamat ngarum nudu sosok depingan. Ini apa ringan ngarum iti? Aku harap ingan sehat-sehat si jaya. Jadi ngarum iti, aku randa ingan ngajit lagu-lagu pibur, lagu-lagu country.

Cawi sama dua kot ni kasi daragi, empat buah lagu country ino tika, nyiburingan, dikira daki-daki sejak ingan lagi dengan romiti, dua ni sejak pingunai dena ingan, aku harap so amujur, dua aku harap ingan, dua gingoji siaran koi dengan romiti, sihat-sihat sejak ya, semua kurang sihat, makomut, jaga pingumanian, manubat, nuna, dua penotap tak doktor, mak teriak man, sebarang manubat ya, torunang dia, ken lagi onab dari endek. Okey, jadi harap nang so ada pingan sihat-sihat sejarah dan romiti senebaringan de masih lagi santai bersama duaku sebagai penerbit program Country and Western. Terima kasih hayu so pilih siaran de ataupun program dan romiti sebagai misen hiburanian dan ngarum onurima.

Kewinudia lagu-lagu country. Jadi harap nang ingat terus kita buat bersama dua aku dan ngarom ini ngarom onurimu kata biasa atau bersama dan program Country Western. Jadi dan onurimu kata biasa ya. Aku bisa nang boga ingat de mori kupu aga ataupun bidapet dua sini sama ingat pingoma ingat rawang ingat dere de kupu. So bandarai Kuching harap nyong minggu ingat itu dia Robis Rami lagi pakai so aktiviti-aktiviti dema planningan ya. Jadi terus bersama doku dan country and western.

Alam na yan, mga tibur do lag-lago, tibur do gikupirida ng lago ataupun program Country Western. Jadi semua okey ingan besok pa niya, daraan area mungkin ngajit lagu favorite ingan ataupun lagu pilihan o depingan dan ada da dapat kuki barat dan program Country Western ini yang dapat nudu dumur ku iti yaitu 0233 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
dapat ko basah ataupun dapat ko gimana lagu-lagu the minat ingat yang ojit lagu-lagu country saja ya. Okay, terus the penghibur tak dengar Romy dia.

Dengan lagu-lagu The Moon Note, Siri Tisiarah Debbie Sama dalam program Country Western, Mak Komut, Boots Ingan, Cowboy Hat Ingan, dua lagu country tetap dan otin ya. Jadi minggu depan kita bisa sama lagi dan jam de sama, nuna frekuensi de sama ga, jika dan YFM di dia. Aku juga selamat ngarom.

pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.rt.

Jadi saya macam mana tina kita berhibur da abi program country dengan western bersama dengan penerbitna saya macam Filomena Buang dengan reti. Jadi terima kasih nabala kita ada masih bersama dengan kami di Station Radio YFM Bidaya gerak bersama dengan reti. Sama-sama kita terus berhibur sampai tok pukul 9 terpengar reti mati. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Masuk Embujoy, Rindu Bidingan.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kan lain papai ni.
1: Eh, masuk kok ni. Ku nak main bola nak.
0: Na bai, timo kopi ngalung na bai. Bayu ke maat gane. Tinggal sumbuk kali nanti.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu. Eh,
0: nanti dah botot modo ketilang. Ya mandi na maat kait do ke depan. Deng maat yo bang maat ngap bol.
1: Eh, di boli no ke kita pun ngam main bol. Sumbuk mo gasak ninga drama kiliang.
0: Yo ninga di TV. Oni gago teleponnya tun meja teh ni gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ka. Tripon ti pakanya tripon keginya pakanya nge TV.
0: Ati. Ingati. Ketepak ti tripon kanu.
1: Eh, muti mak sebarang gong triponnya mana. Sama sam dang dang tu.
0: Eh, dai pun ingat gamal nanti pak ati. Aku lihat ni, aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ngebol di tripon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dei dei dei de, bayar mai.
0: Doi bayar nanti tiap tepak ati tripon kanu. Watih ngajal ai. Katiknya tu ingat kan ni.
1: Eh, muti.
0: Wah, ada apa dayung dia penuh panu leh. Nganti, yo, ke. Okay.
1: So.
0: Kati. Tengok. Ngawati, ngabuka iti. Depan ngati, ngetikan Play Store iti.
1: Oh, ni nangnya Play Store lebih?
0: Eh, dusah sikit. Ni ngak ni ke?
1: Mesti lah sikit. Tiba aku sana tekan te anu bokon. Ngamu doi tia. Waki.
0: Asik. Eh, nyamati bih. Ni ngak di, yuk. Nah, buat ingat. Ngetikan Play Store di dia. Nah, ingat bertimbul ngak. Nah, lepas ini, ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia pun type. Nah, mau luar itu. Nah. Hitam hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan je lah.
0: Tekannya, yo. Pakai telefon nak, dibuang teleponnya itu.
1: Wah, ini tiap tangga orang mau paksa ganti je lah.
0: Nah, tekannya aku tekannya. Nah, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu, nah, yo.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu mau download. Okey, baru tu buka.
1: Ingat.
0: Ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, dia ni. Acah ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ingat bol semuanya. Dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut tu leh. Oh, ni ada nanti ya. Ni ada nanti
0: ya. Itih leh. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Dapat ingat bol cerati. Aku pun dapat nak lalu di kiti. Dapat ku teringat. Untuk nak basio ke.
1: Ada beli. Takal-takal naik kerja sumpagi no. Di kena jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu dibadang di jaman tu. Kol ni. Pak mbak pun nak. Ni lah. Jak semua kogoh tu ya. Tak sebut.
1: Wah, tino senang dah tia. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Token lah bukan sejak. Nino. Ngijiling aku. Guru dati. Dari milik kupi ya nanti.
0: Nah, guru dati. Datu.
1: Bagus aku balik ke boli. Lirik-lirik guru di kursi sopa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi tia. Tia asal gi bol ngetikan pati tia.
1: Oh, yo.
0: Bogo, luar so ino. Gak dapat kini ngak so. TV yogi ke. Dati yogi nang tia yogi ke.
1: Ya lah, ya.
0: Eh,
1: minti-minti balik tiba lah. Eh, muti. Kena balik teman ke boli tak. Ni main bol di boli tak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke Bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi aku.
0: Nah, menatik nama mati ni. Ya, ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku potin, susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke. Tak suang dia.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh dua sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wanka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosa.

0: banyak ke ti ponu nek ponu mu ti do sehat sebenar pamu
1: eh ti tadi ke boleh dukun kananya de tubun ku puak ti
0: nah
1: nyutiak ni si do je pandai pagu pamu boleh ku tolong ku dekati pamu
0: inoh le buat nah inoh le iso-iso dukun iso-iso dukun
1: eh mungkin ke puan nyu ti ti yo cek kota sembarang ti
0: eh dosa
1: ku nonam nenu
0: map saya dukun map saya pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja dia penuh tu di mid nomor pada terus tadi ni dia tonglet bilik ni
2: meret
0: nah mulut ke diban tempat tu diban tu boleh buka din
2: asyik di depan dalam ti sebenarnya
0: nah nas iya ti mandam cek iya ti
2: oh Josh kira nanti po
0: iya lah ti
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba, terobek. Ya, betul
0: terobek. Gulu,
2: gulu. Kini dah mu tanya.
0: Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulu ni nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbang kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang berlimpah senyap sebarang je.
0: Iya. Enak sebenarnya iyo ti. Ko dengar so pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lu kiri iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa so lagi so enok gay mau umur yang ti. Ko rasa doy ya di pesa atau pai ko rasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Tapi ko si iyo na.
2: Kau
1: ko ngecek kamu mati. Kau
2: nama si iyo.
0: Itu yang si Ian makmu noh itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau baca mai.
0: Ah tanah dah nas ngatur. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: No, ku dulu ku dikati. Yes.
0: Sekolah ya. Nurse cek otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat ti dudukun puah aku ni jadi ti ada ti dia paguh eh
2: selamat dia beringku nyampak akmu
1: ini nang lo
0: bakmu kaning ke dos beti
1: oh bergolot dah
0: ah bergolot re
1: kada ragu lo lah
0: ada berkurang dia
1: bak bergolot
0: ah ngejit dia ngejit
1: dia nang
2: so slow saja relax aja tu relax.
1: Okay mai teh. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ni cek adat mataya cek adat mu.
0: Dominik lagi nas. Saya mau kau cek yo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jemanya tu berbatu. Tanon yo tu tepan yo. Mat tu telah penuh yo ti na.
2: Ada rasa ngocek lah muti. Ada rasa ngocek. Dengan lagi suhu muti pen tatu lagi tebeku.
0: Hati mau gatung. Patut meter mau tonggok dengan sambung ha.
1: Okey mai
0: tu.
2: Okey hal mati ku juga nuri, ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya ti, ni menang siklip tip kadu di kata ya ti.
1: No,
0: rehat ni andu.
1: No mau paksa jaga aku lah ti, ni mau paksa naik bubul saat ku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokon dalek ketaban ya ti nas.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya, boleh.

Jadi saya mencermati lagu pimpin kita Masu Philip James, Masa Bercinta. Jadi di jam tiap kemerang mas, tugas aku dengar hati. Aku dijadi orang ucap terima kasih nabalah kita ada sudi bersama dengan Amida YFM Bidaya. Ada segmen Ngarem Pawan dan Ngarem Andri Mati. Saya mencermati 26 2026. Jadi mati-mati boleh kita boleh terus berhibur dan automasi YFM Bidaya masa pukul 9 terpengaruh sampai pukul 6 pagi. Jadi sen saja masuk aku. Terima kasih. Selamat bingar. Bye-bye semua.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumbang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026 Yeno Ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi seyo seoki yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berpegok teduh RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tu Encik Jerome. Agak jadi aku disekian ringan eh. So, okay, ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

Peraru Nakit Jaga Aisita, Penerang Kewangan Penyihat, Penerang Bank, Penerang Pasar Perentak, Sobreng Agit Dong Nyiken Derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: So katik-katik tengok tengok ngah wati he ngah buka iti telefon ngati ngah tekan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Eh, tu saya sikit ngah. Ni ngah ni ke?
1: Nah, mesti lah sikian tu. Baku sana tekan tu anu bokon ngah mau doi tiak. Waki.
0: Asik asik ni mati bi. Ni ngah di yuk. Ngah wati ngah. Ngatikan Play Store ti di yuk. Ah tengok bertimbul ngah. Ah. Nah, lepas ino ngan type iti.
1: Ini lagi.
0: RTM click.
1: Yo.
0: Ngatap ATM klik, nah dia aku type, nah mau luah tino, kita ah. Hijau mula itu,
1: yo.
0: Tekan itu,
1: ah, mau tekan je lah,
0: tekannya yo, yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak,
1: wah ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya,
0: nah tekannya aku tekannya nih, dia mau pusing dia, dia tengah download itu nih yo,
1: yo,
0: okay mau, siap dia mau download, okay baru terbuka, nah, ingat yo,
1: oh buat tino padua. Patut ku ningatnya suaknya ningat telefon doi nya tiak ningat TV
0: inoh lio ne acang ningat telefon do tiba nak gol na inoh li ye ningat bol semena dapat ngas telefon
1: patut le oni ada nanti ah ada ane
0: lo ke iti le aplikasi RTM click patut dapat ningat bol cerati pun auto nang lo dik iti dapat ku teningat auto nang basio ge
1: ada beli dah taka naik kerja sempagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal di badang di mate gol ne pak mbak buna ni le jak sumuk ogoh tu ya jak sumuk
1: ati no sonang le dia bisa jorak guru kati asal guru kati tiak token na bekas jak nino jiling jiling aku nya guru dati dai mili kupi nanti ya
0: nya tu guru dati satu
1: bagus ku balik ke boli lek lek guru di kursi sofa
0: yo ah tinggal mo git ya tiak segi bol ngetikan pat itu yo
1: oh yo
0: ah bogo wa so ino ngarep ti ninga so tv yo gi ge dati gi nang ti gi ge
1: ya lah ya
0: so tv ti
1: miti miti pali ti pon ah muti kre pali teman ke boli de ni main bol di boli de
0: cuy padunya
1: ah, okey lah
0: kopi ti mau bayar ke bayu
1: ah mau turun bayar dia aku kamu teban di gitu
0: ah menatek nu mati ne ya ya penuh banyak penuhnya
1: dalam aku top timah susah
0: makin penuh alit tinggal aja pas uang dia
1: ya ya ya ya

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak derem uji bakat ati, angan perlu nai rakaman video pakai gaya landscape suruen berterang kader dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang tanding ati dapat dosen so Facebook

0: YFM di 06.5 di MHz di Kuching.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyok rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM.

Dok utkeso, ankah dok layak musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok utkeso, ankah dok layak musik, nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: nasib sepuk brek. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beket. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Sok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
1: Influenza da ka es aen biasa paeda pejadi rebis benak rebis itu nu baranyama anak-anak saman ngara adi bien prenggenan adi de sehat denyah de temit bat ngagrindung adep saman rawang ta ngaraka bituku nimun nutu unduk ngebebak kemayata pasin selalu ngutengan ngap inya sabun pakai tutu unduk ngebebak kemay de sehat kemanyah begaul ngadaya beken kemayata bien tanda-tanda influenza kebegaut nguri adep ta kemay tanda-tanda anak de benak adis kasen berguna temit vaksin influenza brang sewak amai anak ina gaya penyegrindung adis kasen kena ja atas sama-sama tak adepta so influenza grindung adepta samun community pinitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebe neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawai Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Kata Kedah, seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai in ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak gerak adep tak sok pahal tui main video game amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Rupaki anu inem, dupurju anu beran inem, dua gana namang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masuk surat dan dua sandi Peter tetek taruh barisana semeng taruh tok semeng rima. Ani kayu nampan kita sen mah kayu dijenangi na surga dengan dunia bau tempat datinan inya de pagu ngenai. Jadi bala kebandingan lah makin ngempan cuba kiu pibudip kini dengan apa nakes na bedak dosa mengen negara naput dua damai sana tanpa semayang kita amang kami dua surga karena nakam ngan kudus pemerintah kamande pingkira kamera doktuna dan tanah mung de dua surga jugur kami anuiti koinaan dan melakandu nampun dosa kami mengemui ngampun niat bersalah ngalah kami nibat kami masuk pengacu dengan pelepas kami masuk ani-ani dabi ek. Amin. Tanpa apalagi kuasa dengan kekal binancar jawab pemana dah kait pandai mengan dah berpagi iti sigan pimata dosa dengan nisi pikir ami minan mulia kam berat Tuhan kami Jesus Kristus anak kam dan mudip dengan merita dengan kam doa penyidi Roh Kudus tanpa tak adu-adu anyap pangan tapi Maria dan penuh gerasya tanpa berdengan kam bi berkat kam ancah obo-obo dayu dengan bi berkat buat ibu kam Jesus Santa Maria anak tempa. Ami inya ada bidusa.

Sibungasi, Pumpunaga. Projek Aran Teku Pasai Siong Kemunyang Madinati meditakah 25.5%. Sarawak dan Sabah negap dinge kerjasama strategik yang nyikembang dinge wilayah Borneo. Nin an tuke dagang rugi 100 ribu ringgit kani dog ngakar nga iklan jual motor mewah adi dog peruah pakai gaya online. Semai Saisan bisa mengaku Vic Moloren dermegah Saisan YFM Bidia. Madin tengah negah, projek nai aran teku Pasai Siong Kemunyang takkan di ambu 6.7 kilometer adi berga 76 juta ringgit madinati meditakah 25.5%. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Ambaski Danang, projek ana aan dog kandung adudu sungguh nurak penyemar setegar gaya andu. Projek ana ina saman lai struktur bitikat ambu 704 meter yang nura susah bipawut ngah tanah gambut di kawasan ana. Ayenang aran ana rejadi aran nyijawit Pasar Siong, kai rejadi aran alternatif adi dua nuju ke Pasar Sibu di Tipu Je. Dato' Amar Douglas Kidanati tipu merawat ke kawasan projek ana. Perintah Sarawak sidia bersatur tundak penitah diribo kanun tanah negeri yang nyeresih stika bipawut ngah pinembit pari tanah persekutuan ienlah velodrom di Sarawak. Menteri Pemiang Sukan ke Penyekembang Tukai Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang, rakah undang-undang dipakai ien nyerse stika ana ngana tu pitak sukan di Sarawak Peju Mujur. Sibayu hati tanda ana dok nitah ienlah pun Opis Polis Kontijen Sarawak ngagati pun Opis Polis di Jalan Badrudin. Pak Perintah Persetuan de Peju nai projek ana. Setegarana Perintah Sarawak dan tembit tanah ana yang naik pingakas sukan velodrom. Dato' Sri Abdul Karim nambah nang projek velodrom ana gibaba ditaka planning pak ongkosi jo rebis udah bandingnya ongkos yang naik stadium. Sarawak ngah Sabah raan negap dinge kerjasama strategik drembrang masam pitak adi saman infrastruktur, utiliti, logistik ngah industri yang pederas dinge penyekembang wilayah Borneo. Gapit pengubak Menteri Sabah adi jadigah Menteri Penyekembang Perindustrian Keusahawanan ngah penyakut Sabah, Dato' Iwan Benedik Kidanang, kerjasama ana dok guru ngah pengatur pari adi dognai ditakah pegawai kanan di Sodua Ris. Sabah ngah Sarawak re samah nyidia pinurung separat ka sumber ngah potensi ekonomi adi rengen utung ka Sodua Ris. Kedah sopikara di redok temit bat ina saman pitak perindustrian pengatur pari logistik ngah pinyakut barang adi saman pakai pelabuhan sepanggar yang jadi pemenu strategiki. Dato' Iwan Kidanati ripas bidapet ngah gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan di Kuching. Plan yendai pusat penjagaan paliatif Petrajaya Madinati aan ditakah pimrati ngah netu pimudah adi dog nyidia rebenar nam penyiguna rakyat Sarawak. Gapit Menteri Penyekembang Kaum Dayung, anak-anak ngah penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang pada pikara aan dog narus Madinati sepayu plan ana dog teban ka pihak berkuasa yang sian penyibenar. Ainang Opis Menteri renyeja sama ngah pitak adib power ngan itu pusat ana rengen utung ka ngera adib guna di rawatan paliatif. Ayah kita nanti ripas ngubak udung jatan kuasa naik pusat penjagaan paliatif Petrajaya di Kuching. Tipu ramiana ayah agi ke serah surat penyesetu ka semengpat pengarun sobrang masam agensi yang ngen buat pikir ngera yang bedak mujur dingek plan yang naik pusat ana.

Pijuringe Ngaga. Inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG peju jadi eksparasi tiputui di Asia Tenggara dan bedak mujur dingi penyejawit tenaga elektrik di Ratawati. Inisiatif ana Madinati Dog Natap bedak Sarawak Energy ke penyekembang Grid Borneo jadi pimunos yang penetap APG ana. Gapit Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Dato' Syarbini Suhaili Kidanang, Sarawak Energy akan pibayah dingi ekspor elektrik ke Kalimantan Adi Dog Peguru Sosowa 2009 saman ke Sabah Adi Dog Peguru Soburan Disember Sewaat Perja. Sedenana beken sojure Adi Dog ngatur yang ekspor dinge elektrik nga Brunei Sarawak menaga bian plan yang pibayah dinge ekspor elektrik i Adi saman pakai kabel rasan rawat yang nyijak elektrik ke Singapura nga semenanjung Malaysia. Projek Sarawak Singapura Madinati meditakah kelulusan kait dan jejaka peguru operasi Drem Sawa 2020 taruh Puan Ka Sawa 2000 taruh bupan. Madinati Sarawak bian taruh loji hidro adina batang air bakun ngamurum adi dapat peruah perungun taruh 0.6 gigawatt elektrik. Beken soana projek hidroelektrik balih dikapit dan jejaka adi dapat peguru operasi Ngasawa 2000 taruh puru. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit mengen utung bas ke rakyat di Kapit sobrin matan perintah turun padang adidok nyedia bisindek ngan rakyat. Residen Gadung Kapit Elvis Didit Kidanang penyekiren penyekembang adidok ngatur membeda ada ratus rebis mereti di berang masam inisiatif saman projek adidok netap beda perintah. Beken soana program mana menegah teban utung ekonomi ke pasar Kapit sopi mendek dayak sepak ke mana kait jung rami dinge ngai aktiviti hiburan saman betan asar digina. Elvis Didit Kidanati tipu kerakar di studio mini Sarawak FM di Kapit. RTM Miri piju terlibat di semangat komuniti saman gaya kerja adi sehat kan kot ambah di stesen ana dok ngubah jadi kot pickleball adi jadi pimudah rekreasi bauh yen barak jatengani. Gapit Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Kidanang, inisiatif ana ina tanda semangat kerja derem di tibaran, kait jadi gah pingatat yang kada gaya pimudip sehat dupan media. Ainang sukan pickleball, berdedak timegah, kait mesian pingambat kena so sepereg takah umur, amai dah berguna okos adimar. Dato' Sebastian Kidanati, tipu kuka kot pickleball, ka seraga anugerah pimujur akademik anak ahli kelab sosial RTM Miri. Nin anak dari tukai dagang di umur 40 mai sewa rugi RM100,750 lepas dok ngakar di sindiket adi jual motor mewah pakai gaya online. Pinggu bak polis gaduh muka DSP Muhammad Rizal alias Kidanang report pasar harana dok terima arung pukur semengdi setengah sengarem ngarem anupat adi ripas. Ayenang dari ana tinggal iklan ana adi dok peruah di Facebook ngapri anu brand April adi ripas adi jual motor mewah adi dok peruah ngasewa 2020 di ngarega 100 ribu ringgit. Dari ana dok mitik berandai brang masam penyibayar yen loan motor ana so aplikasi WhatsApp. Dari ana dok mitik berandai penyibayar kudu-kudu kari ke akaun bank perungun 100 ringgit. Dari anak reda ada pidok nipu ripas ayah meting terima motor anak ke ayah dok mitik dingi berdandai penyebar tambah. Kesana dok nyasat diri buat seksyen 420 kanun keseksaan. Ngaku kemasgah beribasa pun-pun ni. Projek aran teku Pasai Siong Kemunyang Madinati meditakah 25.5%. Sarawak dan Sabah negap dingin kerjasama strategik yang nyekembang dingin wilayah Borneo. Nin anan tuke dagang rugi RM100,000 kani dok ngakar nga iklan jual motor mewah adi dok peruah pakai gaya online. Ngana atik ragah di dok nyusun bedak Syarifah Aljawiyah Wan Abdul Rahman so section berita Ewa Semasa RTM Kuching.
Semai saya sangka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Oh ya, cerita aku dari agama memang hanya pemangan lagu masuk BBNG, lagu dari perkenan dari Bujang Suri. Pagi tiap berpagi 6.20 Jun Beran 6.2026 bersama dengan aku dah Abia Segment Makat Krim Hoss Sekolah Taruh Jam sambil pukul Pri berpagi temati dia ada Anuti main bol jaga berpagi Jun dari kumpulan I tim Senegal ngelawan Iraq. Senegal rima Iraq kosong, sementara Perancis ngalah Norway 4-0. Ada kumpulan D, ada berbagai jenis. Turki ngalah Amerika taruh 2, sementara Paraguay dengan Australia seri 0-0. Ini ada kumpulan H, ada berbagai T, pukul mahi timati. Uruguay yang ada berpura dengan Spain, sementara Cape Verde yang ada berpura dengan Arab Saudi. Pukul mahi berpagi sementara wang pukul 9 dari kumpulan G Egypt era berdepan dengan Iran, sementara New Zealand era berdepan dengan Belgium. Ada Anuti main ball FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Okey, ini lagi dengan lagu-lagu penghibur kita dah berpagi ti, berpagi ya Nunem. Selamat berpagi, selamat seluruh minggu. Mungkin dah berpagi ti ya, kita lama makan beres tagal kita kai kerja dan Nunem. Atau boleh dengan kita kai kerja Nunem ya. Nunem ti ya Nunem pangan buran Nunem. Jadi ada seluruh minggu ti pun dihok lagi ya kampung-kampung dah ngada pingerami nutup gawai 2026 ya.

0: Okeylah, Gemesu Alun Lupeng, lagu ada berkenaan mengpadi de mampak. Jadi pukul Jumaat agak menang senar buka sadung ngerada patuh kaping. Dan lagi boleh dengar kita ada pemandu ada tempat keraja ada upaya kita ya pengharap bersama mengharap kita selamat sampai tempat dan najung kita balaju-laju. Lagi boleh dengar kita ada minan motosikal ya. Jadi selalu kita selamat sampai tempat ada tuju ataupun tempat ada najung kita ada berpagi ti.
1: Okay, jadi kali ini atau bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026 yang Encik Fokadun. Jadi atau anda ngajit dia so yo so okay yo ninga FIFA World Cup.
2: Okay, memandangkan adin World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
1: Kelihatan untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian seringan eh. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
3: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.
4: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok KE di RTM.

Selamat berpagi, salam Malaysia Madani, semangat nanti pun tuan. Projek jalan Teku Pasai Siong Kemenyang jaga masuk jadual 2.5%. Sarawak dengan Sabah sama strategik pemancang Borneo. Dagang rugi RM1,750 dok tipu inya nyua motor mewah online. Selamat berpagi bersama dengan aku Rancang Indaga Berpagi Timur Surai FM. Projek jalan Teku Pasar Siong Kemunyang pakej ni menang belanja RM26 juta irina tunda lancar pemazu projek fizikal 25.5% taya masuk jadual asal 22.7%. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas menang tip tangah pemaju positif projek kamu 6.7 km menepan norak penyusah gaya anu da kaitan tu. Projek mengenal struktur bertingkat kamu 704 meter da tanah gambut. Jalan tersedia akses bauh nyambung neg Pasai Siong jaji jalan alternatif neg 2 Bandar Sibu berhenti melawat neg tapak projek. Perintah Sarawak berbunding minan atur derungan kanun tanah negeri tindang ngelasi isu ngemit balik tanah persekutuan tindang ngunah fasiliti beledrom di Sarawak. Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Pedagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang minan undang-undang ngelasi isu secara tersusun dari Pemancang Sukan Sarawak. Tanah ti iratinan minah pun pispolis kontingen Sarawak mesu Jalan Badarudin neg Petra Jaya. Pak Belenti kaya pesilung beda perintah persekutuan. Berita negeri perlu tanah siti tindangunah pekekas berkait sukan. Nibiranti neg bala penulis agah de Kuching. Projek Beledrom masih ada peringkat perancangan. Ungkos projek jangka lebih murah banding ungkos guna stadium bergantung neg reka bentuk de pemangan. Sabah dengan Sarawak kesama strategik percepat pemancang wilayah Borneo dan sektor infrastruktur, utiliti, logistik dengan industri. Gapit Ketua Menteri 2 Sabah dan jaji Menteri Pemancang Perindustrian, Pedagang dan Pengangkut Sabah, Dato' Iwan Benedik menang kesama Tiguru Berundeng nyelaras keraja dan peringkat pegawai kanan dua perintah negeri. Dua negeri ada sumber dengan potensi ekonomi, perlu kesama lebih tegap dan penguntung bersama. Berundeng numpu neg sektor industri serta nyelaras logistik dengan pengangkut barang mengminan pelabuhan sepanggar tinan laluan strategik. Dan berhenti neg penulis agah berbidapu dengan Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan de Kuching. Cadang unah pusat penjagaan Fliati Petra Jaya itina ada peringkat perhati tinan sidia pekekas dog perlu rakyat Sarawak. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang miti imit kira ahi pikara sebayu cadang taban neg lulus pihak kuasa. Opis Menteri itu berselung bersama dengan pihak berkait dengan jamin pusat valiatif ngaban penguntung neg inya de perlu penjagaan valiatif. Nebdaan wala pesaga menunggu kudung komiti guna pusat penjagaan valiatif Petra Jaya de Kuching. Dato' Sri Fatimah nyugan surat penipu dan semengumpat orang wakil agensi sebuah peluah buat cadang berkait cadang ngunah pusati.

Francis o Adribu Tarupuru. Program Sarawak Sayang SKS Kapit ngaban penyenang dedeg nyeratu bahagian Kapit dapat ahibit matan perintah lebih duko dengan cepat. Residen bahagian Kapit Elvis Didit menang pameran pemancang nulung nyeratu paham ahi langkah dengan projek tuna perintah. Langkah ngaban Sarawak servis di peringkat segan dan ngancak nyeratu di kawasan Otak Tarun dapat minan khidmatan secara telus. Program ti nulung pegarak ekonomi pasar Kapit neg pimaneg inyaratus dengan aktiviti pengirinang serta batan asal kaum. Ti nepedanti de masa temubual de studio mini Sarawak FM de Kapit. RTM Miri ngamal kerja sihat dengan semangat komuniti uang gelanggang dema de stesen ti pegatu tarap jaje gelanggang pikebol. Gapit Menteri Pendami Industri Kreatif dengan seni persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu menang tip tengah semangat kesama serta gaya udip dan sihat ancah pekerja media. Ni menang sukan pickleball makin dog suka pada semua peringkat. Ni berhenti wang muka gelanggang pickleball serta nyugon anugerah kecemerlangan akademik anak ahli klub sosial RTM Miri. Ini orang pedagang rugi 100,250 ringgit. Janji mangsa sindiket nipu online berkait mirih motor mewah. Ketua polis daerah muka DSP Muhammad Rizal alias menang polis terima report mesudari biumur 40 mesua pukul 9.30 ngari 4. Asalnya saat awal pun mangsa terancu iklan da Facebook wang PRI anumuran 4 sedia motor jenama mewah datunah sewa 2020 ni berharga 100,000 ringgit. Mangsa dok pinta mayar proses loan minan aplikasi WhatsApp. Suspek nipu mangsa minan minta bayar neg account bank masuk PRI anubaran 4 neg 20 rumah anubaran 6 kahis 9,750 ringgit. Mangsa tiaduk tipu rimpas kaya dapat muto dengan suspek masih minta duit. Kedungnya sa dengan seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Tinan mengenaga tipu una benacara. Projek jalan teku Pasai Siong Kemunyang taya musuh jadwal 25.5%. Sabah dengan Sabah kerjasama strategik pemancang bornya. Dagang rugi 1,750 ringgit dok tipu inya denyua muto mewah online. Dan ketika agak berpagi dan susun beda Seri Pak Joya Wan Abdul Rahman masuk sesion berita semasa RTM Kuching dengan Rusnalin beda Maureen Anjar. Salam Malaysia Merdeka.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

lagu mesu atau ni bersama dengan Peace Band, lagu dari perkenaan Napa-Napa Dinan Hibur. Bila kita ada masa setiap bersama aku dah berpagi tinggi. Ya, tapi ke ada nutup gawai dengan reti. Bila kita ada kampung-kampung kita ada serian. Ada kawasan bau pun ada lagi yang nutup gawai. Ada

Lagu Mesu Wali Ben, lagu dengan yang penting halal. Masih bersama aku di Bia Segmen Mekat Kirmas. Kita berpagi nunem kulcus tengah mati agah minan senda bau jago. Ya ada

pukul 7.30 pagi. Sebongan sedemutik pun pun abar, projek Oran Teku Pasai Siong Kemuyang me 25.5% suam so tipuh dok bonotap. Sarawak di Sabah negap kerjasama strategik pemasang Borneo. Orang dagang rugi 400,750 ringgit abah nipu dak nya de jua mutu kamar dan talian. Selamat pagi bisa mendokok macam nanam dan abar suak YFM bide ya di mutik tengah abar. Projek orang teku pihak pasai siung kemunyang pakej ni demen beranya 26 juta ringgit adin me 25.5% suam suak tipuh asal de 22.7%. Gapit Premier Dato' Amal Douglas Ugambas nang pimasang sen projek oran de 2.2 juk kilometer ombui no suku positif sungguh pun ngejawin gaya onu dedik totu. Projek inuh pun murid geh kerja naik infrastruktur naik struktur bitikat juk 104 meter ombu sebab ogi kuasan tanah danu. Yenang itih dia buka akses bau dua nyambung oran ke Pasai Siong jagin oran alternatif ke dua ke Pasar Sibu dan Senisonu. Ia sabut dan iti lepas di merawat ke tapak projek ini. Berita Sarawak sedia berunding Pasar Atul dan Kanun Tanah Negeri dengan ngerosia isu mitpari tanah persekutuan pakainya naik velodrome de negeri itih. Menteri Belia Sukan Doh Pemasang Orang Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang rakah unang-unang inu oboh mit pakainya ngerosia isu inu secara robis teatur sen pemasang Sukan de Sarawak. Tanah inu dia itih oboh setia senya pindah pun upis polis kontingen Sarawak suaran Badrudin ke Petrojaya Pak Perintah Persekutuan doi jadi naib. Iti mendak berita negeri pari step pari bahasa bawah. Iti mendak berita negeri pari perhati status tanah ino sebab dia pakai sen pemasang Sukan. Ia sabun ini dan sedang media ada Kuching. Projek velodrome masih dan takah perancangan Pak Kosa sakat nyenang robis se banding dua naik stadium puno nunak tukuh dok bernotap. Sabah dan Sarawak komited nagap kerjasama strategik sen pimasang wilayah Borneo demurut sektor-sektor ayuh di kedai infrastruktur, utiliti, logistik dan perindustrian. Gapit Ketua Menteri Dua Sabah de Jagin Geh Menteri Pimasang Industri Orang Dagang Dua Pingakut Sabah Dato' Ewan Benedict nang kerjasama dia tajah dan takah pegawai kanan suat dua berita negeri. So, dua negeri sama-sama bagi sumber dan potensi ekonomi dan dapat ingin utung sekira kerjasama togap. Kedak sen penumpu dan rundang ini, dan murid sektor industri, dua pengatur logistik, dua berakut barang, dan murid pakai pelabuhan sepanggal jalan, sepanggal jagin orang strategik. Ia sabut ini tik ropas mal bidapat hormat dua gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Liasan de Kuching. Cadangan naik pusat penjaga paliatif Petrojaya Adin Jurabah Prati dengan nota pemudah ini dapat ingin utung untuk rakyat Sarawak. Menteri Pemasang Dayung Anak Koput Dua Penyonang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah nang suap perkara Jurabah Prati media cadangan Abuh Toban nuduk pihak berkuasa dan Abuh Ngibonar. Upis Menteri Riak Ketubu naik kerjasama dua pihak berkait dengan nota pusat ini praktikal mampan duh ngin punuh utung. Ia sabut ini tidak sedang media lepas udung jatuh kuasa pemasang pusat penjaga paliatif Petrojaya de Kuching. Dato' Sri Fatimah pun ngin ke surat petunjuk duduk semumpat pengarun agensi dan ngin buat pikir strategik pasal cadangan ini.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

YFM グラッサマー。Okey, 50 minit lebih pukul 7 berpagi. Kembali lagi dengan lagu penghibur kita ada berpagi. Lagu pukul peri berpagi. Berpagi 6, 20 Jun 2020.

anda berbagi sebenarnya kurang lebih segmen makan kirim khas pukul 6 berbagi jenis selamat kerja bagi ya bila kita ada mati guru kerja kita berbagi itu lagi bila kita ada berbagi dia gotong royong segala penyerami penutup gawai kita dengar mati. Terima kasih ingin pasang WFM Bidia tenang ngibur bala-bala kita ada jaga berbagi dia.

Oye, usted me pagó, makin llama, makin sayang. Su Patrick Debeng ibu berbelak tadi bersama dengan Kuda Bia segmen Makat Kirimas kita ada berpagi ti. Okey, terima kasih naga Patrick Sepet ada berpagi ti. Selamat berpagi nunem dah cukup timengen ada Binua Serian kawan ya. Ati yang Pako berada lagi bersama kita ada berpagi ti. Wellington Imai. Wellington Imai bukan selamat berpagi naga semua bela pegiping setia Radio YFM Bidia serta fan club Sumuk Glinas. Selamat pagi lagi naga Nurul Atikah dengan Midesim. Berpagi ti Ayun Stena berada lagi bersama dengan kita ada baru pagi Anu Enem Siti Semuni Karung ada berpagi ti yang mungkin selamat berpagi sambut tugas dengan selamat pagi lagi naga semua bela geng-geng awah dengan sopruk minat radio YFM Bidia. Salam sayang so mamong happy weekend. Melagi Will Patrick dan berpagi ti pun ada lagi bersama dengan kita Jackson Ritan dan berpagi ti muka selamat berpagi dengan semua bala pendengar setia YFM Bidia bala PKPing geng-geng awah dengan geng PPSBMBK dengan semua bala bersama dengan kita berpagi ti kuat ya. Okey, lu dengan lagu penghibur terus dari ketiga kita ada berpagi di dengan semua mereka ada mungkin nungkah kerja dan berpagi di.